0: akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79%.
1: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
2: BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi di awal tahun didorong oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri. Puluhan ribu jemaah haji dari berbagai negara melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Sementara Pakistan berharap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 7 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Badan Pusat Statistik. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi awal tahun didorong kuat oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri. Seluruhnya jatuh di triwulan pertama. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Zahra.
1: Akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%.
2: Pertumbuhan ekonomi di awal tahun ini didorong oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri yang sepenuhnya jatuh pada triwulan pertama. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, selain konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52%, stimulus fiskal pemerintah melalui realisasi APBN melonjak signifikan hingga 21,81%. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian tetap menjadi motor utama, sementara sektor akomodasi serta makan minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi mencapai 13,14%.
1: Akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79% gitu. Nah, yang mengungkit atau kalau kita mengungkit kan dia yang memberikan sumber terhadap pertumbuhan 5,61. Itu ada 4 sektor besar.
2: Namun di balik capaian tersebut muncul catatan mengenai kualitas pertumbuhan yang dinilai belum sepenuhnya merata. Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan dari Indef Riza Anissa Pujarama mengatakan, tantangan berat membayangi triwulan kedua seiring dengan depresiasi nilai tukar rupiah serta menyusutnya jumlah kelas menengah sekitar 1,2 juta orang.
3: Ya, kita belum lihat nih savingnya gimana, apakah mantap makin makan tabungan gitu-gitu. Meskipun mereka meningkat, nah di triwulan satu ini yang dikhawatirkan ini kan middle class ini semakin menyusut di triwulan dua nih, sudah terkena banyak dampak ke harga.
2: Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2026, total angkatan kerja Indonesia mencapai 154,9 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,68%. Meski demikian, sektor pertanian masih mendominasi serapan tenaga kerja sebesar 28,78%, sementara sektor industri menyerap sekitar 13,57%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 2026.

0: puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara saat ini melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram Makkah. Sementara salah satu pemuda berusia 25 tahun bernama Ahmad Hasan membadalkan ibadah haji untuk ayahnya yang telah wafat. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam yang berada di sana. Alam, silakan.
1: Ya Risti, saat ini saya berada di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasannya puluhan ribu jamaah haji dari

0: berbagai negara, baik Indonesia, Pakistan, Bangladesh, maupun negara-negara lain di Eropa, saat ini melakukan ibadah wajib umroh. Dan dari pantauan kami, mereka memakai pakaian ihram dan mereka melakukan tawaf di depan Ka'bah dan juga melakukan tawaf berputar sebanyak 7 kali dan melakukan sa'i dan ditutup dengan tahallul. Dan salah satu peserta yang melakukan ibadah di Masjidil Haram adalah seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Ahmadi Hasan. Dia membadalkan ayahnya yang telah meninggal dunia setahun lalu dan dia merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dapat menjalankan ibadah umroh dan nanti akan melaksanakan ibadah haji. Dan berikut keterangan dari Ahmadi Hasan yang merupakan pemuda berusia 25 tahun dari Tegal.
1: Ini haji ini badalin untuk mana?
2: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
1: Ini apa perasaan gimana ketika menjalankan haji?
2: Sangat beruntung, wah amanah besar dari keluarga untuk menemani sang ibu dalam menjalankan rukun Islam yang kelima.
1: Apa sih doa terbesar dari Mas?
2: Kami harapan terbesar dari kami adalah benar-benar ingin menjadi anak waladun soleh, anak yang soleh yang berbakti kepada orang tua, terutama.
0: Yang mendengar dapat kami informasikan bahwasanya Ahmadi Hasan yang merupakan pemuda 25 tahun itu membadalkan haji dari ayahnya yang telah meninggal dunia setahun yang lalu dan dia sangat bersyukur dapat melaksanakan ibadah ke rukun Islam yang kelima, di mana sebagaimana diketahui yang diungkapkan oleh Ahmadi bahwasanya dia merupakan anak bontot atau anak terakhir dari 5 bersaudara, sedangkan kakak-kakaknya yang sudah berumah tangga sehingga yang diamanatkan untuk berhaji adalah dirinya sendiri. Dan demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI dari Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Syarikul Alam melaporkan langsung dari Masjidil Haram dan kali ini kita ke Embarkasi Jakarta. Sebanyak 389 jamaah haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Pondok Gede. Bergabung bersama kita rekan saya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih pendengar. Hari ini sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Kedatangan dilakukan nanti secara bertahap mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat atau sore hari nanti selepas Ba'da Asyar. Ratusan jemaah tersebut akan didampingi 4 petugas kloter yang terdiri atas 1 pemandu haji, 1 pembimbing ibadah serta 2 petugas kesehatan yaitu seorang dokter dan perawat. Dengan demikian total yang masuk ke asrama haji hari ini mencapai 393 orang. Para jemaah dijadwalkan berangkat menuju Arab Saudi besok sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mereka akan diterbangkan langsung menuju Jeddah menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Dan Kepala Asrama Haji Pondok Gede Muhammad Ali Zakiuddin mengatakan sebelum keberangkatan para jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan, proses pemberkasan dokumen hingga pembekalan manasik haji terakhir di asrama ini.
5: Nah, mereka ketika nanti pas sholat wajib atau itu baik maghrib, isya dan lain sebagainya, ya, nanti ada pemantapan manasik terakhir ya dari penyelenggara kita di asrama, sekaligus nanti ada sosialisasi kesehatan.
4: Ya, pendengar, sebelumnya pada 2 Mei lalu atau hari Sabtu, Asrama Haji Pondok Gede juga telah menerima 389 jemaah haji asal DKI Jakarta. Hingga kini tercatat sudah 7 kloter atau hampir 3.000 jemaah asal Jakarta diberangkatkan dan tiba di Tanah Suci. Petugas pun terus mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani ibadah haji. Selain itu, jemaah diminta memperhatikan barang bawaan, terutama dokumen penting.

0: penting seperti kartu nusuk dan paspor. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari embarkasi Jakarta, kita menuju embarkasi Solo dalam memberangkatkan 3 kelompok terbang awal yang menandai dimulainya fase gelombang kedua operasional pemberangkatan ibadah haji. Dan di fase ini diharapkan sudah mengenakan kain ihram sejak dari asrama haji guna mendukung kelancaran fasilitas layanan cepat atau Makkah Road setibanya di Arab Saudi. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya bersama rekan saya Arga Diraksa.
2: Jadi jemaah haji yang akan berangkat di gelombang 2 ini sudah mengenakan kain ihram.
3: Operasional pemberangkatan jemaah haji di embarkasi Solo kini memasuki fase gelombang kedua menuju Jeddah. Sebanyak 3 kelompok terbang yakni kloter 42, 43, dan 44 menjadi rombongan perdana gelombang kedua yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Berbeda dengan gelombang pertama yang turun di Madinah, rombongan fase ini akan langsung diterbangkan menuju Jeddah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umrah wajib di Kota Suci Mekah. Kasih Umas PPMP Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan, seluruh jemaah pada gelombang kedua ini wajib mengenakan kain ihram sejak keberangkatan dari asrama haji. Hal ini dikarenakan jemaah akan langsung mengambil niat atau mikot saat berada di dalam perjalanan udara, sehingga setibanya di Jeddah, jemaah sudah dalam keadaan berihram dan siap menjalankan ibadah.
2: Nah, untuk gelombang 2 ini, jemaah haji langsung melaksanakan umroh serangkaian ibadah haji. Maka dari itu, jemaah haji dari embarkasi Solo sudah dianjurkan menggunakan kain ihramnya, karena sesampainya di Arab Saudi atau di Mekah, nanti jemaah haji cukup turun lalu melanjutkan rangkaian ibadah umrohnya.
3: Senada, PIC Humas Embarkasi Solo David Jafar Saputra menekankan penggunaan kain ihram sejak dini bertujuan untuk memaksimalkan fasilitas Mekah Road atau jalur cepat yang diterima jemaah asal Embarkasi Solo. Dengan layanan tersebut, jemaah tidak lagi memiliki waktu untuk berganti pakaian setibanya di bandara karena proses imigrasi telah diselesaikan di tanah air. David meminta jemaah memastikan seluruh persiapan mandi ihram sudah tuntas dilakukan saat masih berada di gedung Masjid Arifah atau sebelum naik ke pesawat.
4: Jemaah kan sudah mendapatkan fasilitas Mekah Road ya, sampai di bandara jemaah itu ada layanan fast track, jadi tidak ada waktu jemaah untuk mengganti pakaian ihram di saat kedatangan di bandara. Makanya untuk petua kloter selalu mengingatkan jemaahnya untuk mulai memakai pakaian ihram menjelang keberangkatan saat nanti di gedung Masjid Arifah.
3: Selain kesiapan pakaian ibadah, David juga mengingatkan aturan ketat mengenai pembatasan barang bawaan yang hanya diperbolehkan sebanyak 3 jenis tas resmi dari maskapai. Petugas mewajibkan jemaah agar selalu mengenakan tas-tas paspor di leher dan tidak memasukkannya ke dalam koper besar guna mempermudah proses pemeriksaan dokumen saat kedatangan di Arab Saudi. Adapun hingga saat ini PPIH terus memantau kondisi kesehatan jemaah, mengingat terdapat puluhan jemaah yang masih menjalani perawatan medis baik di tanah air maupun di rumah sakit Arab Saudi. Kedisiplinan jemaah dalam mengikuti arahan teknis petugas menjadi faktor kunci agar seluruh rangkaian ibadah haji pada gelombang kedua ini berjalan lancar dan nyaman. Dari Embarkasi Solo, Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah mulai menyiapkan penggunaan compressed natural gas atau CNG sebagai alternatif pengganti LPG atau liquid petroleum gas. Dan langkah ini dilakukan di tengah tingginya impor LPG serta membengkaknya subsidi energi rumah tangga. Kami akan hadirkan sebagai laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stutter.
1: Sekarang sudah di atas 7 juta ton dan itu semakin membebani.
2: Pemerintah mulai menyiapkan penggunaan CNG tabung 3 kg sebagai alternatif LPG secara bertahap. Tahap awal implementasi difokuskan di kota-kota besar, khususnya wilayah Pulau Jawa. Langkah tersebut dilakukan di tengah tingginya impor LPG dan meningkatnya beban subsidi energi rumah tangga. Pemerintah menilai penggunaan gas bumi domestik dapat menjadi alternatif energi yang lebih efisien. Selain itu, harga CNG disebut lebih murah sekitar 30 hingga 40% dibandingkan LPG. Pemerintah juga memastikan

0: memastikan subsidi energi masyarakat tetap diberikan dalam implementasi CNG. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menjelaskan konsumsi LPG nasional terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara produksi LPG dalam negeri justru terus mengalami penurunan. Laude menyebut pada 2010, impor LPG masih sekitar 1,6 juta ton dari kebutuhan nasional sekitar 2 juta ton. Saat ini, impor LPG nasional telah mencapai sekitar 7,4 hingga 8,6 juta ton per tahun.
1: Sudah di atas 7 juta ton, dan itu semakin membebani subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita harus memikirkan inovasi apa untuk bisa mengurangi ini, karena LPG kita ini sejak tahun 2010 2 juta juga turun. Kemarin Pak Menteri menyampaikan hanya sekitar 1,6 dan 1,7 juta ton sekarang. Artinya dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kita akan terus menambah impor LPG kalau tidak bisa kita konversikan ke sumber yang lain.
0: Pemerintah menilai kondisi tersebut membebani subsidi serta devisa negara karena sebagian besar LPG masih impor. Karena itu, pemerintah mulai mencari alternatif energi rumah tangga berbasis gas bumi domestik. Selain CNG, pemerintah juga mengkaji sejumlah opsi lain seperti dimethyl ether atau DME dan kompor listrik. Namun CNG dinilai menjadi salah satu opsi paling memungkinkan untuk diterapkan lebih cepat. Kementerian ESDM memastikan aspek keselamatan menjadi perhatian utama dalam implementasi CNG. Pemerintah juga menyiapkan tabung tipe 4 berbahan komposit yang lebih ringan dan aman digunakan. Selain itu, pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu mengganti kompor rumah tangga. Sistem CNG dirancang plug and play sehingga dapat langsung digunakan pada kompor existing. PT Gagas Energi Indonesia memastikan kesiapan infrastruktur distribusi CNG untuk mendukung kebijakan pemerintah. Perusahaan saat ini mengoperasikan jaringan Beyond Pipeline untuk penyaluran gas bumi ke berbagai wilayah. Direktur Operasi dan Komersial PT Gagas Energi Indonesia, Mai Salina, menyebut PAK memiliki 14 SPBG dan 4 mobile refueling unit. Selain itu, PGN Group juga memiliki jaringan pipa gas lebih dari 33 ribu kilometer di Indonesia.
2: Secara infrastruktur, prinsipnya kami siap untuk mendukung semua arah kebijakan dari pemerintah. Untuk tadi roadmap-nya seperti Pak Dirjen bilang, memang bertahap, kita nggak bisa langsung dalam waktu 1-2 tahun langsung berjalan semua, tapi pada prinsipnya kami siap mendukung dan kami siap berkoordinasi sesuai dengan apa yang nanti menjadi kebijakan pemerintah.
0: PT Gagas Energi Indonesia juga menyalurkan sekitar 15 juta standar kaki kubik gas per hari kepada pelanggan. Penyaluran dilakukan untuk sektor transportasi, industri restoran, hingga rumah tangga. Di sisi lain, Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia menilai pemanfaatan gas bumi rumah tangga masih rendah. Saat ini penggunaan gas bumi rumah tangga baru sekitar 0,22% dari total pemanfaatan gas nasional. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia, Dian Kuncoro, menyebut Indonesia memiliki sumber gas bumi yang besar, namun distribusi dan infrastruktur masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan CNG nasional.
3: Memang kalau dari data di asosiasi itu, volume gas yang tersalur dari bisnis CNG ini itu sekitar 40-50 MM. Nah itu yang ada OTT more less 20-30 CNG. Nah ini masih kecil pada menurut saya. Karena kalau bicara tadi di depan pengelolaan gas bumi yang sampai mungkin ratusan MMSFD, ini kita masih puluhan MMSFD dari gas yang ada. Nah ini bicara lagi ke depan, kita masih perlu banyak Pak CNG-nya.
0: Asosiasi mencatatkan saat ini terdapat sekitar 80 stasiun CNG di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar fasilitas tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemerintah menegaskan implementasi penggunaan CNG tidak dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Distribusi dan sosialisasi akan dilakukan bertahap menyesuaikan kesiapan infrastruktur di masing-masing daerah. Pemerintah berharap penggunaan CNG dapat mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, pemanfaatan gas bumi domestik diharapkan mampu menekan subsidi energi dan meringankan beban masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penggantian LPG menjadi CNG ini juga menjadi tanggapan tersendiri dari masyarakat. Apa kata mereka? Berikut selengkapnya.

0: kalau emang lebih murah dan aman, saya setuju aja. Tapi pemerintah ya harus sosialisasi dulu dong supaya masyarakat paham cara penggunaannya.
1: Yang penting keamanan dan instruksinya jelas ya. Jangan sampai masyarakat sulit dapetinnya. Selalu sulit buat ngisi ulang atau bingung cara makainya gitu. Terus kalau bisa sih, ya katanya kan lebih murah ya kalau saya denger-denger ya. Ya mudah-mudahan beneran ya, karena udah ganti masa lebih mahal sih dari LPG.
2: Kalau selisihnya cukup jauh tentu menarik. Apalagi kebutuhan gas rumah tangga sekarang kan cukup besar setiap bulan.
3: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana target substitusi LPG menjadi CNG 3 kg tahun ini dan bagaimana menyoroti kesiapan distribusi hingga keamanan termasuk juga apakah harganya lebih terjangkau. Naskah disusun oleh Wadi Army dibacakan Rani Indira berikut ini.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah strategis pemerintah yang akan mensubstitusi gas alam cair atau LPG 3 kg menjadi gas alam terkompresi atau CNG dalam tahun ini patut diacungi jempol. Sebab CNG merupakan bagian dari alternatif sumber energi yang tersedia di dalam negeri sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor LPG. Dari catatan yang ada menyebutkan, impor tahunan LPG mencapai sekitar 7 juta ton dari konsumsi LPG nasional yang mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari hal itu, Indonesia harus mengeluarkan devisa sekitar 130 triliun rupiah hingga 140 triliun rupiah untuk mengimpor LPG dalam setahun. Bahan baku CNG berasal dari gas alam yang didominasi oleh komponen metana atau C1 dan etana atau C2 yang kemudian dipadatkan atau dikompres hingga mencapai tekanan tertentu sehingga dalam penggunaannya memerlukan tabung khusus yang aman dan bisa langsung terhubung tanpa perlu pergantian kompor baru. Saat ini CNG ukuran 20 kg dan 12 kg sudah berjalan untuk digunakan di hotel dan restoran. Penggunaan CNG untuk segmen komersial tersebut sudah prudent dan lebih efisien. Kita berharap uji coba tabung CNG 3 kg yang tengah dilakukan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan dapat berjalan sesuai harapan. Faktor keselamatan harus menjadi yang paling utama dipastikan dalam setiap tahapan pengujian sebelum nanti dimasifkan. Selanjutnya, pemerintah harus segera menyusun skema tata niaga dan distribusi serta pelibatan PT Pertamina maupun badan usaha swasta dalam substitusi LPG subsidi ke CNG 3 kg. Agar dalam tahap awal implementasinya nanti, utamanya di wilayah kota-kota besar, khususnya di Pulau Jawa, harga pasar CNG 3 kg dapat lebih murah dibandingkan harga gas melon saat ini. Dengan harga yang lebih murah dan mudah diperoleh, tentu masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan CNG 3 kg. Pada ujungnya nanti, tentu akan mengurangi beban impor dan beban subsidi LPG 3 kg. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan berharap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang sempat tertunda. Guna mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik Timur Tengah dan perundingan tersebut juga difokuskan pada isu utama yaitu program nuklir Iran. Meski sebagian besar persoalan kedua pihak dilaporkan telah disepakati.

Dari arena olahraga, Wakil Presiden Inter Milan Javier Zanetti menilai peluang timnya untuk merekrut Nico Paz sangat kecil karena sang pemain diperkirakan akan kembali ke Real Madrid pada musim panas mendatang. Hal tersebut adalah karena Madrid memiliki klausul pembelian kembali dalam kesepakatan transfer PSG ke Como pada awal musim ini.

Demikian warta berita yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Informasi lainnya juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja,

hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar, sebelum kita melangkah ke opini publik, saat ini kami sudah tersambung dengan Bribda Algino yang akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Pagi Bapak Bribda Algino.
2: Selamat pagi juga Mbak.
1: Iya, bagaimana kabar Bapak?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Baik ya.
2: Juga gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, walafiat. Bapak sekarang lagi di mana? Maaf, posisinya di mana?
2: Saat ini saya sedang berada di traffic light kilometer 6.
1: Kilometer 6. Oke. Okay. Silakan Bapak Bribda Algino sampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini.
2: Baik, selamat pagi. Kami dari Satlantas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saya Bribda Algino Pradipa melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran wilayah kota Tanjung Pinang untuk simpang Perla sampai dengan traffic light kilometer 6 yang pada pagi hari ini akan dilaksanakan one way, yang mana situasi lalu lintas dalam keadaan ramai, aman, tertib, dan lancar. Kami mengimbau untuk pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara serta mematuhi rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak saat berkendara. Bagi pengendara roda 2 selalu mengenakan helm 2 apabila membawa penumpang serta mengenakan kaca spion. Kemudian bagi pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara karena tertib lalu lintas merupakan cerminan budaya bangsa. Demikian saya Bribda Algino Pradipa melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih dan selamat pagi, Mbak.
1: Oke, terima kasih juga Bapak Bribda Algino, selalu beraktivitas, Bapak.
2: Selamat terus juga, Mbak.
0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tanjung Pinang Pagi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, untuk selanjutnya kita melangkah ke opini publik.
1: Opini publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
0: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan untuk pagi hari ini pendengar, topik yang akan kita bicarakan adalah tentang sistem penerimaan murid baru SPMB 2026-2027. Pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memastikan mekanisme sistem penerimaan murid baru SPMB 2026-2027 tetap menggunakan jalur prestasi, afirmasi, dan zonasi dengan tambahan penilaian berupa tes kompetensi akademik. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id ya. Nah, Anda bisa menyampaikan bagaimana tanggapan dan harapan Anda pendengar terkait dengan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026-2027 di Kepulauan Riau. Silakan sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp untuk opini publik pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi Bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Ijang, Ijang.
0: Iya, silakan Pak Rasino.
2: Iya, jadi topik opini publik pagi ini adalah SPMB ya. Sistem penerimaan baru 2026-2027. Kalau SPMB ini masih mengikuti SPMB yang sudah ada, yaitu jalur afirmasi, jalur prestasi, dan zonasi dengan ditambah tes kompetensi akademik. Masalahnya yang menjadi keluhan masyarakat biasanya secara umum ya, itu bagaimana mengunggah berkas melalui internet, kemudian terjadi kesalahpahaman antara orang tua dan pihak sekolah, dan juga jangan sampai anak-anak yang tak jauh dari zonasi sekolah itu tidak diterima, dan jangan sampai ada oknum pejabat yang memaksakan kehendak, dan jangan sampai ada kesan masyarakat tentang sekolah favorit ya. Inilah hal-hal yang sering terjadi di SPMB yang lalu. Untuk itu tidak berlebihan kalau aturan dan sistem yang ada tetap disosialisasikan. Kenapa? Kegiatan SPMB ini bukan saja murid baru, tetapi juga orang tua baru ya. Kemudian ada tambahan tentang tes kompetensi akademik, mungkin untuk mengikuti nilai-nilai standar kemampuan calon siswa. Dan untuk meningkatkan keadilan di terutama di jalur prestasi. Tetapi menurut saya tes kompetensi ini tidak menjadi tolok ukur untuk diterima atau tidak terima jika semua dites tidak menjadi momok para calon siswa ya. Karena jika ada yang tidak diterima maka akan bertentangan dengan program wajib belajar 9 tahun sejak tahun 1994 ya, di era Orde Baru. Dan sudah saatnya Indonesia membuat program wajib belajar 12 tahun sehingga rata-rata pendidikan Indonesia adalah tingkat SMA atau SMK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino di Kijang. Di belakang Pak Rasino, silakan penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, sudah masuk? Halo. Oke, terputus ya. Baik, dicoba kembali di line telepon dan juga WhatsApp di opini publik ya terkait dengan iya. Oke, silakan di line telepon dan juga WhatsApp. Baik, dicoba kembali ya terkait dengan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027 pendengar ya. Bagaimana nih untuk Anda yang ingin menyampaikan, silakan di line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Liza.
0: Pagi, Pak Leman. Waalaikumsalam. Iya, silakan warga Lampung, bagaimana nih sistem penerimaan murid baru? Iya, penerimaan murid baru.
3: Kalau pendapat saya, pakai sistem ini aja, Mbak Liza. Kalau sistem kocok, Mbak Liza.

0: Sistem undi. Jadi apa namanya itu, dia adil Mbak Lija gitu. Ya, jadi enggak salah, enggak pandang-pandang pilih pandai atau bodoh atau bagaimana Mbak Lija ya. Jadi itu yang saya usulkan Mbak Lija. Masalah bis. Iya. Jadi okay. Suatu sekolah kesayangan, sekolah Papa itu kan dia kuotanya kan terbatas Mbak Lija, dibatasi dengan jumlah siswa sekian. Tidak semua dapat diterima kan gitu. Jadi sistem undi saja disaksikan oleh wali murid, kepala sekolah, dewan guru dan apa namanya masyarakat yang terdekat Malaysia gitu.
1: Yeah.
0: Jadi ya itu sistemnya adil dan ya ada pilih-pilih kasih sayang Malaysia gitu. Jadi itu bisa nepotisme kalau dia melalui apa namanya donasi, prestasi dan sebagainya itu. Kayaknya nggak pas itu Mbak Lija, kalau pada pertanyaan Mbak Lija gitu. Itu saja Mbak Lija.
1: Oke.
0: Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Leman yang ada di Lampung ya. Dan ini ada juga WhatsApp yang udah masuk dari jam 6 tadi. Liza bacakan dulu dari Bapak Imran di Kampung Bugis. Ya, selamat pagi Pak Imran, waalaikumsalam. Bagi kami sistem penerimaan murid baru SPMB 2026-2027 di Kepri pada dasarnya sudah cukup baik karena tetap memberi ruang bagi jalur prestasi, afirmasi, dan zonasi. Penambahan tes kompetensi akademik juga bisa menjadi langkah positif untuk mengukur kemampuan siswa secara lebih objektif. Namun pelaksanaannya harus benar-benar transparan, adil, dan tidak memberatkan siswa maupun orang tua. Harapannya, pemerintah memastikan tidak ada praktik titip-menitip atau ketimpangan akses pendidikan. Selain itu, kualitas sekolah negeri juga harus terus diratakan agar masyarakat tidak hanya menumpuk di sekolah favorit saja. Oke, dari Pak Imran di Kampung Bugis ya. Terima kasih Pak Imran. Kemudian ada dari Bapak Tengku Dahlan di Batu Lima Atas. Selamat pagi Bapak. Menurut hemat saya, sistem yang sudah terbangun dengan baik patut kita jadikan pedoman awal demi kebaikan kita bersama. Pemerintah melalui Diknas, sekolah dan juga guru-gurunya serta kelengkapan isinya dan orang-orang tua wali murid serta yang tak kalah penting siswa anak didik tersebut, kolaborasi yang seirama, serasi dan sehati, tujuan tercapai, sama-sama dirasakan memberi kebaikan dan keuntungan masing-masing terkait. Ya, kalau memang ada tambahan persyaratan lainnya itu hanyalah pendukung agar semakin baik. Selamat untuk program Diknas ini, semoga berjalan dengan baik, lancar dan perlu diingat bahwa keberhasilan seorang siswa bukan hanya sekedar di tempat pendidikan, akan tetapi juga memaknai bahwa pendidikan itu bisa didapat dari mana saja. Oke, terima kasih Bapak Tengku Dahlan. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Liza.
1: Pagi, waalaikumsalam, Bapak Sony. Silakan opininya, Bapak.
2: Tiap tahun kita kalau memasuki tahun ajaran baru, di RRI ini selalu membuka opini-opini masyarakat untuk menilainya. Jadi kita melihat di tempat kita ini kan kondisi sekolahnya kan berbeda-beda. Ada sekolah favorit, sekolah tak favorit, kan gitu. Kemudian di sekolah favorit dan tak favorit itu, di situ ada masyarakat-masyarakatnya. Kan? Nah, jadi kadang-kadang semua orang kan ingin memasukkan anaknya ke sekolah favorit. Ya, kadang-kadang banyak dengan cara-cara curang. Kan itu. Akhirnya masuk juga. Nah, di sisi lain kita berbicara masalah zonasi dan ini apa kesetaraan. Kan gitu. Jadi kalau memang Diknas itu pemerintah itu bijaksana, apakah sudah setara sekolah-sekolah terutama di baik SD, SMP dan SMA? Tahu saya di Tanjung Pinang ini belum setara. Karena apa? Terjadi perbedaan antara SMA 1, SMA 2 itu kan kok.

0: favorit, SMP 1 favorit. Yang lain-lain, SMP lain tuh tak favorit. Itu belum setara. Jadi saya kira tugas awalnya, tugas utamanya di Dinas ini dengan pemerintah itu disetarakan dulu lah. Bagaimana caranya? Baik guru-gurunya, fasilitas sebagainya disetarakan. Jadi tak timbul masalah.
1: Yeah.
0: Ibaratnya kita ini banyak yang kelaparan tapi disuruh apa nih, disuruh disiplin, mana bisa? Orang kelaparan disuruh disiplin. Terjadi pembunuhan itu. Sama juga sekolah ini. Kalau belum sampai setara, jangan menggunakan itu tadilah, aturan-aturan, nanti jadi masalah. Karena saya lihat pun, maaf cakap aja, saya tak perlu, saya mengamati Mbak Liza melihat. Banyak tuh yang masuk-masuk SMA 1 yang bukan zonanya. Itu bagaimana? Jadi, entah bagaimana saya selaku masyarakat pening karena mikir-mikir gitu. Karena peningnya apa? Karena yang ngatur-ngatur pemerintah gitu, mau cakap aja. Banyak orang yang kurang berkualitas. Jadi gitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony yang ada di Sejang.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Liza.
1: Pagi, Ibu Rasmini. Iya, lama tidak berjumpa dengan Ibu ya. Silakan Ibu, bagaimana opininya nih, Ibu?
2: Ah, inilah mengenai sistem penerimaan murid baru, Mbak Liza ya.
1: Sebagai seorang guru nih, bagaimana
2: kan,
1: Bu?
2: Dulu itu kan PBDB, sekarang ganti ke skema awal seperti dulu lah, sistem penerimaan murid baru.
1: Iya. Yeah.
2: Dan kamilah di bidang pendidikan khususnya sekolah ya, Mbak Liza ya. Mengikutilah kebijakan dan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah mengenai jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan semuanya itu kan sebetulnya tujuannya untuk pemerataan murid, Mbak Liza ya. Agar murid tidak menumpuk di satu sekolah sehingga muncullah nanti sekolah favorit, sekolah unggulan gitu kan. Tapi kembali lagi Mbak Liza, ini setiap tahun kan menjadi masalah. Setiap tahun ketika awal tahun ajaran baru, sistem penerimaan murid baru ini menjadi dilema. Jadi saya kira begini, saran kami lah kepada pemerintah khususnya, buatlah sebuah kebijakan yang maksudnya itu kuat. Jadi tidak perlulah bolak-balik kita itu sosialisasi, tidak perlulah bolak-balik kita memberikan pengumuman aturan-aturan seperti, karena ini kan balik lagi tentu ada anggarannya nih, hal-hal seperti ini ketika sosialisasi pertemuan ada narasumbernya kan seperti itu. Kenapa tidak dibuat skema yang kukuh berpayung hukum yang kemudian tidak bisa kembali diganggu gugat oleh pihak manapun? Karena sampai hari ini Mbak Liza, kita kuat ini ya, sudah ada ketentuannya, afirmasi, zonasi, prestasi. Tetapi Mbak Liza, kembali lagi ada oknum-oknum yang bermain. Maksudnya begini, ketika satu

0: anak menginginkan masuk di sekolah yang diinginkan padahal zonasinya tidak di situ, maka dia menggunakan orang-orang yang memiliki kekuasaan tertentu. Ini Mbak Liza, mungkin hanya sepersekian persen, tapi hal ini kan terjadi Mbak Liza, ini nyata ada gitu. Inilah kembali lagi, saya kira Dinas Pendidikan yang sudah komitmen mensosialisasikan, ayolah kita pegang teguh ini. Kalau memang zonasinya di SMP A, ya SMP A. Jangan nanti ada orang dalam, abisnya tau-tau muncul dia di SMP B. Ini ada loh Mbak Liza. Okay. Jadi saya kira ini menjadi dilema. Jadi saran kami lah kepada pemerintah, kepada pembuat kebijakan. Ayo kebijakan itu dibuat sebaik mungkin. Kami pihak sekolah pada dasarnya mengikuti aturan, mengikuti arahan yang sudah ditetapkan. Yeah. Saya kira seperti itu. Yeah. Jadi ini Mbak Loiza, nggak bolak-balik setiap tahun ini menjadi dilema, menjadi permasalahan. Saya kira demikian. Mudah-mudahan topik ini memberi keterbukaan pikiran kita Mbak Liza ya, sehingga ke depan tidak ada penumpukan siswa di sekolah-sekolah tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rasmini di GC ya, mewakili seorang guru ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Liza.
1: Pagi, Ibu Erna. Nah, silakan Bu Erna.
2: Ya, ini masalah penerimaan murid baru ya Mbak Liza.
1: Iya, benar sekali Bu Erna.
2: Memang betul apa yang dikatakan Bu Rasmini ini. Kadang-kadang sekolah tertentu itu tidak mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Saya berharap untuk tahun ini, kita ini kan sebelum mengadakan penerimaan murid baru itu di sekolah itu sudah ada panitianya Mbak Liza. Nah, misalnya tahun ini kelas 1 berapa lokal ya yang mau diterima seperti itu. Ini misalnya 6 lokal lah ya, atau 5 lokal gitu ya. Nah, setelah penuh lokal itu, kita tidak usah menerima lagi. Kita berikan pengumuman bahwa sekolah kami telah memenuhi persyaratan penerima murid baru, maksudnya kotanya sudah habis.
1: Okay.
2: Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu untuk ke sekolah lain. Saya rasa tak sulit seperti itu, tapi kita itulah bermain di belakang ini yang banyak. Kemudian orang tua juga, kenapa selalu mengejar-ngejar sekolah yang favorit, sekolah yang terkemuka seperti itu. Di mana-mana saja anak kita belajar, kurikulumnya sama. Tergantung anak kita ini mau belajarnya yang bagus atau tidak seperti itu. Jadi kepada orang tua juga jangan selalu memaksakan diri. Kadang-kadang sampai ya maklum aja sekarang ya mengeluarkan uang kocek juga untuk masukkan anak ke sekolah favorit itu. Nah, jadi kita mengharapkan jangan seperti itu, apalagi ini sudah ada pembaruan, ada sistem pengembalian ke sistem lama kayaknya tuh ya. Jadi kita mengharapkan kepada orang tua, mari kita ikuti aturan pemerintah. Kemudian kita juga harus menyadari anak kita ini mampu atau tidak memasukkan sekolah seperti itu, sekolah favorit, sekolah yang diunggulkan. Jadi itu hanya Liza, nggak susah, tak susah dalam kita menghadapi penerimaan murid baru. Tergantung kepada panitia, orang tua, dan jangan ambil kebelakangan seperti itu.
1: Ya Liza ya. Baik Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Erna yang ada di kilometer 5 bawah. Mendengar, mohon maaf Liza tidak bisa angkat lagi telepon Anda karena juga kita sudah lewat waktunya. Kita akan lanjut ke dialog Tanjung Pinang pagi ya. Host kita di dialog nanti sudah ready di sini depan Liza dengan kacamatanya. Mang, nanti dialog pakai kacamata. Kacamata hitam pula ya kan. Oke, nanti akan hadir tiga narasumber kita ya. ada via Zoom juga ya. Oke. Jadi ada 3 orang, ada Haja Ismiyati SPDAUD, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, ada Dr. Andi Agung SEMM, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, dan ada Dr. Lagat Paroha Patarsia dari SEMH, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan

Riau dengan topik SPMB Kepulauan Riau 2026 menuju pemerataan pendidikan di Kepulauan Riau. Terima kasih untuk kalian sudah mendengarkan dan sudah berpartisipasi di opini publik, dan kita jelang dialog Tajuk Pinang pagi yang nanti akan dipandu oleh rekan kami, ada rekan Febriansyah. Yang manis kata dia.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai

Ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Nama saya Randy. Semoga yang saya harapkan ini proses seleksi penerimaan murid baru dilakukan secara terbuka dan adil. Tentu tanpa diskriminasi atau praktek yang tidak etis. Karenanya, semua calon siswa sebaiknya mendapatkan kesempatan yang sama berdasarkan prestasi, zonasi, atau kriteria yang telah ditetapkan dengan jelas. Kami berharap seperti itu. Terima kasih.
1: Nama saya Taufik dari Dabosingkep Kabupaten Lingga. Harapan saya terhadap sistem penerimaan murid baru tahun ini di sekolah-sekolah tentunya proses penerimaan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada kendala, dan sistem penerimaan pun tidak ada tumpang pilih dalam arti ada yang diprioritaskan maupun yang tidak diprioritaskan. Jadi semua sesuai prosedur yang berlaku sehingga para murid baru dapat lebih semangat lagi untuk menimba ilmu di sekolah baru mereka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi di ruang dengar Anda. Dalam dialog Tanjung Pinang Pagi, hari ini Kamis 7 Mei 2026. Pagi ini kita akan membahas bersama para narasumber ahli di bidangnya masing-masing dengan mengangkat tema yaitu SPMB Kepulauan Riau 2026 menuju pemerataan pendidikan di Kepri. Untuk membahas hal ini telah kami undang sejumlah narasumber untuk bergabung di studio, yakni ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Bapak Dr. Andi Agung SAMM. Kabar sehat pagi-pagi ini, Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, Pak ya. Dan juga ada anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri, Ibu Ismiati SPD Aut. Kabar sehat pagi ini, Bu ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sudah hadir. Waalaikumsalam. Dan juga ada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr. Lagat Paroha Patarsia dari SAMH yang melalui Zoom di Batam, Pak ya. Kabar sehat pagi ini, Pak ya?
5: Ya, selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Salam ngopi pagi, Pak Kadis, Dewan.
2: Siap, Pak Lagat. Baik, untuk diketahui bersama, pada hari Senin 4 Mei 2026 sore telah diumumkan kelulusan siswa kelas 12 untuk SMA sederajat di Kepri. Sehingga pendaftaran untuk penerimaan siswa baru tentunya telah dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan. Meski di kelas 10 dan 11 sedang persiapan untuk menghadapi ujian kenaikan kelas, seperti apa skema yang dipersiapkan, maka simak terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di frekuensi FM 98.30 bersama saya Febriansah hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.

0: Sistem penerimaan murid baru SPMB untuk tahun pelajaran 2026-2027 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni masih melalui 4 jalur pendaftaran. Keempat jalur pendaftaran tersebut antara lain jalur domisili atau zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua. Jalur SPMB yang dibentuk tersebut sebagai upaya memberi kemudahan bagi orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke jenjang sekolah lanjutan yang lebih tinggi. Dengan sistem SPMB yang disusun tersebut, tentunya untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing nantinya. Namun demikian, ketimpangan juga masih terjadi antara kesenjangan akses kualitas sekolah hingga distribusi sumber daya tenaga pendidik masih dirasakan. Karena terdapat sekolah yang jumlah siswanya tidak merata akibat mengejar sekolah favorit, sedangkan sekolah yang kurang diminati sepi pendaftar. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, bagaimana untuk menciptakan kesetaraan pendidikan demi masa depan generasi berkualitas. Besar harapan dalam upaya mewujudkan hal tersebut, sistem SPMB tahun 2026 hadir sebagai momentum penting untuk memastikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, untuk mengawali diskusi pagi ini, saya ke Pak Andi dulu nih Pak ya. Ini bagaimana nih Pak persiapan untuk SPMB tahun 2026 di Kepri ini Pak?
1: Terima kasih pemirsa Pro 1 FM 98,3 MHz. Terima kasih Pak Febriansa. Terima kasih Pak Dr. Lagat Paroha Patarsiadari SMH. Ibu Haja Ismiati, baik, terkait pertanyaan bahwa persiapan kita menghadapi SPMB tahun 2026-2027 sudah kita matangkan, bahwa apa yang disampaikan tadi bahwa penerimaan SPMB tahun ini tidak beda dari tahun kemarin, ya. Dasar hukumnya kami sampaikan dulu, itu adalah Permen Dasmen nomor 3 tahun 2025 terkait petunjuk teknis penerimaan murid baru. Setelah itu ada lagi Kepmen nomor 14 tahun 2026, yaitu petunjuk teknis mekanisme verifikasi dan fasilitasi penetapan jumlah rombel. Setelah itu ada lagi surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 739 KPTS 42 tahun 2026 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru SMA, SMK, SLB seprovinsi Kepulauan Riau. Tentu tujuan daripada SPMB adalah memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid baru. Yang kedua adalah meningkatkan asas akses dan layanan pendidikan. Ketiga, mendorong peningkatan prestasi murid. Keempat adalah mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid baru. Setelah itu asasnya adalah tentunya objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Persiapan-persiapan kita sudah dari awal tahun 2026 kita mengadakan rapat. Setelah itu kemarin tanggal 14 April kita mengadakan penandatanganan fakta integritas. Siapa-siapa fakta integritas itu adalah ada ombudsman, ada BPMP, ada inspektorat, ada Disduk Capil, ada Kominfo. Itu kita libatkan semua dan seluruh kepala dinas kabupaten kota. Agak berbeda tahun ini. Kenapa kabupaten kota dilibatkan? Karena terkait pada penilaian TKA, tes kompetensi akademik nantinya ke depan, kan gitu. Hal yang lain yang sudah, bahwa jalur yang sudah kita laksanakan juga masih tetap, ya, jalur untuk SPMB SMA itu adalah domisili 35%, ya, 35%. Prestasi 30%, afirmasi 30%, mutasi 5%. Itu untuk SMA. Sedangkan untuk SMK itu adalah

0: transportasi 75%, sedangkan afirmasi 15%, domisili 10%. Jadi itu. Ini yang menjadi perdebatan nanti ke depan, tapi ini setiap tahun yang sudah kita lewati sama seperti Juknis tahun kemarin. Yang untuk domisili kenapa masih dominan? Karena pemerataan artinya bagaimana anak-anak satuan pendidikan yang tamat SMP nanti bersekolah yang dekat dengan rumahnya. Maka masih diambil domisili 30%. Setelah itu, kalau sebelum-sebelumnya prestasi itu hanya 15, sekarang udah 30%. Kenapa? Karena anak-anak yang berprestasi yaitu dari akademik dan non-akademik, kan gitu loh. Ini menjadi perhatian kita juga bersama. Karena jangan sampai seperti yang sampaikan tadi, sekolah favorit gitu-gitu loh. Ini memang masih ada juga. Sebenarnya udah nggak ada lagi sebenarnya sekolah favorit. Tetapi masih di mindset orang tua. Ah, ini kadang juga ikut-ikutan juga nih. Ah, aku mau sekolah di sana gitu. Ah, sehingga masuklah ke sana semua. Tetapi alhamdulillah 2 tahun terakhir ini dengan Pak Lagat juga dengan teman-teman DPRD, kita sepakat lah bahwa kita betul-betul artinya sesuai dengan aturan yang main, aturan betul-betul kita laksanakan. Tidak ada lagi istilahnya ini orangnya sih enggak ada lagi. Kita harus on the track sesuai dengan jalur, sesuai dengan aturan mainnya. Yang tadi itu sesuai dengan domisilinya, sesuai dengan prestasinya, sesuai dengan afirmasi, dan sesuai dengan mutasi. Betul-betul itu. Jadi tidak ada lagi, karena sudah 2 tahun ini kita mencoba, tidak ada lagi yang berani artinya mengatakan nanti itu buka juga lah nanti di sekolah prestasi. Contoh, yang di Tanjung Pinang itu yang masih dominan adalah SMA 1 dan SMA 2 Tanjung Pinang nih. Tetapi kemarin kita kunci betul, sesuai dengan RDT 36-40 itulah yang kita terima. Di luar daripada itu silakan bersekolah di tempat yang lain. Kenapa? Karena kita sudah memetakan yang ada di Kepri ini sebenarnya cukup. Jadi itu. Kadang itu tadi permasalahan kita tuh tidak banyak karena masih ada di mindset masyarakat itu anak-anak kita artinya yang sekolah yang tertentu itu. Padahal contoh ini kan sering dikeluhkan katanya fasilitas kita sama kok. Dah. Kita artinya betul-betul artinya fasilitas tuh sedikit demi sedikit. Contoh saya ambil Tanjung Pinang nih. Di Tanjung Pinang itu ada namanya SMA 7 Tanjung Pinang. Apakah itu berprestasi? Anaknya paskibra 2 tahun yang lalu adalah mewakili Provinsi Kepri.
1: Dari SMA 7 tadi, Pak.
0: SMA 7 Tanjung Pinang. Kan gitu. Jadi tidak ada lagi. Karena itulah konotasi mindset orang tua, mindset anak-anak yang ikut-ikutan tadi. Itu tadi. Masih ada sekolah tertentu. Tapi kami berharap sesuai dengan aturan kami tegakkan itu. On the track saja. Jadi itu. Setahun kemarin udah. Kita tahun pelajaran kemarin sudah kita lakukan betul-betul. Tidak ada lagi artinya mohon maaf. Misalnya titipan ASBS itu nggak ada lagi. Karena aturan itu kita inikan. Kenapa? Karena di Tanjung Pinang itu seolah-olah hanya 1 dan 2. Padahal sekolah pendukung banyak. SMA 4 ada. Itu lebih bagus lagi SMA 4. SMA 5 tepi laut kemarin habis kita perbaiki itu, Bu, revitalisasi. Itu enggak ada juga mau ke sana gitu loh. Sebenarnya kalau udah pemerataan kita lakukan insya Allah ini. Cuma memang kita agak berbesar hati untuk di Provinsi Kepri terkait penerimaan siswa baru ini. Anak-anak kita ini ada daerah tertentu, ya bukan semuanya. Daerah tertentu itu anak-anak kita banyak memilih vokasi sekarang ke SMK. Jadi itu. Terutama di Batam, di Tanjung Pinang ini udah mulai juga sekarang di Bintan, sudah mulai juga anak-anak masuk ke SMK. Kenapa? Karena anak-anak di vokasi SMK ini adalah bagaimana anak-anak kita setelah lulus mereka langsung bekerja. Ada tempat mereka gitu. Yang sekarang ini kita memang di lulusan SMA, Bu Is sampaikan bahwa untuk keberlanjutan kita belum sampai 50%, Pak. Jadi ini menjadi perhatian kita. Sehingga apa yang terjadi, kalau mungkin lulusan anak SMA nanti ini, ya karena skill berbeda dengan SMK. Kalau SMK sudah dibekali dengan skill, mereka bisa langsung itu. Jadi itu. Itu mungkin sementara yang perlu saya sampaikan, Pak Febriansa.
1: Kemungkinan, Pak, apakah ada inovasi digital atau sistem baru nih, Pak, yang akan diterapkan dalam perimbangan SPMB?

0: ini Pak ya?
1: Jadi terkait masalah penerimaan, kita masih mempergunakan sesuai dengan juknis oleh pusat secara online, daring, dengan luring atau offline. Karena Provinsi Kepri ini kan 96% ini adalah merupakan laut. Jadi ada darat, kabupaten kota kita, artinya letak satuan pendidikan kita itu adalah yang di pulau-pulau. Yang di pulau-pulau ini tidak mungkin kita laksanakan secara online, kan gitu. Mungkin seperti yang online itu adalah yang di Batam, di Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, Lingga itu sebagian, Karimun begitu juga, Anambas mungkin hanya di Palmatak dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah setiap tahun yang kita lakukan tidak ada permasalahan, karena kita juga mulai dari tahun kemarin sebenarnya Pak Febriansa, bahwa kita nih sudah membentuk posko. Jadi posko penerimaan siswa baru. Jadi kalau Ibu Ismiati misalnya berkunjung ke, tidak perlu lagi ke satuan pendidikan sekolah masing-masing, tetapi cukup satu posko. Satu posko itu sudah kita petakan berkumpul, ada 6 atau sampai 10 sekolah satu posko. Artinya itu secara online dilihat semua kejadian di satuan pendidikan. Jadi itu artinya mobile terus gitu di sana gitu loh. Jadi terjadi permasalahan-permasalahan tidak perlu lagi kesatuan pendidikan, cukup artinya langsung di posko itu. Memang sudah artinya pada waktu Pak Wamen, Pak Fajar pada waktu itu melihat ke Kepri, mereka mengapresiasi ke kita pada waktu itu, Pak Lagat waktu itu mendampingi juga. Ini posko sebenarnya perlu kita pertahankan, makanya kita pertahankan tahun ini. Artinya permasalahan-permasalahan itu cepat kita tangani gitu. Ini Pak Lagat memang agak cerewet kalau di dalam hal seperti ini gitu-gitu. Pokoknya sedikit gini Pak Kadis, siap Pak, saya bilang gitu tuh. Tetapi inilah mitigasi-mitigasi itu yang temuan-temuan kita perbaiki Pak. Kita perbaiki alhamdulillah. Kita memang kolaborasi, inilah yang kita mau. Karena terus terang saja masalah pendidikan ini bukan hanya di pendidikan. Semua stakeholder harus artinya bersama-sama menyelesaikan permasalahan. Alhamdulillah, karena sekarang ini adalah bukan eranya hanya dinas, tetapi semuanya ikut berkontribusi di situ. Maka kami pun artinya dinas pendidikan mudah memetakan. Mudah artinya melaksanakan semua kegiatan-kegiatan. Dengan adanya posko ini, dengan pos pengaduan, cepat kita lakukan gitu loh. Contoh, mungkin Pak Lagat, DPRD menemukan misalnya terjadi kesalahan misalnya surat keterangan domisili. Setelah keterangan domisili setahun, tetapi ada yang sebelum satu tahun itu sudah diverifikasi gitu loh. Nah, ini menjadi permasalahan kita, harus kita perbaiki. Ini tidak bisa lagi berlaku seperti itu. Kenapa? Tahun ini Pak Lagat, Ibu Ismi, kita tetapkan tanggalnya tanggal bulan berapa gitu. Berarti artinya apa? Pada waktu verifikator nanti di satuan pendidikan sudah jelas gitu. Batas sebelum ini berarti tidak boleh. Tidak, kita di juknis sudah kita sampaikan kemarin. Jadi kemarin kami sudah sampaikan juga kepada ombudsman, karena juknis sudah kami berikan kemarin. Begitu juga BPMP sudah kami berikan. Artinya dari situ saja. Karena tusang saja tidak pakai anu lagi nih Pak, Pak Febriansa, tidak pakai buku, langsung di scan di barcode-nya itu langsung keluar semua juknisnya. Itulah inovasi-inovasi yang kita lakukan. Siapapun bisa mengakses di situ juknisnya, asal sampai set gitu-gitu. Mungkin itu Pak Febri.
0: Untuk pembukaan pendaftaran di kapan nih Pak? Bulan Juni atau?
1: Untuk pendaftaran itu adalah di bulan Juni, ya. Itu pendaftarannya itu insya Allah jadwal SPMB-nya itu adalah 11 sampai 14 Juni adalah pendaftaran.
0: SMA SMK SLB
1: nih. 11 sampai 14 Juni itu pendaftaran. 16 sampai 25 adalah verifikasi dan validasi dokumen. 29 Juni adalah pengumuman. 30 Juni sampai 2 Juli adalah pendaftar ulang. 20 sampai 25 Juli adalah pengenalan lingkungan sekolah PLS. Ini adalah yang betul-betul artinya yang jadwal pendaftarannya. Nanti kan bertanya juga nih Pak Febri, Bagaimana Pak Kadis kalau seandainya

0: Adanya anak tidak diterima nih kan begitu, masih menunggu di situ. Pasti tuh pasti menunggu nih. Ini yang disampaikan Pak Lagan ini masih tak bisa lagi begini Pak, kayak siap gitu. Sekarang yang artinya yang daftar tunggu ini kita pakai online juga. Pakai online juga. Nanti ada daftar berikutnya itu pendaftarannya bagi yang tidak tertampung itu 6 sampai 8 Juli itu pendaftarannya. 6 sampai 8 Juli pendaftarannya. 9 sampai 11 verifikasinya, 13 Juli pengumumannya, 14 Juli pendaftaran ulang. Setelah itu tetap tanggal 20-25 tetap pengenalan lingkungan sekolah, tetap bersamaan gitu. Jadi ada nanti. Ini adalah nanti secara online lagi, tidak secara manual lagi kita lakukan, Bu. Jadi itu supaya apa? Keadilan ada di sana gitu. Jangan mentang-mentang karena orang dekat dengan Pak Gubernur dan Kepala Dinas, dekat orang Pak Lagat dengan Ibu Esmiati, ya, tidak bisa begitu lagi ke depannya. Okay. Jadi real nantinya. Kenapa? Kalau secara online cuma jejak digitalnya semuanya sudah ada. Mungkin itu, okay. Pak.
1: Baik, Pak Andi, kita tahan dulu Pak, kita bergeser ke Bu Ismi nih, Bu. Mungkin bagaimana Bu Ibu melihat nih kesiapan dari penyelenggara SPMB di Kepri ini, Bu?
2: Baik, terima kasih yang saya hormati para Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Pak Andi Agung. Kemudian Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr. Lagat Parohapatersiadari, ya, SEMH. Kami DPRD Tanjung Kepulauan Riau mengapresiasi ya Dinas Pendidikan Provinsi sudah melakukan persiapan yang cukup matang untuk SPMB 2026-2027. Tapi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kadis ya, bahwa persoalan mungkin tiap tahun ya, tahun ini mudah-mudahan berkurang dan terus berkurang ya Pak, yeah, ya itu siap. Artinya penumpukan pendaftar di sekolah yang dianggap favorit, meskipun statement Pak Kadis tadi kita garis bawahi bahwa sebenarnya semua sekolah adalah favorit, artinya yang favorit banget yang ada gitu ya. Nah, ini kan stigma masyarakat bahwa oh anak saya harus masuk ini, atau anak-anak kita sendiri juga yang mengatakan kami harus masuk sini, kalau enggak sini berarti enggak sekolah gitu ya. Padahal pemerintah sebenarnya sudah berusaha untuk meratakan mutu pendidikan, meskipun kita masih berjalan ya Pak ya, kita belum bisa merata secara penuh karena memang wilayah Kepulauan Riau yang tadi sampaikan 96% itu adalah laut dengan karakter daerah yang berbeda-beda, maka belum bisa disamakan antara mainland dengan hinterland. Batam dan Tanjung Pinang termasuk yang mungkin secara kualitas boleh ya Pak ya. Yeah. Tapi untuk kemudian kalau berbicara tentang daerah lain seperti Lingga, Natuna, Anambas mungkin masih jauh dari kualitas sekolah-sekolah di mainland. Nah, SPMB sendiri sebetulnya tentang bukan hanya tentang sistem penerimaan siswa baru gitu ya. Tapi ini tentang bagaimana kita sebagai pemangku kepentingan kita mengawal kualitas pendidikan di Kepulauan Riau, khususnya SMA, SMK, dan SLB yang memang menjadi tupoksi Provinsi Kepulauan Riau. Karena setelah SMK, SMA, SMK itu anak-anak kita akan memasuki bangku kuliah yang tentu saja ya, sekolah-sekolah kita harus menyiapkan mereka ya untuk menjadi orang-orang yang siap untuk masuki dunia kuliah dan kemudian masuki dunia kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, persoalan yang ada saat ini itu menumpuknya anak kita di sekolah-sekolah tertentu itu berdampak cukup signifikan menurut saya terhadap mutu pendidikan. Kita harus jujur, memang ketika minat masyarakat kepada sekolah kita sangat besar, kita melakukan Dinas Pendidikan sendiri kemarin melakukan upaya-upaya yang kalau tadi sebenarnya kita harus konsisten dengan kapasitas rombel ya. Mestinya kan kita ikut aturan 36. Tapi di sekolah-sekolah kita kalau Tanjung Pinang paling banyak masih 40 ya Pak ya. Untuk SMA ya. Gitu. Tapi untuk di Batam itu sampai ada yang 48. Artinya apa? Ini sekolah yang pada seperti ini sangat berdampak pada mutu pendidikan itu sendiri. Sekolah yang berkualitas pun akhirnya bisa jadi akan menurun ketika jumlah siswa dalam satu rombongan belajar itu terkesan mohon maaf dipaksakan. Nah, di sini pemerintah harus hadir menurut saya. Kita harus konsisten untuk penegakan aturan rombongan belajar ini, kapasitas ruangan itu, karena memang apalagi anak-anak SMA ini kan udah besar-besar gitu ya, yang tentu saja tempatnya makan ruang, kemudian aktivitasnya juga berbeda dengan anak-anak yang masih di jenjang sebelumnya. Kemudian tujuannya juga ini, maka Aturan 36 itu menurut saya itu yang paling ideal, sehingga tidak perlu ada sekolah yang lebih dari itu kalau kita berbicara tentang kualitas. Nah, tentang ini gitu.

0: Bagaimana masyarakat, cara pandang masyarakat tadi mau masuk sekolah tertentu.
1: Nah,
0: ini mesti kita harus melakukan edukasi. Mungkin kami juga Pak Kadis ya, kami sebagai anggota DPR juga melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya sekolah itu dimanapun sama. Karena pemerintah sudah melakukan upaya itu gitu, meningkatkan mutu dengan kepala sekolahnya dipindah-pindah, gurunya dipindah-pindah. Jadi kalau misalnya ada anak-anak kita yang masuk sekolah tertentu karena alasannya kepala sekolahnya, mungkin sudah bisa direduksi. Kalau ada mesin karena gedungnya, gedung-gedung kita ada bagus-bagus ya Pak ya. Alhamdulillah sekolah-sekolah kita sebenarnya sudah banyak yang bagus lah ya. Untuk sekolah mainland terutama gitu ya. Artinya kalau karena alasan fasilitas mungkin juga enggak pas untuk masuk sekolah tertentu gitu. Nah, tinggal bagaimana kita pemerintah ini tegas gitu ya, bahwa itu segitu daya tampungnya. Jadi tidak perlu lagi untuk menambah ruang kelas baru, karena itu akan sangat membebani dengan masuk guru ya Pak ya. Kita kekurangan 1.500 guru sekepulauan Riau yang hari ini sedang kita lakukan pemataan ulang, dan Dinas Pendidikan memang kita cukup berat ya Pak, sampai ke kementerian ya, bagaimana guru-guru kita yang tadinya lulus P3K di dinas lain bagaimana bisa kembali ke sekolah gitu ya, karena memang kita jadi kekurangan guru, kekurangan TU, kekurangan penjaga sekolah ya, karena mereka ikut P3K di dinas lain. Nah, kalau bisa kembali lagi gitu ya. Kemudian juga kita melakukan pemerataan itu di semua wilayah. Kalau berbicara tentang sekolah vokasi SMK gitu ya, sekolah di mainland alhamdulillah sudah bagus-bagus, tapi kalau kita berbicara tentang SMK di Lingga itu masih sangat jauh gitu. Jadi kita kalau berbicara mutu ini hak anak bangsa loh nih, mau Natuna mau Anam pasti Lingga itu semuanya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Mari kita konsentrasi sih Pak Gadis untuk itu ya, agar kalau berbicara mutu sama kok sekolah di Anambas, tak perlu orang Anambas sekolah ke Tanjung Pinang gitu, karena sekolah ada harusnya di sana ada sekolah yang berkualitas. Kemudian juga penguatan dan perlindungan keberlangsungan sekolah swasta. Kita tahu bahwa sekolah swasta banyak tutup ya, karena banyak faktor lah Pak. Kita tidak menyalahkan apapun, tapi memang daya tampung negeri yang menjadi lebar itu menutup sebagian kecil pintu dari sekolah swasta untuk berkembang, khususnya di Kepri dan Batam ya, yang memang sangat banyak sekolah swasta yang kemudian tutup gitu. Padahal sebenarnya fungsi sekolah swasta itu membantu pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan. Sehingga yang tidak tertampung di negeri karena keterbatasan biaya pemerintah, maka bisa dilakukan di swasta. Kemudian tentang distribusi guru dan fasilitas yang lebih merata, sehingga untuk bantuan-bantuan dan anggaran pendidikan ke depan mesti diprioritaskan di sekolah-sekolah yang menurut kita masih kurang gitu ya. Untuk sekolah yang sudah cukup-cukup mungkin kita bergeser kan, dan itu sebenarnya sudah dilakukan ya Pak ya di ini. Kemudian ini yang mungkin harus kita lakukan bersama betul-betul edukasi Pak, edukasi kepada masyarakat bahwa setiap sekolah itu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Artinya kalau di contoh ya, karena saya orang Tanjung Pinang, kalau di Tanjung Pinang ada sekolah dua sekolah ya, SMA 1 dan SMA 2 yang peminatnya sangat tinggi, sampai kemudian saking tingginya minat anak sekolah di SMA 1 sampai SMA 3-nya menjadi berlebur menjadi SMA 1 yang tadinya maksimal Pak 12 kelas ya mestinya satu sekolah 17. Itu menerima rombel, sekarang 17 karena SMK 3 sudah bergabung. Artinya ada sekolah yang hilang Pak Kadis. Nah, padahal kalau kita memastikan bahwa semua sekolah sama, kenapa harus ada yang hilang, yang nggak tertampung di SMA 1 ya ke SMA 3. Yang lainnya, karena betul. Tadi RDT kita tuh sebetulnya cukup, dan daya tampung kita tuh cukup, hanya saja karena penumpukan peminatan kepada sekolah tertentu akhirnya sekolah lain nyaris mati meskipun dia sekolah negeri. SMA 5 tuh cuma dapat sedikit kebagian murid, SMA 4 tidak penuh, yang luber itu hanya SMA 2, dan kalau SMA 1 tidak luber karena sudah mengambil sekolah lain ya, mengambil sekolah lain yaitu SMA 3. Nah, ke depan nih perlu kebijakan kita semua para pemangku kepentingan, ketegasan itu penting karena tadi masyarakat itu perlu diedukasi dan apresiasi. Memang masyarakat memang pengen sekolah yang bagus ya, tapi kalau kita bisa mengatakan semua sekolah kita bagus dengan tadi SDM-nya bergantian terus-menerus

0: 8 luber Pak, mungkin perlu direvisi Pak untuk Batam. Nah, faktanya tadi ada sekolah yang kemudian banyak peminat, sehingga sampai tadi tidak tertampung harus kemana anak kita, sampai harus ada posko khusus untuk menangani anak yang tidak tertampung. Dan rata-rata mereka menginginkan sekolah yang dituju, bukan ikut ya, dinas pendidikan ditempatkan di mana saja gitu ya. Nah, jadi menurut saya ini juga harus diperbaiki gitu ya, sehingga kalau memang harusnya dia 36 aja, sisanya mau tidak mau, suka tidak suka harus masuk ke sekolah yang lain agar tidak ada sekolah yang nyaris tutup. Karena apa? Jumlah siswa sangat berdampak dengan biaya operasional, karena pos itu, dana pos itu dihitung per siswa. Jadi kalau jumlah siswanya banyak, maka dana operasionalnya banyak.
1: Mungkin banyak.
0: Ya, ya, tapi kalau sekolahnya muridnya sedikit dan posnya juga sedikit, sehingga sangat kekurangan untuk mengembangkan, karena disebabkan karena jumlah murid yang sedikit. Nah, kebijakan kita kalau kita memang bisa mengatur sedemikian rupa harus segini. Nah, jangan ada lagi sekolah yang tadi terpaksa membuka ruang kelas baru. Mestinya siswa-siswa yang tidak tertampung itu secara otomatis dia harus ke sekolah yang lain agar kemudian semua sekolah punya kesempatan untuk berkembang. Gitu.
1: Baik Bu Ismi, saya bergeser ke Pak Lagat nih. Pak Lagat, bisa dijelaskan nih Pak, bagaimana Pak kalau dari pandangan Ombudsman terhadap penerimaan SPMB di 2026 di Kepri nih Pak ya?
2: Ya, baik. Makasih Pak Febri. Saya ingin menyapa rekan-rekan saya yang hebat, Pak Kadis di Kepri, Dr. Andi Agung, dan Ibu Dewan. Pergi ke laut memancing ikan,
3: cakep
2: ikan ditangkap untuk dimasak. Mari tingkatkan kualitas pendidikan dengan SPMB yang enggan tapi berkeadilan. Baik, barangkali sekaligus saran kami, saran kami dalam rencana persiapan SPMB di Kepri ini, khususnya untuk SMA dan SMK. Kalau kita lihat memang juknisnya ini sepertinya memang ini menjadi juknis yang terbaik Pak Kadis, kalau kami berikan apresiasi. Mengapa? Yang pertama adalah tahun ini disusul dengan Permendag 9/2025 ada tes kemampuan akademik mulai. Nah, ini tentu akan menyortir nanti mereka yang akan masuk jalur prestasi. Yang kedua, untuk jalur prestasi juga diskrit, kalau dulu itu tidak ada ukurannya, hanya ranking ya berdasarkan kumulatif nilai. Kalau sekarang dibagi dengan TKA tadi 7,5%, kemudian ada juga prestasi akademik sains 7,5% yang bisa perorangan, yang kelompok juga di bisa, kemudian ada prestasi non-akademik yang perorangan dan kelompok juga bisa. Artinya masing-masing siswa nanti memang akan mengisi itu berdasarkan kelebihan masing-masing. Yang ketiga, tadi disampaikan oleh Pak Kadis, kuota prestasi untuk SMA ini meningkat 30%. Nah, izin Pak Kadis, ini perlu disampaikan kepada publik, terutama mereka yang mengharapkan keuntungan domisili, karena tinggal 30% domisili, sehingga tentu pasti akan semakin sedikit peluang mereka yang akan bersaing tingkat domisili, ya supaya jangan nanti terjadi kegaduhan di tengah publik. Yang keempat, kami lihat di SMK mulai tahun ini dilakukan jalur domisili. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya tidak jalur domisili ya. Nah, ini barangkali mengakomodasi mereka-mereka yang ada sekitar sekolah di SMK untuk bisa diakomodasi. Yang kelima barangkali kami lihat adalah mengadopsi sih bukan ya masyarakat yang ada di dashboard. Ya, maka ada prinsipnya ini domisili untuk wilayah interaksi. Ya, ini menarik ya. Memang selama ini ada beberapa lokasi masyarakat yang tidak diakomodir dalam domisili karena ke sekolah mana pun sudah jauh. Nah, dengan sistem ini nanti walaupun memang masih kecil ya, tapi setidaknya mereka juga akan mendapatkan azas keadilan untuk ini. Nah, Ombudsman tentunya

0: mengawasi SPBN ini di 3 tahap, di pra, tadi Pak Kadis sampaikan kita hadir di Rembuk ya, Pak Kadis ya, susunan juknis dan penetapannya dan juga fakta integritas. Yang kedua di pelaksanaan, Pak Febri. Jadi kita akan hadir nanti aktif melihat bagaimana pelaksanaan SPP ini nanti sesuai dengan jadwal tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah di pasca. Nah ini tidak kalah penting. Bagaimana persoalan-persoalan yang biasa terjadi adalah pendaftar yang diterima itu tidak sebanding dengan kuota. Nah artinya kan ada siswa yang kemudian tidak tertampung. Nah bagaimana mengkasih penyalurannya ini penting. Jangan sampai ada lagi sekolah yang ya sepertinya kurang mitigasi ya, yang menambah siswanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tidak sesuai dengan juknis yang ada ya. Ya barangkali mantan akomodasi Tipan izin Bu Ismi ya, ini juga
1: siapa
0: Bu Pak Akansi pasti pesan kepada saya ini supaya sampaikan juga ke teman-teman di dewan ya, jangan lagi titip menitip konstituen seperti itu ya, ini penting karena akan merusak sistem. Jadi
1: bukan saya Pak,
0: saya tidak sebutkan di mana sekolahnya, tapi di Batam itu sering kali terjadi. Ibu dewan yang terhormat
1: ya, Pak.
0: Ini yang menjadi persoalan, kasihan di teman-teman di lapangan, kami juga menemukan demikian faktanya, sampai ada sekolah yang menerima melebihi kuota 300 orang, bayangkan. Setelah kita telisik, ini titipan-titipan yang tentunya bertolak belakang dengan juknis yang telah dibuat oleh Pak Kadis dan teman-teman. Nah, kami akan hadir secara aktif mengawasi di 3 klaster ini, ya, di pernah sudah berjalan, nanti pelaksanaan. Betul tadi Pak Kadis sampaikan, salah satu kelebihan di Kepri barangkali posko bersama. Posko. Itu efektif sekali. Kami juga bisa memastikan setiap sekolah yang melakukan verifikasi itu dilaksanakan dengan benar gitu loh. Nah, sesama mereka juga bisa saling bertanya kalau contohnya kurang paham juknis ya. Tetapi memang kalau kita lihat dari tadi, terutama di pertama ini yang saya sebut ya, prestasi ya, itu sudah diklasterisasi. Mudah-mudahan lah ya, begitu persentasenya ini telah diterapkan secara konsisten, maka saya kira mengeliminir persoalan yang akan muncul terutama resistensi dari para calon orang tua murid. Nah, oleh karena itu kami menyarankan sekali lagi Pak Kadis, walaupun juknisi telah dibuat di internet, tapi barangkali ada masyarakat yang tidak mendapatkannya sampai nanti di hari pendaftaran, sampaikan persentase-persentase ini. Nah, terutama sekolah orang tua yang di sekitar sekolah ya, jadi tidak ada lagi mengakomodir mereka itu kalau sudah melebihi 30% ya. Ya ini bersainglah siswa, kalau ini masuk prestasi 30% ya mereka diterima, kalau tidak ya mereka akan bersaing di domisili 30% kan gitu. Nah kemudian sisanya 30% afirmasi. Nah ini tentunya harapan kami diterapkan secara konsisten oleh Dinas Pendidikan Kepri. Tentu kita dukung bersama Ibu Dewan, ingin bersama-sama kita sukseskan SPMB yang diterapkan di tahun 2020 ini secara benar namun juga berkeadilan. Barangkali itu, Mas Febri dulu.
2: Oke, baik Pak Lagat, kita tahan dulu ya Bapak. Kita akan mengundang para pendengar mungkin akan bertanya atau memberikan masukan dalam diskusi kita pagi ini melalui 0771-27100 atau di 0811-77-89-830, tapi setelah yang satu ini.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi-content.

0: RRI punya kita.
1: Masih dalam dialog Tanjung Pinang pagi, Kamis 7 Mei 2026 dengan topik SPMB Kepri 2026 menuju pemerataan pendidikan di Kepri. Kita akan menerima penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bang Aryo.
1: Sama Febri, Pak. Pak. Silakan.
2: Hey, Pak Febri, maaf Pak Febri.
1: Silakan Pak Sony.
2: Selamat pagi Bapak Lagan, Bapak Agung dan Bu Sinyati yang terhormat. Saya sudah mendengar apa yang Bapak Ibu sampaikan. Pak cakap, kami ini, masyarakat ini sudah mengamati, Pak, bahwa apa yang Bapak sampaikan itu semua bagus semua. Bapak telah menjalankan tugas dengan sebaik-baik. Tapi dalam prakteknya, saya masih melihat aturan-aturan itu dilanggar, merusak sistem yang telah Bapak sampaikan secara bagus tadi ya. Tadi Pak Ombudsman memang menyampaikan sesuai tugas pokok dan fungsinya, ada titipan-titipan gitu, memang sudah tahu. Tapi ini memang selama ini memang terjadi di negara kita, Pak, di mana-mana, baik pusat gitu. Saya tidak menyalahkan, tapi ini saya kira ini melanggar karakter dan akhlak seorang pemimpin. Karena pemimpin itu bukan hanya pandai dan sebagainya, tapi dia harus beriman dan bertakwa. Kenapa? Karena kalau pemimpin itu sudah beriman bertakwa, dia tidak akan masuk memitip-mitip gitu tadi. Jadi Pak Agung mengatakan titipan-titipan itu kedepannya tidak ada gitu kan. Berarti selama ini ada, kan gitu, logikanya kan gitu, kalau kalimatnya begitu. Kedepan nanti tidak ada lagi, kedepan itu tahun berapa, tahun 2007, 27 dan sebagainya, berarti sekarang ini masih ada. Yang saya tanyakan bagaimana untuk menghilangkan ini, Pak, ini ibarat angin atau kentut, tapi kita tak bisa buktikan. Mungkin perlu orang-orang yang macam KPK lah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Sony, apakah sudah ada penelpon selanjutnya? Halo, selamat pagi. Oke, belum ada ya. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi nih Pak Andi.
3: Terima kasih Pak Sony, masukannya.
1: Oh, kita sebentar Pak, kita akan menerima penelpon. Halo, selamat pagi. Terputus. Oke. Baik, Pak. Silakan, Pak.
3: Terima kasih, Pak Sony. Tentunya ini masukan cukup baik bagi kami. Terus saja, Pak Sony, kami selaku pelaksana di lapangan tentunya setiap tahun kami evaluasi terus-menerus bagaimana tahun-tahunnya amburadulnya sekarang alhamdulillah semakin baik. Karena terus terang saja, yang tadi komitmen kita bersama semuanya itu memang sesuai dengan aturan. Tapi kan dari tahun ke tahun perbaikan tentunya ada kita lakukan. Selama ini ada sekolah tertentu tuh membeludak di situ. Sampai kita pun di ya biasa. Tetapi sekarang enggak ada lagi. Artinya yaitu tadi yang terkait sampaikan titipan, kami sudah mencoba di tahun kemarin, insyaallah sudah tidak ini lagi gitu, yang sekolah tertentu bisa kita, artinya anak-anak itu kita distribusikan ke sekolah lain sehingga pemerataan kita lakukan. Sebenarnya sudah cukup baik, sarana prasarana sudah kita bangun ini pemerataan. Contoh di Tanjung Pinang, kalau tidak ada halangan kita dapat unit sekolah baru di pusat nantinya untuk membangun di salah satu SMA di Tanjung Pinang. Yang disampaikan tadi Bu Ismi tadi, kita buat SMA 8, tadi SMA 3 hilang, SMA 3 nanti kita munculkan itu. Tetapi tahun ini juga akan kita dapat. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Mungkin Pak Febri gitu.
1: Okay. Kalau dari Bu Ismi, Bu?
4: Ya, kalau menurut saya, untuk menghilangkan titipan ini ya pertama, kalau masyarakat mau diedukasi juga, para penitip harus diedukasi juga. Bahwa sebenarnya pemerintah sudah berusaha untuk memberikan pemerataan mutu pendidikan. Upaya kita dengan mengunci Dapodik itu sebetulnya sudah satu ikhtiar. Misalnya satu kelas maksimal, kalau

0: sekolah yang terpaksa harus banyak itu 40 ya, tapi harusnya tetap 36 Pak, Pak, yeah. Pak Kadis ya. Satu kelas itu mesti 36 karena kita berbicara tentang mutu. SMA 1 misalnya, meskipun dia di dalamnya ada SMA 3 yang sekarang jadi 17 lokal, mestinya dia satu kelasnya tetap 36 ya, sehingga sisanya bisa masuk ke sekolah lain. Dan itu memang kita harus kunci ya Pak ya, dan kunci itu tidak bisa dibuka kan Pak. Bukan suatu waktu dibuka meskipun sudah selesai pendaftaran, dia tetap kuncinya 36 karena itu dapur-dapur ini tersentralisasi dengan kementerian, jadi tidak bisa direkayasa di lapangan gitu ya. Nah, konsistensi itu menurut saya sangat penting, karena kalau berbicara tentang mutu, sebenarnya yang punya tanggung jawab meningkatkan mutu kan pemerintah. Nah, kalau pemerintah tidak konsisten karena suara-suara di masyarakat atau titipan-titipan tadi, maka hilanglah tadi apa yang disampaikan Pak Sony ya, merusak sistem ya. Ya. Jadi kalau menurut saya konsisten mengunci Dapodik, kemudian konsisten juga di aturan bahwa satu sekolah maksimal 12 rombel Pak. Ya. Jadi siswa baru satu level itu berarti kalau SMA berarti kelas 10 kan, mestinya kelas 10 itu hanya 12 rombel maksimal, agar kemudian sekolah lain masuk gitu ya, tidak hanya satu rombel, dua rombel, kan tadi timpang kan jauh, secara jumlah siswa jauh, maka secara kualitas pasti akan berbeda karena tadi dana operasional dari bos ya, bos itu dihitungnya per siswa. Jadi kalau kita konsisten sebagai pemerintah mengatur, misalnya dari SMA 1 tuh 12 kelas aja, sisanya tetap SMA 3. Gitu ya, sisanya biar bisa masuk SMA 5 gitu. Sama SMA 2 juga seperti itu, karena yang luber itu SMA 1 dan SMA 2 saja gitu. Yang lainnya kurang murid. Jadi konsistensi menurut saya.
1: Oke, baik Ibu. Dari Pak Lagat nih, ada tambahan?
2: Ya, sebenarnya upaya pemerintah provinsi dan dinas pendidikan itu dalam mengurangi potensi ruang penyimpangan itu sebenarnya sudah cukup berjalan baik ya, dengan cara membangun sekolah-sekolah baru di sekitar sekolah yang PMLE banyak. Namun memang pertumbuhan jumlah penduduk yang terus bertambah itu yang menjadi kendala. Sisi lain ada Pak Mio di publik, karena ini gratis ya, mulai beberapa tahun kemarin, sehingga mereka memaksakan diri sebenarnya. Padahal di sekolah-sekolah swasta ada juga sebenarnya yang dekat dengan rumah mereka. Nah, maka kami sebenarnya setelah menyampaikan kepada Pemprov, barangkali masih dipertimbangkan ya Pak Kadis ya, karena dulu atas pelanggaran, barangkali ke depan akan digagas memberikan BOSDA ya, itu sekolah swasta. Ya. Sehingga mereka-mereka yang boleh memilih sekolah swasta tanpa biaya SPP yang besar. Gitu loh. Sehingga dapat dihindari mereka menjejali sekolah-sekolah negeri yang ada. Ya. Karena kemampuan Pemprov juga dalam membangun sekolah-sekolah baru kan terbatas. Tidak hanya fisiknya, gurunya, cara perasnya. Nah, ini kan juga biaya sangat besar. Jadi masyarakat juga paham itu. Nah, maka waktu beberapa tahun kemarin Pemprov menggagas SPP gratis, satu sisi memang dan SPP sosial itu bagus. Tapi memang dari sisi lain menunjukkan pemikiran menurut saya ya, itu yang negatif. Ya, jadi seolah-olah sekolah itu menjadi tanggung jawab pemerintah semuanya. Padahal kan tidak demikian adanya. Nah, pemerintah, Pemprov khususnya, akhirnya dengan upaya apa adanya lah, saya sebutkan begitu, namun tetap menimbulkan masalah-masalah baru. Jadi, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sony memang, dibandingkan dengan beberapa kemarin, terus berkurang Pak Sony, ya. Kalau dulu di beberapa sekolah di Batam lah, kalau saya sebutkan paling kredit, itu memang marak sekali timpan tersebut, dan terjadi kegaduhan-kegaduhan. Tetapi ini juga dilakukan oleh Pak Kadis sini dan teman-teman kepala sekolah, ada yang efektif memang, tapi sekali lagi, kadang intervensi itu datang bukan dari masyarakat saja, tapi mereka yang pendekatan kuasa lah seperti itu. Nah ini kadang mereka dilema. Makanya kadang Pak Kadis ini handphonenya bisa mati ya, untuk menghindari itu. Tapi sekali lagi ya sulit juga beliau akan menghindari selamanya kan gitu. Terima kasih Pak.
1: Oh ya, mungkin kalau selain soal titipan-titipan ini Pak, administrasi apa aja yang sering ditemukan ombudsman selama SPMB ini Pak?
2: Ya, kalau di dalam pra itu memang

0: perlu sosialisasi ya. Memang sih Jokowi sudah dibuat Februari kemarin, tapi barangkali masih kurang komunikasi seperti tadi kami sarankan kepada publik tentunya. Ya perlu pada waktu pelaksanaan adalah syarat verifikasi.
1: Verifikasi.
0: Ya, ada kegamangan atau kelalaian beberapa verifikator yang kami temukan, terutama menilai bukti prestasi akademik dan non-akademik. Makanya tadi saya sampaikan ketika diklasterisasi persentasenya, ini makin ketat gitu kira-kira. Ya, jadi tidak lagi main bisa titip salib menyalip ya, oke orang tua siswa kepada tim verifikator. Dan juga persentase kan sekarang kan meningkat ini dari 5% menjadi 30%. Nah, sehingga memang apalagi ada tahun ini PKA. Saya kira sudah clear ya, orang tua tidak lagi bisa memaksakan kehendaknya di jalur-jalur ini. Kalau dulu kan mohon maaf, ada yang memaksakan dengan cara memanipulasi bukti. Ya misalnya contohnya karena bobotnya sangat besar terkait dengan hafalan Al-Quran bisa. Nah kalau dari ketentuan Juknisnya kan sebenarnya harus di endorse Kemenag nih. Ya, tetapi kemudian verifikator kadang mengakomodir yang tidak ada endorse Kemenag. Nah kalau dia dapat misal 10 juz itu udah 50 poin bobot penilaiannya, kalah yang lain-lain semua. Nah sekarang nggak bisa lagi, kenapa sudah dikaterisasi yang non-sain perorangan hanya 7,5%, kelompok 2,5%. Jadi dikunci begitu, begitu sudah terpunyai 7,5%, nggak bisa lagi mengganggu prestasi yang lain gitu loh. Jadi saya sepakat sekali dengan begini Pak Kadis, ya maka saya bilang tadi, ini berkeadilan. Ya, sehingga mereka yang punya prestasi-prestasi non-akademik masih bisa bersaing di akademik. Seperti itu kira-kira. Jadi, nah kemudian di pasca, barangkali tadi ya, sudah sampai ke Pak Kadis, saya hanya mengulang kembali tadi, perlunya komitmen menyalurkan siswa yang tidak diterima itu, artinya di luar daripada kuota yang ada. Pertama, berdasarkan data SPMB.
1: Yeah.
0: Ya. Yang kedua, disalurkan kepada sekolah memang yang masih membutuhkan atau belum terpenuhi kuota. Nah, jangan dipaksakan sesuai dengan keinginan orang tua. Ini tadi. Ya, jadi dia diterima secara luring di luar SPMB, titip menitip segala macam, dipaksakan diharus terima di dekat rumah dia sekolah tertentu. Nah, mudah-mudahan lah. Tahun kemarin hanya satu sekolah yang melihat ya Pak Kadis ya.
1: Yeah.
0: Tapi tahun ini insya Allah mudah-mudahan komitmen kita bersama, bekerja sama-sama, kita sukseskan ini ya. Kami akan terus menjadi mitra bagi Dinas Pendidikan Kepri untuk mewujudkan kualitas pendidikan kita melalui SPMB yang baik, berkeadilan, tentu elegan juga.
1: Apakah ada pengawasan yang ketat lagi nih Pak di daftar tunggu ini Pak? Kan berpotensi juga ini Pak dari kita Pak.
0: Nah, jadi nanti saya kira di Pemprov juga kan ada inspektorat ya, turut terlibat juga mengawasi bersama-sama kita juga. Nah, kita akan pastikan bahwa verifikator-verifikator ini memang jujur gitu loh ya. Jadi kita akan lihat nanti kita ambil sampel nanti, terutama yang tadi saya bilang di prestasi ya. Kalau domisili kan jelas ya, jarak ya itu sulit dibantah. Tapi kalau prestasi kadang ya bagaimana melihat bukti dokumen prestasinya jangan sampai tidak tervalidasi dengan baik. Nah, alhamdulillah memang di tahun ini sudah dibantah secara konkret Dinas Kependudukan ya Pak Kadis ya.
1: Yeah.
0: Dan Dinas Sosial, terutama mereka yang diafirmasi. Nah dulu kan masih parsial sifatnya, sekarang sudah di Juknis sudah disebutkan keterlibatan mereka. Ya lagi mudah-mudahan ya ruang-ruang atau celah-celah untuk melakukan penyimpangan atau fraud atau kami sebut malfunctionasi itu semakin kecil.
1: Amin.
0: Kalau boleh tidak ada seperti itu.
1: Amin. Ya.
0: Saya kira itu.
1: Oke, baik Pak Lagat, kita juga sudah di penghujung waktu nih Pak Andi. Apa nih pesannya Pak?
2: Yang pertama, kami mohon kepada masyarakat yang anaknya masuk SMA, SMK, SLB, tidak ada pungutan-pungutan yang namanya pungutan liar, nggak ada. Ya, jangan artinya

seseorang atau apapun yang menjanjikan ke bapak dan ibu itu tidak usah dilayani. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, kita berharap betul bahwa pelaksanaan SPMB, karena ini udah beberapa tahun terakhir ini, apa yang sampaikan dari Pak Lagat, ini semakin baik ke depan. Kita mitigasi luar biasa, karena terus terang saja dari jumlah siswa anak-anak kita ini setiap tahun bertambah nih Pak. Ini kita tahun ini adalah kelulusan SMP, MTS itu lebih kurang 38.000. Tahun kemarin itu 35.500 sekian. Ada kenaikan 3.000. Jadi itu. Tapi kita berharap lah, kita karena di pendidikan ini harus optimis terus menerus, dan kita juga akan membangun satuan-satuan pendidikan yang baru, ya, unit sekolah baru, terutama di Batam itu akan bertambah. Ada 4 sekolah baru nantinya yang kita buka. Yang pertama SLB 2 yang ada di Sungai Beduk, tahun pelajaran kita buka, dan bangunannya sudah selesai. Setelah itu SMK 13 yang ada di Bengkong. Kenapa di Bengkong? Di Bengkong ini ada 3 sekolah membackup di sana itu, ada SMA 8, ada SMA 25, ada SMA 14 itu tidak bisa membendung anak-anak kita di sana. Maka kita buka SMK 1 di sana, SMK 13 nantinya. Alhamdulillah tahun ini kita lelang, lahannya sudah ada. Tahun pelajaran ini kita akan buka juga penerimaan siswa baru. Kalau tidak ada arah melintang, Desember sudah selesai, Januari nanti akan pindah ke sekolah barunya. Begitu juga yang di Tanjung Uncang, di SMK 14. Kita bangun juga di sana. Alhamdulillah tahun ini juga kita bangun. Penerimaan siswa baru kita akan kita akan buka tahun ini, ya. Memang saya tidak tahu nih tahun 2026 ini apakah nanti anak-anak kita ini masih tetap ke SMK, ya, terutama di Batam. Kalau memang ada, tentunya ada regulasi lagi, kita konversi SMA-SMA menjadi SMK. Jadi itu, untuk artinya membackup. Jadi itu. Tetapi koridor ini adalah koridor yang sesuai dengan aturan, kan gitu. Tidak serta-merta lagi. Dan yang kedua, terkait masalah yang tahap kedua, memang kami terus terang saja Pak Lagat, memang masih ada artinya daerah-daerah tertentu yang artinya blank spotnya masih ada. Kita seperti di Batam itu, kita mencoba lagi di Batam Kota membangun satu sekolah di sana. Kenapa? Karena memang sel penduduknya banyak, Bu Ismi. Sampai sekarang nih masih kita berkoordinasi dengan Kepala BP Batam. Moga-moga lahannya ada, Pak Lagat, gitu-gitu. Lahan sudah ada, berarti ini sudah pemerataan ini. Kenapa? Karena itu kita lakukan. Daerah-daerah lain seperti Bintan, itu alhamdulillah memang agak berlebih, tetapi bisa untuk masuk swasta. Yang permasalahan kita ini memang di Batam. Di Batam ini masih ada sisi 5.000 lebih. Tetapi ini saya prediksi sudah masuk swasta. Memang saya akuilah bahwa selama ini karena ada SPP gratis, otomatis lari ke swasta, apa sampaikan Ibu Ismi. Tetapi yakin dan percaya, saya sampaikan kepada teman-teman swasta, kami di Pemprov, di pemerintahan, tentunya berterima kasih kepada swasta yang telah membantu membangun SDM-SDM yang Kepri. Tetapi sekolah-sekolah yang mutunya bagus di swasta, kami sampaikan, belum SPMB mereka sudah penuh, gitu-gitu loh. Ada. Jadi itu. Maka saya sampaikan kepada pengelola yayasan swasta, tolong dijaga mutunya, kan gitu. Karena biasanya swasta ini kan dari TK, SMP, SMA. Bagaimana anak-anak itu tidak keluar dari itu, yaitu tadi. Mutu tetap kita jaga. Ini luar biasa. Okay. Di Batam itu ada beberapa sekolah, Pak. Belum SPM mereka sudah penuh, gitu. Itu yang kita berharap seperti itu. Begitu juga kemarin kita sudah menyampaikan juga nih, bahwa ada beberapa sekolah juga berkontribusi. Artinya menggratiskan SPP-nya, udah dimappingkan, ada beberapa anak yang bisa, artinya anak-anak bisa diterima dari negeri. Itu. Kami setuju, Pak, sampaikan Pak Lagat tadi, wacana kita ke depan, artinya subsidi silang lah. Artinya kita bantu swasta. Tetapi Ibu Ismi tahu, Pak Lagat tahu, memang istilahnya kondisi
anggaran kita.

0: ini ya masih jauh dari harapan. Jadi ini perlu semuanya kita artinya bekerja keras, berkolaborasi yang baik. Tetapi kami kembali kepada intinya bahwa bagaimana SPMB, dan kami terus terang saja, mitigasi-mitigasi yang kami lakukan, temuan-temuan yang ada di lapangan kita perbaiki. Artinya inilah menjadi ke depan itu lebih baik. Tetapi alhamdulillah dari tahun ke tahun itu ya sudah membaiklah. Yang sampaikan tadi yang selama ini membeludak, moga-moga tidak membeludak lagi. Apapun yang terjadi, yang seperti memang agak berat itu memang di Batam. Tetapi ada langkah-langkahnya. Kita sudah mencoba sebenarnya maksimal 40 untuk daya tampung kita per rombelnya gitu. Sudah tidak melebihi semua sekarang nih. SMA itu memang 12 per rombel, tidak ada yang berlebih. Kecuali kalau memang ada kelasnya yang berlebih, sampaikan tadi SMA 1 Tanjung Pinang. Itu karena tadi ada merger antara SMA 3, sayang kan tidak digunakan gitu-gitu. Okay. Tetapi yakin dan percaya yang kedua ini karena tadi setelah pertama di sesi keduanya nanti itu, karena kita mencoba tahun kemarin Pak Lagat, artinya menempatkan anak-anak yang sudah diterima itu, tetapi masih banyak satuan pendidikan yang kurang rombelnya, itulah kita langsung ini kan ke sekolah yang kekurangan itu. Okay. Tidak ada lagi sila, mau tidak mau, suka tidak suka, artinya tanggung jawab pemerintah, anak-anak semuanya harus sekolah. Itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Pak Webri.
1: Okay, baik Pak. Dari Ibu
2: Dari saya mungkin meminta lah ya ke jajaran Dinas Pendidikan Provinsi yang merupakan mitra dari Komisi 4 untuk bisa menyelenggarakan SPMB ini dengan ya prinsip yang dianut lah, transparan, kemudian adil, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan peserta didik. Artinya bahwa yang menjadi orientasi kita itu adalah mutu pendidikan, karena memang kita tugas kita adalah menyiapkan anak-anak kita untuk bisa menghadapi masa depannya. Tentu pendidikannya harus kolaborasi antara pemerintah, kemudian masyarakat, dan orang tua ya. Sehingga kalau hari ini ada kebijakan SPP gratis, kemudian menyebabkan, salah satu penyebabnya adalah sekolah negeri kita membeludak, karena memang ya kalau ada yang gratis kenapa harus yang bayar gitu ya. Ini mungkin nanti bisa ditinjau ulang, karena SPP gratis ini menyebabkan sekolah tidak leluasa ketika harus mengambil tenaga pendidik. Kalau sebelumnya tenaga pendidik itu digaji dari SPP. SPP gratis itu mungkin terkhusus lah untuk yang tidak mampu saja. Kalau macam anak Pak Kadis masuk mau gratis gitu ya, anak saya mau gratis kan gak mungkin. Artinya kebijakan itu tepat sasaran, bahwa pemerintah memang peduli dengan pendidikan, pemerintah menggratiskan, tapi tentu yang digratiskan adalah yang tidak mampu. Sedangkan yang mampu harus ikut berkolaborasi untuk membangun dunia pendidikan, karena kita sedang menciptakan pendidikan yang bermutu, bukan hanya sekolah saja, artinya sekedar lulus saja, tapi kita ingin menciptakan sekolah-sekolah yang bermutu yang semuanya itu butuh pembiayaan gitu ya. Dan saya akan menitipkan pesan dengan bentuk pantun, boleh?
1: Boleh, siap.
2: Anak nelayan pergi berlayar, pulang membawa ikan tenggiri. Jangan biarkan kelas terlalu besar, guru pun sulit membina generasi. Kemudian satu lagi, dari penyengat menuju senggarang, sehingga sebentar memberi laksa. SPMB harus adil dan terang, agar semua sekolah dipercaya masyarakat kita.
1: Dari Pak Lagar Pak, pesannya Pak.
3: Iya, saya hanya menutup dengan pantun.
1: Oke.
3: Mengimbangi Bu Dewan. Kalaulah kita suka batik, benang disulam menjadi selendang. Kalaulah pelayan publik telah baik, masyarakat senang, Tuhan pun sayang.
2: Masya Allah.
3: Mari kita awasi, kita tegur, kita laporkan. Pak Kadis sudah membentuk head desk SPMB. Dan kalau tidak ditanggapi, barulah program kombus.
1: Okay, siap, baik, terima kasih Pak Lagat dan juga Pak Kadis Pendidikan Provinsi Pak Andi Agung. Terima kasih Pak yang sudah hadir di studio, siap, dan juga Ibu Ismi selaku anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri, Bu, ya. Dan juga Pak Lagat yang melalui Zoom, Pak, dari Ombudsman Kepri, Pak, ya. Baik pendengar, pemerataan pendidikan berkualitas bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan hasil dari kolaborasi semua elemen, mulai dari pemerintah, satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat. SPMB 2026 memberikan harapan baru sekaligus tantangan bagi kita semua untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak pada keadilan, transparansi, dan akses yang merata. Momentum ini harus kita jaga dan kita kawal bersama agar tidak hanya menjadi wacana,

0: tetapi benar-benar terwujud dalam praktik nyata di lapangan. Mungkin kerabat kerja petugas, saya Febriansa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga

sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, hari Kamis 7 Mei 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan Presiden FIFA Gianni Infantino umumkan pertandingan kualifikasi ulang timnas Indonesia Oman untuk tiket Piala Dunia 2026. Faktanya, klaim dalam video yang menyebut Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan pertandingan kualifikasi ulang antara timnas Indonesia dengan Oman untuk lolos ke Piala Dunia adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut palsu. Video Presiden FIFA Gianni Infantino yang digunakan dalam konten berasal dari dokumentasi pidato Presiden FIFA Gianni Infantino menjelang perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar pada November 2022. Cek fakta kedua, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenak membolehkan korupsi asalkan sesuai prosedur dan syariat Islam. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com melalui akun resmi Instagram Kemenak @kemenak_ri, pihaknya membantah beragam hoaks terkait narasi membolehkan korupsi. Masyarakat diimbau tidak mudah terpancing narasi tidak benar dan memastikan informasi tersebut memang benar berasal dari Kemenak. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini pendengar bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Hutan Barat.
4: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
3: Liza Andriani.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rika Pertiwi.
6: Mendengar informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Rima Melati.
6: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai 1.500 orang untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Lonjakan jumlah lulusan SMP yang mencapai 33.000 siswa tahun ini memicu urgensi penambahan guru di berbagai satuan pendidikan, pendengar. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kepri, yaitu Andi Agung, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini fokus melakukan pemetaan mendalam untuk memastikan setiap sekolah yang kosong segera terisi tenaga pengajar. Dan langkah ini diambil karena populasi siswa di wilayah kabupaten kota, terutama di Kota Batam, terus mengalami pertumbuhan signifikan setiap tahunnya. Informasi lebih lengkap Anda bisa baca di rri.co.id tentang Kepri yang krisis 1.500 guru, Disdik mulai petakan distribusi tenaga pendidik.

0: Uang Uda kok banyak sekali, Da? Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Piknik 72 Naif dengar baru saja berlalu dari Indra dengar Anda ya. Waduh, enak nih kalau piknik, tapi baru hari Kamis ya, masih lama untuk yang mau piknik. Nah, untuk Anda yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya pendengar. Dan bicara tentang di jalan juga nih pendengar, banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah kecelakaan. Wah, jangan sampai ya. Makanya tetap berhati-hati, waspada. Dan bicara tentang kecelakaan, informasi dari rri.co.id, kecelakaan didominasi si pelajar. Karena itu Polda Kepulauan Riau melakukan edukasi lalu lintas. Jadi pendengar, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau atau Polda Kepri terus mendorong peningkatan kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan generasi muda melalui program Police Goes to School yang digelar di Aula SMK Ibnu Sina Batam Senin kemarin. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya preventif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan pelajar. Jadi berdasarkan data Polda Kepri, sepanjang Januari hingga Maret pendengar, tercatat 492 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan total korban 697 korban. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 75% didominasi oleh pelajar tingkat SMA, SMK sederajat. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. Dan pendengar, informasi ini merupakan informasi terakhir juga dari kebersamaan kita. Tugas Liza menemani Anda di Tanjung Pinang pagi sudah pun selesai, tapi jangan kemana-mana, karena setelah Liza akan ada rekan Rima Melati yang akan meneruskan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang siang. Terima kasih atas kebersamaannya, tetaplah bersama kami di Pro 1, karena RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Anandriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

0: Pelaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Rima Melati.
3: Ardian Hutabarat.
4: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda untuk hari ini? Harapannya tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bersama, tepatnya di hari Kamis ya, tanggal 7 Mei 2026, bersama saya Rima Melati. Senang sekali tentunya dapat kembali menemani Anda dalam program Jendela Kepri. Dengar program yang mengangkat cerita kehidupan, budaya, dan juga semangat masyarakat Kepulauan Riau hari ini. Tentu kita akan menelusuri kehidupan sekolah, di mana sekolah pesisir di Kepulauan Riau tentu masih ada yang perlu kita lihat, dan bagaimana di balik indahnya laut dan juga gugusan pulau. Ada perjuangan anak-anak yang setiap hari itu menempuh perjalanan demi mendapatkan pendidikan. Ada yang harus menyeberang laut ya, kemudian melawan ombak, bahkan belajar dengan fasilitas yang sangat terbatas. Namun semangat mereka tetap menyala. Nah, inilah Jendela Kepri dengan tema Sekolah Pesisir dan Tantangannya. Pendengar, bagi sebagian

anak, perjalanan ke sekolah itu mungkin hanya beberapa menit saja ya. Namun berbeda bagi anak-anak pesisir di Kepulauan Riau. Ada yang harus bangun sebelum matahari terbit, naik pompong kecil, dan menempuh perjalanan laut agar bisa tiba di sekolah tepat waktu. Nah, ketika cuaca buruk datang, ombak tinggi sering menjadi tantangan yang menakutkan. Tapi semangat belajar mereka tidak pernah surut. Guru-guru di wilayah pesisir juga memiliki perjuangan yang luar biasa. Dengan keterbatasan fasilitas, mereka tetap hadir untuk mendidik dan membangun harapan anak-anak negeri ini. Pendidikan menjadi cahaya bagi masa depan masyarakat pesisir. Mungkin Anda yang saat ini mendengarkan adalah salah satu guru atau juga murid yang pernah mengalami seperti itu ya. Tetaplah stay tune di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Kita simak dulu lagu berikut ini ya pendengar. Ada Kangen Band, Cinta yang Sempurna.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Pendengar, sekolah pesisir bukan hanya menghadapi tantangan jarak. Banyak sekolah yang masih kekurangan fasilitas belajar, misalnya ya. Ada juga ruang kelas yang sederhana, keterbatasan buku pelajaran, hingga akses internet yang belum stabil. Nah, pendengar, di era digital saat ini, jaringan internet ini menjadi kebutuhan penting dalam dunia pendidikan. Namun di beberapa wilayah pulau kecil, sinyalnya mungkin masih menjadi persoalan utama. Belum lagi ketika musim angin utara datang. Nah, aktivitas sekolah terkadang terganggu akibat cuaca laut yang tidak bersahabat. Tetapi di tengah segala keterbatasan itu, kita melihat sesuatu yang sangat berharga, yaitu ketekunan dan juga harapan. Anak-anak pesisir tetap tersenyum, tetap belajar, dan tetap bermimpi besar. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini kita

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Lo kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya?
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

pendengar, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik tentunya. Anak-anak pesisir ini memiliki mimpi yang sama seperti anak-anak lainnya. Mereka ingin menjadi guru, menjadi dokter, menjadi pelaut, polisi, bahkan pemimpin bangsa. Karena itu pendengar, perhatian terhadap pendidikan di wilayah pesisir ini menjadi tanggung jawab bersama. Dukungan pemerintah, dukungan masyarakat dan berbagai komunitas pendidikan ini sangat dibutuhkan agar anak-anak di pulau-pulau kecil itu mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik. Dari pesisir ke Pulau Riau, pendengar, lahir semangat yang luar biasa. Semangat untuk terus belajar meski diterpa ombak kehidupan. Semoga perjuangan anak-anak pesisir menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih menghargai pendidikan. Untuk lagu berikut ini pendengar, kita simak mulai ya. Dari kawan lama, simpan di hati saja.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Ya, pendengar, kita masih di acara Jendela Kepri dan berikut ini kami sampaikan tips semangat untuk anak pesisir ya. Nah, salah satunya adalah jangan minder dengan keadaan. Tinggal di daerah pesisir itu bukan penghalang untuk sukses. Banyak orang yang hebat lahir dari kampung sederhana dan penuh perjuangan. Yang kedua, pendengar, jadikan laut sebagai inspirasi. Laut mengajarkan kita untuk kuat menghadapi ombak kehidupan. Semakin besar tantangan, semakin kuat kita menjadi pribadi yang tangguh. Dan yang ketiga, yaitu rajin belajar meski fasilitas terbatas. Buku sederhana dan sekolah kecil ini bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Semangat belajar lebih penting daripada fasilitas yang mewah. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah yang keempat, hormati orang tua dan guru. Doa orang tua dan ilmu dari guru adalah kekuatan besar untuk masa depan. Jangan pernah untuk lelah ya untuk menghormati mereka. Berani punya cita-cita besar. Yang kelimanya, anak-anak pesisir juga bisa menjadi dokter ya, juga bisa menjadi guru, pelaut, pengusaha, bahkan pemimpin bangsa. Dan tentu kita juga menggunakan teknologi untuk belajar. Jika ada akses internet atau handphone, bisa menggunakan untuk mencari ilmu dan hal-hal positif lainnya.

Jangan mudah menyerah. Ombak besar pasti berlalu. Begitu juga kesulitan hidup kita. Tetap semangat dan terus melangkah. Dan jangan lupa bangga menjadi anak pesisir. Di mana anak pesisir itu punya keberanian, kerja keras, dan semangat gotong royong yang luar biasa. Ya pendengar, sambil kami menyampaikan narasi, tentu kami menemani Anda dengan lagu-lagu ya. Semoga lagu yang kami hadirkan dapat memberikan Anda semangat lagi ya, untuk terus menuntaskan aktivitas Anda untuk hari ini.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Pendengar Pro 1, tak terasa ya kebersamaan kita di Jendela Kepri untuk hari ini sudah sampai di penghujung ya. Saat ini sudah pukul 10 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Semoga cerita tentang sekolah pesisir dan tantangannya serta tip yang kami hadirkan pada hari ini membuka mata hati, membuka pikiran kita bahwa di balik luasnya laut Kepulauan Riau tentu ada anak-anak hebat yang terus berjuang demi masa depan. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Nanti pada

Pukul 11 waktu Indonesia Barat, para pendengar, kita akan ikuti ya informasi dalam Warta Berita Olahraga. Sebelumnya kita simak dulu untuk lagu berikut ini. Ya, judulnya Sibuk ya. Semoga sesibuk apapun Anda, tetap jaga kesehatan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, nih. Aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain memastikan tempat di final Liga Champions musim 2025-2026. Janis Chen tersingkir pada putaran awal Italian Open 2026. Tangerang Hawk Basketball kalah telak 60-101 dari Dewa United Banten. Salam olahraga, inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Sejumlah informasi penting dan juga menarik sudah kami siap-siapkan untuk Anda dari dalam dan luar negeri. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana Paris Saint-Germain memastikan tempat di final Liga Champion musim 2025-2026 usai menahan imbang Bayern Munich di Allianz Arena dini hari tadi. Berikut informasinya, Liliana Dea.
1: Kane can't get it into the box. Pavlovic, no more time left. PSG have done what they had to do.
2: Paris Saint-Germain kembali menapakkan kaki di final Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munich di Allianz Arena dini hari tadi. Hasil imbang 1-1 pada leg kedua semifinal itu cukup membawa sang juara bertahan untuk unggul agregat 6-5 atas raksasa Jerman tersebut. Bertandang ke markas lawan, PSG langsung unggul cepat lewat gol Ousmane Dembele pada menit ketiga. Bayern mencoba membalas dengan terus melancarkan serangan, namun pertahanan lini belakang PSG yang tampil disiplin membuat Harry Kane dan kawan-kawan kesulitan mencetak gol. Pertandingan sempat diwarnai beberapa keputusan kontroversial wasit sebelum Kane mencetak gol penyeimbang pada masa tambahan waktu babak kedua. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk membalikkan kedudukan. Usai pertandingan, pelatih PSG Luis Enrique mengaku senang dapat kembali melangkah ke final untuk tahun kedua secara beruntun.
3: Yes, good memories. I think we.
4: Ya, ini kenangan yang bagus. Saya pikir.

0: Kami menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi. Hari ini lini pertahanan tampil lebih baik dibanding serangan, tetapi karakter yang kami tunjukkan melawan tim hebat seperti Bayern Munich sangat positif. Kami sangat senang bisa mencapai final Liga Champions kedua secara beruntun.
1: Di sisi lain, Bayern Munich sebenarnya tampil agresif melalui variasi serangan Harry Kane, Luis Diaz, dan Michael Olise sepanjang pertandingan. Tuan rumah juga sempat memprotes dua dugaan handball pemain PSG yang tidak dianggap pelanggaran oleh wasit. Meski mendominasi penguasaan bola, Di Rotten kesulitan membongkar pertahanan PSG hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Bayern Vincent Kompany mengakui timnya sudah memberikan segalanya sepanjang pertandingan.
2: Menurut saya, pertama-tama, kedua tim berada di level tertinggi. Kami bermain melawan tim terbaik di Eropa. Namun jaraknya sangat tipis dan selalu terasa seimbang setiap menghadapi mereka. Kami sudah bertemu 5 kali, kami menang 2 kali, mereka menang 2 kali, lalu laga ini berakhir imbang 1-1. Semua ditentukan di detail kecil, margin yang sangat tipis, dan kualitas pemain-pemain top. Kami sudah mencoba segalanya. Selamat untuk PSG dan mereka memang pantas mendapatkannya. And well
1: done to them. Paris Saint-Germain selanjutnya akan menantang Arsenal pada partai final Liga Champions di Budapest 30 Mei mendatang. Sebelumnya, Arsenal lolos usai menyingkirkan Atletico Madrid dengan agregat 2-1. Laga final kali ini diprediksi berlangsung dengan sengit, mengingat kedua tim tengah berada dalam performa terbaik mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info-info Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola, kali ini mengenai serba-serbi Piala Dunia, di mana Piala Dunia 1978 resmi dimenangkan oleh tuan rumah Argentina usai mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 di babak final. Namun turnamen ini juga dikenal sebagai salah satu edisi Piala Dunia yang penuh dengan berbagai drama. Berikut informasi selengkapnya, Rizky

0: charges it in. Fantoni. Firing through his temper. Oh, Young has played it, and it's gone in.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah lawan Argentina, Mario Kempes menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebutnya. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertoni, 3-1 to Argentina, and surely now the host nation.

Dari sepak bola kita menuju ke tenis lapangan, di mana dilaporkan petenis Indonesia Jenis Chen tersingkir pada putaran awal Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Jenis dilaporkan kalah 2 set langsung dari Peyton Sturm dengan skor identik 4-6-4-6. Meskipun Jenis unggul dalam persentase servis pertama di kedua set, namun Stern lebih efektif memanfaatkan peluang break point untuk memenangkan pertandingan dalam waktu 1 jam 25 menit. Kekalahan ini mengulang hasil pahit Jenis Chen di sejumlah turnamen Amerika, yaitu Merida Open, Indian Wells, Miami, Charleston. Maka dia, meski ia sempat mematahkan catatan tersebut dengan melaju hingga ke babak kedua Madrid Open. Stern selanjutnya akan menghadapi Madison Keys di babak kedua, sementara Jenis masih berpeluang tampil di ganda putri Roma bersama dengan Aldila Suciadi.

Kita beralih ke NBA atau cabang olahraga bola basket di mana New York Knicks meraih kemenangan 108-102 atas Philadelphia 76ers untuk memimpin 2-0 di semifinal wilayah timur pada pagi tadi. Jalen Brunson mencetak 26 poin. Pertandingan berlangsung sengit dengan 25 pergantian kungkulan dan 14 kali seri sebelum Brunson memecahkan kebuntuan di menit-menit akhir dan Michael Bridges mengamankan

0: unggulan. Seven Sixers yang tanpa Joel Embiid mendapatkan masing-masing 19 poin dari Paul George dan Kelly Oubre Jr. serta 17 dari VJ Adeyekombe. Knicks kini unggul 2-0 dengan seri beralih ke Philadelphia untuk game ketiga. Embiid absen karena cedera pinggul dan pergelangan kaki. Namun Seven Sixers dilaporkan masih mampu memberikan perlawanan sengit.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita kembali ke cabang olahraga sepak bola. Kali ini dari dalam negeri, di mana derby panas Persija Jakarta versus Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League resmi dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda setelah pihak kepolisian melarang laga ini digelar di Jakarta. Ketua Panpel Persija, Ferry Indra Syarif, mengaku pihaknya sudah berusaha memperjuangkan laga kandang, namun harus menerima keputusan tersebut.
1: Kemana? Kan tadi udah dibilang ya, bahwa setelah May Day akan ada di, ada indikasi akan ada lagi kemungkinan, mereka khawatir seperti itu. Ya, dengan situasi yang, kan kemarin ada kejadian di Bandung, kan? Ada 100 orang lebih yang ditangkap. Mungkin dari hasil interogasi itu mereka menganggap bahwa Jakarta rawan.
0: Laga ini krusial bagi kedua tim, dengan Persib 72 poin dan Persija 65 poin, sama-sama butuh kemenangan untuk menjaga asa juara. Namun Persija harus kehilangan atmosfer kandang dengan dipindahkannya laga tersebut ke Samarinda.

Kita kembali ke cabang olahraga bola basket dari dalam negeri, di mana Tangerang Hawks Basketball telah kalah telak 60-101 dari Dewa United Banten di pekan ke-14 IBL 2026 dengan selisih 41 poin di Dewa United Arena. Tuan rumah tampil impresif dipimpin oleh Troy Gillenwater 25 poin dan Joshua Ibarra 17 poin dengan semua pemain berkontribusi signifikan. Sementara Hawks hanya mengandalkan Gentle Sila 21 poin dan Darnell Court 14 poin. Dewa United yang langsung menggebrak sejak kuarter pertama dan terus mendominasi hingga akhir laga, kini tetap di peringkat keempat klasemen sementara IBL dengan 30 poin. Sementara Hawks di peringkat kelima dengan 29 poin. Dewa United masih menyisakan 2 laga di musim reguler, sedangkan Hawks tinggal 1 pertandingan lagi.

0: Kabar dari olahraga hoki, di mana pelatih hoki Indonesia Dharma Raj memiliki ambisi kuat membawa Indonesia ke Piala Dunia dan Olimpiade, mengalahkan godaan untuk kembali ke Malaysia demi mewujudkan visi tersebut. Di usianya yang semakin matang, ia bertekad membawa timnas hoki Indonesia untuk menembus level tertinggi dunia dengan fokus mengangkat prestasi di kancah internasional.
1: Saya juga banyak kali udah di pelawat untuk pulang untuk apa ke Malaysia, tapi saya bagi tahu ke apa Federasi Hoki Indonesia itu, saya pingin ya untuk apa melihat Indonesia itu tuh beraksi di apa di level yang lebih tinggi, di Piala Dunia, di Olimpiade seperti itu. Saya juga nggak tahu lah kapan, nah, umur saya kan bukan muda, saya kan udah 57 sekarang. Ya saya juga pinginnya secepat mungkin ya melihatnya ya Indonesia bisa beraksinya di level-level seperti itu, bukan saja di SEA Games saja.
0: Meski menerima banyak tawaran untuk pulang ke Malaysia, Dharma Raj memilih menetap di Indonesia untuk melanjutkan misinya. Dedikasi tinggi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang membanggakan bagi Federasi Hoki Indonesia dan prestasi hoki tanah air.

0: Kolaborasi FIFA dan Milo melalui program Basketball for Good yang ditandai dengan MOU kemarin bertujuan untuk membangun ekosistem basket Indonesia dari akar rumput, sejalan dengan visi dari Menpora Erick Thohir tentang pentingnya kemitraan publik sampai dengan swasta. Pentingnya kemitraan ini fokus juga pada pengembangan bakat usia dini, melanjutkan kesuksesan implementasi dari 2025 di 5 daerah yang menjangkau 1.770 siswa.
1: Membangun olahraga itu tidak hanya daripada pemerintah, tapi keterlibatan swasta menjadi sangat penting. Jadi saya apresiasi dengan Milo yang memang sangat aktif di pengembangan olahraga di sekolah, tentu bekerja sama dengan FIBA dan Perbasi. Ini hal yang baik. Bola basket adalah salah satu cabang yang digemari oleh anak-anak muda, terutama di sekolah. Bola basket mungkin ranking 3 sekarang daripada popularitasnya. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana kita harus membangun talenta nasional.
0: Nestle Milo berkomitmen mendukung gaya hidup sehat dan pembentukan karakter anak Indonesia, sementara FIBA Indonesia bertindak sebagai penggerak ekosistem basket yang inklusif dan berstandar internasional. Kolaborasi dengan Perbasi memastikan keberlanjutan program di berbagai daerah, membina talenta usia dini untuk meningkatkan prestasi nasional ke level internasional.

dari cabang olahraga e-sport di mana PBSI melepas atlet-atlet yang akan berlaga di SEA e-sport National Nation Cup 2026 di Ho Chi Minh, Vietnam pada 7 sampai dengan 9 Mei. Setelah melalui proses seleksi terstruktur oleh Badan Tim Nasional e-sport, Timnas e-sport Indonesia akan turun di nomor PUBG Mobile solo dan duo, kemudian tim fight taktik di mana atlet-atlet telah lolos kualifikasi serta Crossfire Legend. Kepala BTN e-sport Wisnu Budaya menegaskan squad yang berangkat adalah hasil seleksi resmi dan perwakilan Indonesia berkompetisi di regional untuk pertama kalinya diselenggarakan di CIF. PBSI juga mengapresiasi dedikasi atlet dan juga pelatih dan komunitas meskipun nomor Ayo Dance ditiadakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan prestasi e-sport nasional menuju ke visi Indonesia mendunia.

0: Kendaraan Mix Martial Art MMA Tiga Tasya. Event bergasi ini rencananya digelar pada Juli mendatang, menghadirkan ratusan peserta dari 48 negara. Berikut informasinya Putu Nirawati.
1: Ini pertama sekali diadakan di Indonesia. ASEAN Championship sebesar ini. Biasanya kita hanya mengadakan National Championship.
2: Indonesia khususnya Bali terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Arts MMA tingkat Asia. Event bergengsi yang akan menghadirkan ratusan atlet dari 48 negara tersebut rencananya digelar 1 hingga 10 Juli 2026. Sekretaris Jenderal Sekjen Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Maraden Lumban Toruan kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan saat ini sedang dilakukan survei tempat untuk memilih venue yang layak. Ada 2 tempat alternatif yang kemungkinan akan dipilih, yakni Bali Nusa Dua Convention Center BNDCC atau Hotel Mulia Nusa Dua Bali.
1: AMAF menunjuk kita sebagai tuan rumah khusus untuk Asia, mungkin sekitaran 40-an.

0: kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi.
1: Maraden Lumban Toruan mengatakan selain venue, PPIBCAMMA juga masih menanti surat izin dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora untuk memenuhi unsur legalitas event. Sementara untuk dukungan anggaran menurutnya cukup aman karena melibatkan sponsor PT Medal Cahaya Buana Arta MCBA at KPCPN Koperasi Produsen Cahaya Pintu Nusantara. Sementara itu, Dewan Kehormatan PPIBCAMMA Muhammad Khairul Fatullah sekaligus founder PT MCBA meyakini dengan terpilihnya Indonesia khususnya Bali sebagai tuan rumah kejuaraan MMA tingkat Asia akan mendatangkan banyak dampak positif tidak saja pada kemajuan prestasi MMA Indonesia tetapi berdampak pada sosial, ekonomi dan budaya Bali.

0: Muhammad Khairul Fatullah berharap dengan keterlibatan 48 negara peserta Asia Championship ini, kolaborasi dan sinergi yang terjalin dengan Indonesia tidak hanya berhenti di bidang keolahragaan, tetapi juga dapat memperkuat sektor ekonomi dan pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM

Mega MS untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup, tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: biasanya.
1: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan 1 tahun 2026 dengan migas tumbuh sebesar 7,04% secara year on year. Sementara tanpa migas, pertumbuhan ekonomi Kepri tumbuh sebesar 5,50%. Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Silitonga mengatakan, pendengar, perkembangan perekonomian Kepulauan Riau triwulan 1 2026 yang diukur itu berdasarkan produk domestik regional bruto PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 99,38 triliun rupiah, sementara atas dasar harga konstan ADHK itu mencapai 57,65 triliun. Dari sisi lapangan usaha, pendengar, pertumbuhan pada triwulan ini didorong oleh kategori industri pengolahan yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 2,50%. Dari sisi pengeluaran, komponen pembentukan modal tetap bruto itu mempunyai andil pertumbuhan sebesar 3,02%. Dan secara ekonomi Kepulauan Riau itu triwulan 1 2026 dibandingkan dengan triwulan keempat 2025 itu mengalami kontraksi sebesar 3,54%. Kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 5,82%. Dan disusul dengan kategori jasa perusahaan itu sebesar 3,66%, kategori informasi dan komunikasi sebesar 3,16%. Untuk lagu berikut ini, pendengar, ada Aldi Nada Permana, Ingin Tetap Tinggal.

0: depo habis, bis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Pendengar, untuk informasi berikut ini kaitan dengan jangan menormalisasikan keburukan kesadaran moral, itu jadi kunci kehidupan sosial. Pendengar, fenomena menormalisasi perilaku yang kurang baik di tengah masyarakat ini menjadi perhatian berbagai pihak. Seiring dengan perubahan pola interaksi sosial di era digital, di mana kebiasaan menganggap hal negatif itu sebagai sesuatu yang wajar dinilai dapat berdampak pada menurunnya standar moral dan etika di lingkungan sosial. Pendengar, normalisasi keburukan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti perilaku tidak jujur, ujaran kebencian di media sosial, hingga sikap acuh terhadap pelanggaran norma. Jika dibiarkan, pendengar, kondisi ini tentu dikhawatirkan dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat, terutama generasi muda, terhadap batasan benar dan salah. Dikutip dari artikel Sikap Moral dari www.halo.com, halodoc.com, bahwa sikap moral adalah pemandu di mana pembiasaan terhadap

hal-hal negatif ini sekecil apapun dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap pembentukan karakter. Oleh karena itu, penting ya bagi masyarakat untuk tetap menjaga kesadaran moral dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan keluarga ini kembali menjadi faktor utama dalam membentuk nilai dan sikap individu. Pendidikan sejak dini tentang kejujuran, tanggung jawab, dan empati itu dinilai mampu mencegah seseorang dari kebiasaan menganggap hal buruk sebagai sesuatu yang biasa. Selain itu, pendengar, peran media sosial juga tidak dapat diabaikan. Arus informasi yang cepat ini seringkali membuat sebagian perilaku negatif menjadi viral dan dianggap lumrah oleh sebagian pengguna. Hal ini menjadi tantangan tersendiri tentunya ya dalam menjaga etika bermedia digital.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta, cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
0: Wow.

0: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu. Abang

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang

0: terungkap. Itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu sasafa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Ta'ala. Hatinya berada di antara dua jari dari jemarinya. Dia berkuasa membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Hidup dan matinya pun ada di tangannya. Kebahagiaan dan celakanya ada di tangannya. Gerak dan diamnya, juga ucapan dan perbuatannya, semata-mata terjadi berkat izin dan kehendaknya. Ia tidak dapat bergerak kecuali dengan seizinnya. Tidak pula mampu berbuat kecuali dengan kehendaknya. Jika seorang hamba menyerahkan setiap urusannya kepada diri sendiri, berarti ia telah menyerahkan semua itu pada kelemahan, kesia-siaan, kelalaian, dosa, dan kesalahan. Jika dia menyerahkan semua itu kepada sesama makhluk selain dirinya, berarti ia telah menyerahkannya pada sesuatu yang tidak dapat memberikannya bahaya maupun manfaat, kematian maupun kehidupan, dan yang tidak mampu untuk membangkitkan segala yang sudah mati. Apabila Allah membiarkan hamba itu pada kondisi demikian, niscaya ia akan dikuasai oleh musuh, yaitu setan, dan dijadikan tawanannya. Maka jelas sekali bahwa seorang hamba tidak dapat terlepas dari Allah walaupun sekejap mata. Bahkan selama masih bernafas, ia pasti membutuhkan Allah dalam setiap bagian terkecil kehidupannya, baik lahir maupun batin. Kefakiran hakikilah yang membuat setiap hamba amat membutuhkan Allah. Ironinya, hamba selalu menyalahi aturan Allah dan berpaling darinya, serta membuatnya benci karena kemaksiatan yang diperbuatnya. Meskipun pada hakikatnya, setiap hamba benar-benar butuh kepada Allah dalam semua hal, tetapi ia tidak mengingatnya, bahkan melupakannya begitu saja. Padahal, ia pasti akan kembali kepadanya dan akan berdiri di hadapannya di akhirat.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

justru tuh masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI.

Perjuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut Kiris, Kiris, atau Oris. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah Kris. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma?
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Tingkat inflasi Kepulauan Riau pada bulan April sebesar 0,43%. Demi kesejahteraan dan pembangunan, Pemkab Bintan tindak lanjuti masukan DPRD Bintan. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Kamis 7 Mei 2026 bersama saya Rima Melati. Kami sampaikan berita yang pertama. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau mencatat tingkat inflasi bulanan Kepulauan Riau sebesar 0,43% pada bulan April 2026.
1: Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau, di 3 kabupaten kota, Indeks Harga Konsumen atau IHK Kepri pada April 2026, berbagai komoditas menunjukkan adanya kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Terlihat dari tingkat inflasi mantuman atau bulanan Kepri sebesar 0,43% pada bulan April. Kepala BPS Provinsi Kepri, Toto Haryanto Silitonga, dalam rilisnya mengatakan, inflasi terjadi karena peningkatan IHK dari 111,56 poin pada Maret 2026 menjadi 112,04 poin pada April 2026. Komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi bulanan pada bulan April antara lain angkutan udara, nasi dengan lauk, telepon seluler, angkutan laut, bensin, ikan layang atau ikan bonggol, jeruk, minyak goreng, air kemasan, bakso siap santap, tulang sapi, sigaret kretek mesin, ikan asin teri, obat-obatan herbal, bayam, laptop atau notebook, dan ikan lele.
2: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan tertinggi adalah di kelompok transportasi dengan inflasi sebesar 2,44% memberikan andil 0,33%. Sementara penyediaan makanan dan minuman restoran dengan inflasi sebesar 1,80% dengan memberikan andil 0,17%. Sementara komoditas penyumbang inflasi terdalam antara lain angkutan udara dengan andil inflasi 0,26%, nasi dengan lauk memberikan andil sebesar 0,12%, telepon seluler memberikan andil 0,04%, dan angkutan laut, bensin, dan ikan benggol masing-masing memberikan andil sebesar 0,03%.
1: Pada bulan April 2026, 2 kabupaten kota IHK di Kepulauan Riau mengalami inflasi. Wilayah dengan inflasi tertinggi secara bulanan yaitu Kota Batam sebesar 0,51%. Kemudian diikuti Kota Tanjung Pinang dengan inflasi sebesar 0,38%, sedangkan Kabupaten Karimun mengalami deflasi sebesar 0,25%. Reporter Videowati RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Stok hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Bintan dalam kondisi aman.
3: Ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Bintan dipastikan dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Idul Adha. Stok sapi dan kambing di tingkat peternak maupun pedagang dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tukuh Beni Irawan, pengawas bibit ternak pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, mengatakan pihaknya rutin memperbarui data populasi ternak dari para peternak. Pemantauan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan hewan kurban di wilayah tersebut. Ia menjelaskan, mayoritas hewan kurban berasal dari peternak perorangan dengan kapasitas kandang yang bervariasi. Dari sisi harga, sapi kurban di Bintan saat ini berada pada kisaran 21 juta hingga 50 juta rupiah per ekor. Sementara harga kambing berkisar antara 2.700.000 hingga 7 juta rupiah tergantung ukuran dan kondisi fisik.

0: hewan?
1: Kalau dibilang untuk saat ini stok hewan kurban kita sudah cukup untuk di sapi dan kambing. Itu kita selalu update datanya dari yang peternak maupun yang dia pedagang ternak. Untuk di Bintang sendiri kita belum ada istilahnya apa ya, kelangkaan mencari hewan kurban, kesulitan ya. Kita masih stok, kita masih banyak.
0: Pengawasan kesehatan ternak juga menjadi perhatian utama menjelang Idul Adha. Melalui peran UPTD Puskesmas, petugas lapangan secara rutin memeriksa kondisi hewan dan akan menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH sebagai jaminan kelayakan kurban, sekaligus menghimbau masyarakat membeli dari peternak lokal. Reporter Kedah Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Bintan akan menindaklanjuti saran masukan dari DPRD Kabupaten Bintan dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan pembangunan daerah. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Menurutnya, setiap saran dari DPRD akan dikaji secara mendalam agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
4: Rekomendasi dari DPRD ini akan menjadi penyempurnaan bagi pemerintah daerah dalam terus mengevaluasi pembangunan selama ini, kemudian bahkan yang bisa lebih baik lah ke depannya. Ya tentu saran dan masukan ini nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut. Ya mudah-mudahan intinya semua niatnya adalah pembangunan yang baik untuk Kabupaten Bintan.
3: Ketua DPRD Kabupaten Bintan Vivian Sumanti usai rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepada kepala daerah tahun anggaran 2025 menambahkan rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan komprehensif dengan melibatkan seluruh fraksi dari komisi di DPRD. Sehingga ini mencerminkan keseriusan lembaga legislatif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Vivian yang merupakan Ketua DPD Golkar Kabupaten Bintan ini berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara optimal, supaya pembangunan di Bintan dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memastikan mekanisme SPMB 2026 tetap menggunakan jalur prestasi, afirmasi, dan zonasi dengan tambahan penilaian berupa tes kompetensi akademik.
5: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memastikan mekanisme seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 tidak mengalami perubahan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Namun, terdapat penambahan komponen penilaian berupa tes kompetensi akademik. Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Andi Agung, mengatakan, secara umum petunjuk teknis pelaksanaan SPMB masih mengacu pada pola yang sama, sehingga tidak banyak hal yang diubah seperti tahun-tahun sebelumnya. Andi menjelaskan, terdapat tambahan penilaian melalui tes kompetensi akademik atau TKA. Hal ini yang akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses seleksi. Untuk jalur penerimaan, Andi menyebutkan tetap mempertahankan skema yang ada, seperti jalur prestasi, afirmasi, dan zonasi. Skema ini dinilai masih relevan dalam mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh siswa.
6: Terkait petunjuk teknisnya itu hampir sama dengan tahun-tahun kemarin gitu. Cuma nanti yang penilaiannya itu kan selama ini kan tidak ada penilaian TKA, itu dimasukkan nanti di situ tes kompetensi akademik kan gitu-gitu. Jadi itu menjadi sebagai salah satu bahan juga untuk bagaimana dari nilai anak-anak tersebut akan diambil juga dari tes kompetensi akademik itu kan gitu-gitu.
5: Proses pendaftaran SPMB 2026 sebagian besar tetap dilakukan secara daring. Namun, bagi wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan akses internet seperti daerah kepulauan, masih dimungkinkan pelaksanaan secara luring. Terkait daya tampung sekolah, Andi mengakui masih diperlukan pembenahan ke depan, sehingga pemerintah provinsi terus melakukan pembangunan sarana dan prasarana.

0: pendidikan, termasuk soal penambahan unit sekolah baru. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota DPRD Kepulauan Riau, Hanafi Ekra, meminta pelaksanaan SPMB disosialisasikan secara luas dan dijalankan transparansi serta bebas KKN dengan dukungan sistem online dan pengawasan semua pihak.
2: Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Hanafi Ekra, meminta agar pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB terus disosialisasikan kepada masyarakat dan dilaksanakan secara transparan serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Menurutnya, setiap tahun pelaksanaan penerimaan siswa baru selalu menjadi perhatian publik, terutama terkait pemerataan akses pendidikan dan keadilan dalam sistem zonasi yang kini menjadi sistem domisili. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan dan juga pihak sekolah, dalam memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat sejak awal. Masyarakat harus tahu secara rinci tentang mekanisme pendaftaran, persyaratan, kuota, hingga jalur-jalur masuk yang tersedia. Hanafi Ekra juga meminta pengawasan dari semua pihak, termasuk DPRD, LSM, dan media, agar pelaksanaan SPMB tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
3: Dinas Pendidikan sudah mulai disosialisasikan ya ke sekolah-sekolah, ke guru-guru, misalnya tidak lagi ribet, kemudian standar kompetensi lulus, ada standar evaluasi, itu semuanya harus kita checklist-checklist supaya memenuhi standar semua. Walaupun kita mengakui di Kepri masih perlu pembenahan-pembenahan.
2: Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Hanafi Ekra, juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Sistem online harus benar-benar digunakan dan diperbaiki jika ada kekurangan. Jika perlu dibuka posko pengaduan masyarakat agar setiap dugaan pelanggaran bisa segera ditindaklanjuti. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
1: Kami sampaikan berita terakhir. Tingkat kelulusan siswa SMA, SMK sederajat mencapai 99,94% di Kepulauan Riau. 19 orang dinyatakan tidak lulus karena persoalan sosial.
4: Ada yang menikah duluan, kan gitu. Ada yang betul-betul berhenti di tengah jalan yang tidak melanjutkan dan tidak ikut ujian.
5: Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan tingkat kelulusan siswa SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2025-2026 yang sangat impresif, mencapai 99,94%. Dari total 32.518 siswa peserta didik kelas 12, sebanyak 32.459 siswa dinyatakan lulus dan hanya menyisakan 19 orang yang tidak lulus. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Andi Agung, merinci, ketidaklulusan didominasi oleh jenjang SMK sebanyak 18 siswa dan 1 siswa dari jenjang SMA. Andi menjelaskan bahwa faktor utama ketidaklulusan siswa tersebut bukanlah masalah akademis, melainkan kendala personal dan sosial.
4: 99,94% SMA itu adalah 99,90%. Ada satu yang tidak lulus, ini karena memang berhenti tidak ujian. Sepertinya di SMA 15 Batang. Sedangkan yang SMK ini yang agak tinggi, yaitu 99,86%. Yang tidak lulus itu 18 orang.
5: Pihak Disdik Kepri menegaskan telah berupaya maksimal melalui satuan pendidikan untuk mendekati orang tua dan siswa agar tetap melanjutkan pendidikan. Namun realitas di lapangan menunjukkan adanya hambatan mendasar yang membuat para siswa tersebut terpaksa putus sekolah sebelum menuntaskan ujian. Merespon kondisi ini, Disdik Kepri telah menyiapkan solusi strategis bagi 19 siswa yang belum lulus tersebut agar tidak kehilangan masa depan.
4: Ada dua kemungkinan, kita memang sudah mengarahkan juga, karena kita ada juga melihat anak-anak yang tidak sekolah, tentunya kita data juga, yang 19 orang itu nantinya bisa melanjutkan di paket C atau dia mengulang kelas 12 setahun lagi.
5: Selain memberikan opsi sekolah paket, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendata anak-anak yang putus sekolah agar dapat diberikan pendampingan berkelanjutan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan setiap anak di Kepri tetap mendapatkan hak akses pendidikan yang layak. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sebelum kami akhiri, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Tingkat inflasi Kepri pada bulan April sebesar 0,43%. Demi kesejahteraan dan pembangunan, pemerintah Kabupaten Bintan tindak lanjuti masukan DPRD Bintan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Melati mengucapkan selamat siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1

Dengar untuk informasi berikut ini, di era modern yang serba digital, pendengar, karya kreatif dapat tersebar ke berbagai penjuru dunia. Hanya dalam hitungan detik, musik, tulisan, desain grafis, video, hingga karya fotografi kini lebih mudah dipublikasikan melalui internet dan media sosial. Kemudian pendengar, ini membuka peluang besar bagi para kreator untuk dikenal luas. Namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan berupa maraknya penggunaan karya tanpa izin atau penghargaan yang layak. Hak cipta hadir sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual seseorang. Melalui hak cipta, pencipta memiliki hak eksklusif ya untuk mengatur penggunaan, penggandaan, distribusi hingga publikasi atas karya yang telah dibuatnya. Perlindungan ini pendengar penting agar setiap kreator mendapatkan pengakuan, kemudian mendapatkan manfaat ekonomi serta rasa aman dalam berkarya tanpa khawatir hasil jerih payahnya diambil secara sepihak. Melansir dari www.dgip.go.id, pendengar, hak cipta itu di Indonesia dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan hak eksklusif pencipta timbul otomatis secara deklaratif setelah ciptaan diwujudkan. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI mengelola pencatatan hak cipta untuk melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. DJKI ke

Menkumham memperkuat penegakan hukum untuk menjamin hak ekonomi pencipta, termasuk kewajiban royalti untuk penggunaan komersial. Di dunia modern, pendengar, pelanggaran hak cipta semakin mudah terjadi karena akses digital yang terbuka. Seseorang dapat menyalin artikel, kemudian mengunduh foto, atau juga menggunakan musik orang lain hanya dengan beberapa klik. Bahkan tidak sedikit karya yang diunggah ulang tanpa mencantumkan kredit kepada pemilik asli. Kondisi ini menuntut adanya kesadaran kolektif bahwa setiap karya memiliki nilai dan hak yang harus dihormati.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat.

atau bersemangat. Chuska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Chuska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Chuska?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk hari ini kita bersama ya di acara Persada Indonesia. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk Anda yang ingin gabung, boleh gabung ya di line telepon juga atau juga di WhatsApp juga boleh ya. Kami tunggu Anda untuk bergabung di acara Persada Indonesia. Tadi ada Mama Dani ya, katanya kirim salam buat semuanya. Katanya belum bisa gabung, kurang sehat ya. Semoga Mama Dani tetap sehat selalu. Dan jangan lupa istirahat ya untuk Mama Dani. Yang lainnya juga yang saat ini mungkin kurang sehat ya, semoga tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk istirahat ya, minum obat juga ya. Ada Bu Saripa juga ya, ada Hakan Kaya, makasih ya sudah mengikuti live saya. Kami akan hadirkan lagu-lagu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya untuk seluruh Pro 1. Baik, dari Ibu Saripah ya, dapat salam ya untuk semuanya, untuk fan-fan juga kali ya, untuk kru-krunya juga Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Boleh di WhatsApp juga boleh ya, komentarnya boleh di WhatsApp, di live saya juga boleh ya, saya bacakan. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Persada Indonesia.
0: Iya, Persada Indonesia. Dengan?
1: Dari Mbak Yusuf di Jambi.
0: Ah, Mbak Yusuf di Jambi, perdana. Mantap ya.
1: Dengan
0: Mbak Rima. Dengan Mbak Rima.
1: Mbak Rima, apa kabarnya Mbak Rima?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Mbak Yusuf?
1: Alhamdulillah baik.
0: Laporan cuaca lah kalau gitu.
1: Yang ini sebentar mendung, sebentar panas.
0: Oh gitu ya. Sama nih di sini di Tanjung Pinang sekarang udah mendung, tadi panas, sekarang udah mendung.
1: Oke. Okay. Kalau kemarin sore ya hujan.
0: Oh gitu. Kayaknya sama aja nih ya cuacanya seluruh Indonesia ya.
1: Iya, satu langit.
0: Ini ada Ibu Saripah minta senggol nih dari Hamzah Yusuf. Bu Saripah. Bu Saripah dari mana Bu Saripah?
1: Apa?
0: Ada Bu Saripah minta disenggol.
1: Siapa Saripah?
0: Iya, Bu Saripah.
1: Ibu Saripah di mana tuh?
0: Nih, saya mau nanya juga nih di mana. Ya, belum dikasih tahu di mana.
1: Daerah Tanjung Pinang lah mungkin deh.
0: Iya, mungkin ya.
1: Lagu apa nih?
0: Lagunya sudah saya playlist ya. Lagunya ada Slang featuring Nirina, Pandangan Pertama, ada Merpati Band, Hatimu Sekeras Batu, ada Rini Wulandari, Cintai Aku. Yang mana maunya? Oh, dari Cikolek. Ibu Saripah dari Cikolek loh.
1: Oh, dari Cikolek.
0: Cikolek Bintan yang berarti ya.
1: Ya, yang kedua tadi apa tadi? Memandang. Yang kedua tadi
0: yang,
1: apa tadi?
0: Yang kedua, Mat Hatimu Sekeras Batu.
1: Yang kedua, tadi memandang.
0: Oh, Pandangan Pertama. Oh, ya.
1: Pandangan Pertama.
0: Pandangan Pertama, itu dangdut pula ya. Ya, salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mia Morima. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumi, Mama Dani, Mama Bunda Selasi, Mama Dini, Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali, Pak Fahri ya. Mas Prabu, Ika Rizyantia, maupun Mbak Ika Rizyantia.
0: Iya Ika, biasanya kalau siang-siang gini masuk dia?
1: Ya, kalau dulu tuh ada ya, pernah masuk di... di Ruang Rindu.
0: Oh iya,
1: dengan Bang Ardian.
0: Betul-betul, Ika ya.
1: Iya, Ika Rizyantia.

0: Tapi dia jarang sekali juga di Pro 1 Jambi itu jarang deh masuk.
1: Oh gitu.
0: Iya, di Pro 4 kadang-kadang juga masuk.
1: Oke. Okay.
0: Ya lanjut lagi ya.
1: Iya lanjut.
0: Tentunya Ahmad Erwan, Daniel Putri Marika, Putri Kedendung, Serina, Kiu-Kiu yang lucu, Pak Samardu, Pak Herman, Bang Ele, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, Pak Arjuna, ada Mak Nora, Kak Intan, Kak

0: Oh ya, untuknya Ibu Saripah, selamat siang. Salam kenal dari Anda Yusuf di Jambi ya.
1: Baik.
0: Nah, untuk semua 8 dan belajar kecil oleh dari A sampai Z. Selamat siang, salam persahabatan selalu dari Anda Yusuf di Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda Yusuf ya di Jambi. Kita terima untuk yang berikut ini ya. Halo, assalamualaikum Yusuf.
2: Halo, halo, assalamualaikum. Selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang Persada Indonesia. Gimana kabarnya nih?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tidak kerja atau sudah pulang kerja?
2: Lagi di tempat kerja, Mbak.
1: Oh, lagi di tempat kerja. Mungkin lagi istirahat ya?
2: Iya, lagi istirahat.
1: Oke. Mau pilih lagu dulu nih ya. Ada Merpati Band, Hatimu Sekeras Batu. Rini Wulandari, Cintai Aku. Ada Dimbo, Takkan Pernah. Takkan Terganti. Yang mana?
2: Yang Merpati Band aja, Mbak.
1: Oh, Merpati Band. Oke. Salamnya buat siapa?
2: Salam. Salam yang pertama buat Mbak Rima Melati, selamat siang, selamat bertugas.
1: Iya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sehat lah ya.
1: Amin, makasih doanya ya.
2: Iya, salam juga buat Pak Hamzah Yusuf, buat Bang Udin, buat Nek Manda ya.
1: Iya.
2: Buat Teh Dinda di Bogor, buat Pak Umar, buat Mama Berlian, buat Kak Dang Merdu, buat Bang Uya juga. Salam buat Bunda Permata di Penyengat, buat Mas Prabu, buat Kak Deli, buat Balukman, buat Mama Dani, Ilek, buat Eyang Ucu di Tembeling, buat Bunda Putri Marica, dan buat Ibu Napsia di Kijang.
1: Oke.
2: Dan buat Mama Rosi juga, dan buat penelpon yang seterusnya sampai yang terakhir.
1: Baik, makasih ya.
2: Oke, makasih Mbak Rima. Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Yusuf di Pulau Ngenang. Kayaknya kompak ya, di Jambi ada Hamzah Yusuf, kemudian di Ngenang ada Yusuf ya. Baik, kita terima. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Ya.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar?
1: Kabar baik.
3: Besti.
1: Waduh, bestiku kemana aja nih? Kalau malam-malam udah tidur ya, sekarang siang ya.
3: Tak tahu lagi nak cakap. Kalau dah habis hisa, dah selesai semua. Golek-golek.
1: Gila. Itulah golek-golek terbang pula dia kemana-mana. Mimpi yang indah.
3: Kemana-mana ke panjang ke?
1: Itulah ke tak panjang lah. Ke mana? Ke Moco lah dia pergi.
3: Ada tak sadar abang balik ketuk pintu.
1: Iya.
3: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah dang mertu. Gimana sebaliknya ya. Sehat ya?
3: Hujan nih. Hujan bagi pun.
1: Hujan? Kok di sini belum lah lagi masih mendung.
3: Hujan. Nyuci biasalah kalau hujan. Keluar dah semua.
1: Oh, dah keluar ke semua lah ya. Mantap dah tu ya.
3: Olahraga.
1: Iyalah, sayang pula air tu kan.
3: Lagu apa nih?
1: Lagu dia ada Rini Wulandari Cintai Aku, ada Dimbo Tak Akan Terganti, ada Meli Mono Sendiri. Yang mana?
3: Akan tergantilah Mbak Rima, sama Mbak Rima.
1: Oke, makasih ya.
3: Iyalah, Besti. Salam ya Mbak Rima. Untuk Mbak Rima sama tugas.
1: Iya. Yeah.
3: Mbak Rima, semoga mudah-mudahan Mbak Rima sekolah dalam keadaan sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Banyak sukses selalu lah untuk Mbak Rima ya.
1: Amin.
3: Untuk kita semua lah ya Mbak Rima ya. Terus ada tadi Pak Hamzah Yusuf, ada apa?
1: Siapa?
3: Yusuf
1: Dinginang. Iya.
3: Terus ada Mak Belian, Mak Rosi, Mak Labu, Kak Sarina, masuk, Mak Bumes, Mak Udin, Bu Radin, Bu Radin jarang masuk ini, Mama Dani kan?
1: Oh iya, Mama Dani lagi sakit.
3: Iya, demam.
1: Demam.
3: Mambo
1: belam. Iya, buat musim belam kali ya. Banyak betul makan belam dak. Ya, maaf lah.
3: Yang belam pagi-pagi pokok belam. Abang demo cium apa belam. Tetangga lagi belam. Pokoknya rumah penuh belam.
1: Oh, gitu ya. Iyalah.
3: Ada mangga dodol, mangga apel. Mangga biasa, alhamdulillah.
1: Rezeki, rezeki jangan ditolak.

0: nak. Apa lagi buat sambal belacan?
1: Aduh. Waduh, mak. Dibikin dodol mungkin sedap mungkin ya?
0: Hah?
1: Dibikin dodol.
0: Iya, nama pun pulang dodol. Buat dodol.
1: Oh, gitu. Iya, betul juga ya.
0: Ada kasih tetangga semua. Oh. Lagi kasih tetangga. Itu lagi kita baik tetangga.
1: Habis rata-rata semua punya pohon mangga, ya kan?
0: Ada di kebun. Ada lah. Pokoknya ada-ada je lah.
1: Ada lah semuanya tu. Itulah rezeki anak soleh ya.
0: Ya, kalau musim petai dari moci abang bawa petai.
1: Ya Allah, betul-betul lah rezeki.
0: Selamat tu dia Mak Rima. Pasal kalau kita mak-mak cakap macam makan dia tak siap.
1: Tak siap lah memang.
0: Ya, sikit ada Pak Umar juga ya. Nanti ada masuk Kusinta. Ada apa tu?
1: Siapa?
0: Bu Yus.
1: Oh ya, Bu Yus.
0: Pak Balki. Mak pelian yang tu, pokoknya semualah
1: semuanya
0: ya.
1: Semuanya.
0: Tanpa terkecuali. Sehat selalu. Semangat. Terima kasih Mbak Rima.
1: Oke, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita berhibur dulu ya dengan lagu berikut ini dari Slang featuring Nirina, Pandangan Pertama. Kemudian ada Merpati Band, Hatimu Sekeras Batu. Semuanya yang mengikuti, baik yang di live saya ya, selamat siang. Ada Safas, ada Ali Koko ya. Kemudian ada Rizka Amelia, ada Asep, ada Dahlia, ada Sakper, ada Yulianto. Kemudian ada Mama Dani, ada Rudy Black. Makasih ya. Dan kita simak ya untuk lagu berikut ini.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia. Yang ingin gabung silakan gabung ya, yang ingin komentar di live juga boleh ya. Ada Kuzing, ada Samer, kemudian juga ada yang komentar di WhatsApp ya. Semangat siaran ya, semangat kerjanya, iya semangat ya. Salam kakak. Untuk siapa nih? Mak Berlian, Kak Sakarina, ada Mak Rosis, ada Bang Edo, ada Pak Kumis. Lagunya boleh? Oh iya boleh. Nanti kita putarkan lagunya ya. Lagu apa? Makasih ya. Ini namanya siapa ini ya? Gak ada namanya ya. Ntar ya saya lihat dulu ya.

0: Baik, pendengar, kami tunggu Anda ya di line telepon 0771 2710, atau juga di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Tadi sudah ada Yusuf di Pulau Ngenang ya. Kemudian juga tadi ada Hamdan Yusuf di Jambi. Dan tadi Mama Dani juga ya. Mama Dani lewat live saja ya. Baik, halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Rima.
0: Selamat siang, yang lucu. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah hujan, Mbak Rima.
0: Oh, hujan. Sekarang ini kalau di RRI baru gerimis, gerimis mengundang.
1: Hujan dari tadi, Mbak Rima.
0: Oh, beda daerah ya, Tanjung Pinang dan Bintan.
1: Sudah mau 2 jam lah.

0: Marima, hujan.
1: Wah, 2 jam?
0: Iya.
1: Lebat, Kak?
0: Iya, tadi lebat. Dengan kilat petir. Tapi alhamdulillah petirnya udah tak ada. Makanya berani monitor, Mbak Rima.
1: Iyalah, kalau gitu. Nah, makasih lah. Udah lama juga nggak dengar suaranya nih.
0: Dengar hujan ringan aja, Mbak Rima.
1: Oh, iya.
0: Dengar, Mbak Rima, kan? Dengar hujannya.
1: Oh, kayaknya rintik-rintik begitu.
0: Iya. Sehat, Mbak Rima?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Nak makan buah mangga, nak makan buah pelam ke sini lah.
1: Wih, mantap betul lah tu. Nanti lebaran haji lah.
0: Mbak Rima, kan?
1: Kami nak jalan lebaran haji.
0: Yang punya pokok ni, Mbak Rima.
1: Betul lah tu.
0: Buahnya berbuah, Mbak Rima. Tak ada pandang kiri, pandang kanan. Semua buah pelam, Mbak Rima.
1: Iyalah, sekarang ini pokoknya kalau di sini biasanya kan ini 1000 kedai kopi. Nah, sekarang 1000 pokok pelam.
0: Yang mangga golek, mangga dodol, tadi
1: ceritanya mangga juga nih dari Dang Merdu, ceritanya mangga juga.
0: Iyalah, emang kan musim dia, macam mana musim mangga, musim jepang kan.
1: Semuanya lah musim. musim suara serak-serak.
0: Madani lagi demam.
1: Iya, demam.
0: Ayo cepat sembuh lah. Banyak tadi yang di WA tadi kan, demak belian apa tadi kan.
1: Iya. Yeah.
0: Pak Kumis tadi kan.
1: Haa.
0: Jadi apa lagu?
1: Lagu dia yang ada ini ada Meli Mono sendiri. Ada Mizi Kaki Kakakku, ada Loboy Salah. Apa lagi ni? Ada Mahadewi Sumpah. Sumpah ni.
0: Tak
1: usah lah sumpah.
0: Sendiri aja lah.
1: Sendiri aja lah ya.
0: Hujan-hujannya, Mbak Rima.
1: Sendiri aja lah. Santai-santai aja lah kita, ya Kak.
0: Nanti Adi kata nak kesini kan?
1: Adi?
0: Raya
1: Haji nak sini. InsyaAllah. Iya, betul-betul. Nak jalan-jalan lah Raya Haji.
0: Ada lama dah, Mbak Rima.
1: Betul lah tu. Salam buat siapa ni?
0: Tadi, awal-awal tadi ada Yusof ya?
1: Yusof. Ada Hamzah Yusof juga.
0: Ada Pak Hamzah Yusof juga. Tadi ada Kak Dang ya? Buat ini Bang Uya ya?
1: Bang Uya?
0: Bang Uya ada. Bang Uya di mana? Dia di Yudo Winangun kalau tak salah. Di jalan Yudo Winangun. Itu yang gabung tu, Mbak Rima.
1: Apanya?
0: Bang Uya? Bukan Uya-Kuya, bukan. Bang Uya ada.
1: Itu di Jakarta, jauh.
0: Iyalah. Ini kemarin ini Bang Fauzi di Batang sana Walaupun lewat WA kan. Mungkin kalau jam kerja tak bisa lah kan. Mungkin di belakang yang nanti mungkin Mak Rosi
1: agak
0: buruk. Tak tiba kan Mas Prabu kita eh. Bang Andi di ini di Bengkulu ya.
1: Iya.
0: Ika dengan apa? Yang di Jambi itu Mbak Rima?
1: Yang di Jambi Ika.
0: Lagi satu yang
1: ada Yusof. Amza Yusof.
0: Amza Yusof. Ada kawan dia tu Mbak Ika tu.
1: Oh, ada lagi kawannya.
0: Iwan siapa tadi, begitulah nama dia pokoknya.
1: Ada Mama Dani ni, Mama Dani.
0: Apa kata Mak Dani?
1: Kirim salam lah buat yang ucu.
0: Iyalah, cuma sembuh. Waalaikumsalam. Mak Dani pantas tak ada suara dia. Biasa dia aja kan. Iyalah buat Bang Milet, buat dia kasihan. Iyalah, nanti mungkin di belakang yang nanti. Siapa ni nak gabung Kak Sarina kita dengan Bunda Permata di Pulau Peningat ni, Mbak Rima ya. Jadi Mbak Rima. Buat Mbak Rima sama petugas. Saya balik ni nanti sampai kat rumah. Sehat keluarga Mbak Rima ya. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih yang ucu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RNU terus mengedara untuk Indonesia.
1: Hafal dia ya, mantap. Baik, terima kasih ya yang ucu ya. Baik, kita berikan ruang lagi kepada pendengar yang berikutnya ya. Penelpon yang berikut yang ingin gabung ya. Ya, silakan yang ingin gabung

0: Matang. Sampai jam ini ya, kalau untuk kirim lagunya sampai jam 3 kita ya. Acara Persada Indonesia sampai jam 3. Ini yang di WhatsApp ini namanya siapa ya? Soalnya tidak di save ya, jadi tidak tahu siapa namanya. Ya, semoga tetap hati-hati ya di jalan ya, di perjalanan. Tetap semangat ya. Kita terima untuk yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Persada Indonesia.
0: Dengan siapa?
1: Yelatu.
0: Ah, Bang Herman Batu.
1: Bukan.
0: Bukan?
1: Yelatu.
0: Yelatu. Ah, ini Bang Udin. Bang Udin. Mirip pula ya?
1: Mirip suaranya ya.
0: Yelah. Yelah, salamnya buat siapa?
1: Lagu boleh.
0: Oh, lagunya boleh. Boleh lagunya.
1: Lagu apa yang ada?
0: Lagu yang ada Mahadewi, Sumpah, ada Marbelle, Tak Lagi Delima, ada Marcel, Peri Cintaku. Yang mana?
1: Delima tadi siapa? Lagu yang nomor 2 tadi, lagu apa?
0: Ada Marbelle, Tak Lagi Delima. Dilema, bukan dilema ya, dilema.
1: Dilema.
0: Dilema, tak lagi galau gitu maksudnya.
1: Nanti masuk siapa yang dari Bandung tuh nanti Unah Gulana dia
0: tuh. Iya.
1: Buat Amar Ridwannya. Tak galau tapi Unah Gulana.
0: Unah Gulana ya.
1: Iyalah, lagi itu aja lah ya.
0: Itu aja. Oke.
1: Salam buat Mak Rima yang bertugas itu. Ada Pak Umar, Bang Herman ya.
0: Iya.
1: Ada Kak Maldu, ada Kak Berlian ya. Kak Sarina juga. Tadi yang Ucu ya.
0: Iya, salam yang Ucu.
1: Salam balik yang Ucu ya, walaupun tak diingat sama Maudin tak apa-apa.
0: Salam
1: juga kan.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Uwir juga lah. Ada Kak Rina, Petri Merica. Yang Merica kami tadi Alis Setiawan loh yang Ucu.
0: Oh iya, Aris Setiawan ya.
1: Alis Setiawan, Abdah Yusuf dari Jambi.
0: Rupanya itu ya.
1: Dilek ya. Tak lupa Pak Kumis juga ya. Dari Pulau Pelengan, Menapur Mata dengan Mak Anja. Bunda Tulami, Ibu Rima juga ya. Yang dari Karas, Aida dengan Mak Dini ya. Salam juga buat Bunda Selasih yang diberakit ya. Salam tak masuk. Ada Putri Merica juga. Salam buatnya Mak Rosi ya. Ada Merdu itu ya. Ada Usup juga lah ya. Kak Dili, Batul Lima, ada Pisa. Adanya Dinda ya di Bogor.
0: Dinda iya.
1: Itulah yang Bunda Gulana tadi amal buat. Dia bercanda sama Mungudin sering ke telepon. Ada Mak Rika juga ya. Lalu Pak Haji Handarlin ya.
0: Iya.
1: Nah, ada Putra Kemalai selalu juga masuk di sini ya.
0: Oh gitu ya.
1: Ya, yang dari Desa Penaga. Di perempat yang perhati dia sering masuk.
0: Oh gitu.
1: Ada Bang Lukman, ada Bang Jais juga. Tetangga ya, tetangga radio ya, Pak Haji Surat ya.
0: Iya, tetangga semua yang lupa tuh tetangga-tetanggaannya.
1: Tetangga radio RRI itu di Batu Lima.
0: Oh iyalah, betul lah.
1: Dia sering masuk ke sini ke Al-Mujahidin.
0: Oh iya.
1: Sering jumpa. Dia senang monitor tuh.
0: Oh gitu.
1: Dia senang sebut namanya dalam radio kan. Salam lagi yang tak tersebut namanya, mohon maaf kan. Semuanya ucapan salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra. Oh ya, Mak Dani ya, lupa ya. Nah, salam mesra dari Maudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bang Udin ya. Bang Udin di kilometer 13. Baik, kita terima lagi untuk yang berikutnya. Silakan ya. Ada Siska yang saat ini minta diputarkan lagu Avanda 5. Enggak ada nih, enggak ada. Saya cari enggak ada. Enggak ketemu dia. Atau ditukar lagunya ya. Mungkin ada yang lain di Sasa Jakarta 48. Mungkin ada, kalau enggak salah itu ada ya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kita terima lagi untuk yang berikut ini. Halo.

0: Selamat siang Pak Rima.
1: Selamat siang. Siapa nih?
0: Apa kabar? Mbak Pak Rima. Tetangga kita.
1: Oh, tetangga kita nih. Ya Allah ya Tuanku, sampai tak tahu dengan tetangga.
0: Kak Deli, Kak Rima.
1: Oh ya Kak Deli, ngapa berubah suara tu? Kak Deli lemas saja.
0: Iya lemas ya.
1: Alah, gurau aja.
0: Iyalah gurau lah, nanti kata gurau tak enak pula ya.
1: Iya, menonton pula, nanti acara baca berita pula saya.
0: Karena suara Mbak Rima ini kayak lagi makan lapis legit lah.
1: Oh gitu sedapnya. Sedap betul.
0: Kelon sayang. Mbak Rima sama Mbak Rika, nampak kali beda kalau ngomong tuh kan?
1: Apa?
0: Nama hampir sama, Rika dan Rima. Tapi kalau membedakan Mbak Rima sama Mbak Rika itu sedikit aja.
1: Apa tuh?
0: Intonasinya itu berbeda sedikit.
1: Oh gitu. Iyalah, kan setiap orang pasti punya beda, punya ciri khas sendiri ya.
0: Kalau kadang orang tak bisa bedakan Rima dan Rika.
1: Oh, harus beda.
0: Harus beda dong, ya kan?
1: Punya karakter masing-masing sih ya.
0: Dari intonasi itu berbeda itu.
1: Oke, silakan salamnya buat siapa?
0: Ini salah, iyalah tadi baru dengar juga dari monitor. Tadi ada Pak Hamzah kayaknya ya.
1: Siapa?
0: Pak Hamzah yang di Jambi.
1: Iya betul, Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Ya salamnya yang pertama untuk Mbak Rima, sekeluarga. Selalu Mbak Rima ya.
1: Ya.
0: Ini hujan, kalau baliknya tuh hati-hati.
1: Iya betul.
0: Mantel hujan itu jangan lupa.
1: Jangan nanti masuk angin.
0: Iya. Di sini hujan di sana pula panas jalan.
1: Oh, betul itu.
0: Tak pula pakai aja kan, daripada nanti kena hujan.
1: Iyalah, sedia payung sebelum hujan, sedia jaket hujan sebelum hujan.
0: Iya. Hujan ini galau loh hujan ini.
1: Ah betul-betul Pak galau memang.
0: Ini kayak gerimis-gerimis kan? Lagi gerimis nih.
1: Oh lagi gerimis.
0: Ini tidak betul mas, ini kayak gerimis. Tadi ada Pak Hamsa, ada Yusuf di Batam ya. Ada Kak Sarina juga.
1: Iya.
0: Ada Polsi. Anak ganteng tuh yang paling baik hati, moga saya selalu di sana. Tadi ada Pak Bang Udin ya?
1: Iya Bang Udin.
0: Ada Bang Udin. Ada Mak Berlian, Bunda Permata, Mak Dani saya selalu Mak Dani. Kangen juga gak mas, biasanya Mak Dani masuk terus kan. Tempat sehat loh Mak Dani ya, bergabung lagi. Ada Pedinda, Kang Irwan, tentu ada Bang Ayem, ada Pak Umar juga ya, ada Bunda Hani, Oma Sulami, ada Mak Usuk tadi ya, di Gede Winangun, itulah Bang Uya tuh. Masuklah ya.
1: Iya masuk Uya.
0: Kalau menutup pasti masuk tuh. Mungkin kalau tak masuk mungkin lagi kerja barangkali.
1: Jadi, ada Dinda nih, ada Dinda, Dinda.
0: Oh, ada Teh Dinda juga. Lagi monitor ya? Teh Dinda.
1: Iya, kayaknya udah gabung nih Dinda, Teh Dinda udah gabung.
0: Mbak Rima, lagunya apa ya?
1: Lagunya? Lagunya yang akan diputar nanti nih ada Dimbo Tak Akan Terganti, ada Milimono Sendiri, ada Mebel Tak Lagi Dilema. Itu lagunya.
0: Yang mau diputar ini ya. Jadi kita minta lagu lah.
1: Lagu boleh.
0: Ini aja lah.
1: Apa?
0: Lagunya dari siapa? Seventeen aja lah.
1: Seventeen? Wah, sama nih kayaknya si Siska caca minta Seventeen juga nih ya.
0: Ini aja lah, Amnes aja lah. Amnes.
1: Apa yang mana? Iya,
0: Hanya Rindu.
1: Hanya Rindu boleh.
0: Ya, salamnya ya. Satu untuk semua, buat Pro Satu selalu diberikan selalu kesehatan dan keberkahan selalu dalam berkarya.
1: Oke.
0: Makasih Mbak Rima ya.
1: Yuk, makasih. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, buat Siska, kalau saya sekarang ini memang sudah makan, tapi masih belum siap ya, belum selesai makannya. Buat buat Siska lagunya nggak bisa, mohon maaf ya. Kalau Seventeen nanti saya putarkan lah Seventeen ya, tapi lagunya nanti judulnya saya yang diminta nggak ada ya, nggak, udah dua lagunya nggak ada, saya cari ya. Jadi nanti saya putarkan Seventeen aja ya.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi kebersamaan kita di acara Persada Indonesia. Kita coba terima ya, ini siapa ya? Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa?
1: Siska di Batu Delapan Atas.
0: Oh, Siska. Siska di Batu Delapan Atas. Sudah

0: habis ini acaranya?
1: Wah,
0: udah sering gabung?
1: Sering sama Mbak Liza ya.
0: Oh gitu, jadi pertama kali ya dengan saya ya?
1: Sama Mbak Juju juga. Pak Juju juga.
0: Kak Gigi?
1: Pak Juju.
0: Oh Juju. Saya pikir Gigi. Iya, iya, iya. Siska. Oke, okay, salamnya buat siapa Siska? Agak jauh sedikit feedback tuh.
1: Kalima sama petugas.
0: Makasih ya.
1: Pemberian. Marusi.
0: Iya.
1: Bunda Pamata. Pak Kumis.
0: Iya.
1: Kak Sarina udah masuk? Kak Sarina?
0: Kak Sarina? Belum. Belum.
1: Kak Juju juga. Kak Juju ada kak?
0: Kak Juju kayaknya tadi belum kelihatan ya.
1: Mama Kak Sawa.
0: Sawa iya.
1: Kakak udah makan siang?
0: Ini lagi makan. Enggak. Udah makan kok. Udah
1: akunya
0: makan.
1: Jakarta 48.
0: Jakarta 48 tadi saya klik-klik gak ada. Gak ketemu gitu loh.
1: Yang ada apa aja?
0: Yang ada yang di sini aja ya. Ada Marcel, peri cintaku. Ada Maharani, pengalaman cintaku. Ini tentang cinta terus nih. Ada Lila, magic. Yang mana?
1: Magic aja.
0: Magic aja. Oke, salamnya buat siapa lagi? Udah, itu aja.
1: Duanya.
0: Oh iya, selamat siang.
1: Dadah.
0: Dadah. Oke, makasih ya, Siska. Baik, kita terima lagi ya untuk penelpon berikutnya. Siska, tetap semangat Siska. Udah makan siang belum? Nanya saya udah makan siang. Ayah, saya sudah makan siang. Baik. Yang sedang makan siang, selamat makan siang ya. Kalau hari ini yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Kalau hari ini yang ada syukuran, nih ada di RRI ada yang syukuran nih ya. Semoga berkah rezekinya yang sudah buat acara makan-makan siang hari ini ya. Baik, silakan yang ingin gabung. Dinda, mohon maaf Dinda tadi ya udah gabung sebenarnya tapi sudah tidak ini ya. Dinda boleh ya gabung Dinda. Dinda di Bogor, gimana kabarnya Bu Dinda? Sehat selalu ya Bu Dinda. Ya tadi Bu Dinda sudah mau gabung ya, sudah saya terima juga. Tapi mengapa sih tidak termonitor saya ya. Mohon maaf ya Bu Dinda. Kak Gadis katanya, Assalamualaikum Mbak Rima yang cantik ya. Saya lupa sama Ilek. Oh iya Ilek. Dan Bunda Permata. Bunda Permata apa kabar Bunda? Ilek juga nih, Ilek belum gabung ya kalau nggak salah Ilek ya. Hari ini kemana aja nih Ilek ya? Sampai hampir udah mau di penghujung acara nih masih 30 menit lagi ya. Saya masih tunggu nih Ilek di Kijang ya. Baik kita simak ya untuk lagu berikut ini. Ada Lila Magic ya. Semoga Siska suka dengan lagu ini ya.

pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Presiden FIFA Gianni

0: Infantino umumkan pertandingan kualifikasi ulang tim nasional Timnas Indonesia Oman untuk tiket Piala Dunia 2026. Faktanya pendengar? Klaim dalam video yang menyebut Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan pertandingan kualifikasi ulang antara Timnas Indonesia dan Oman untuk lolos ke Piala Dunia adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut palsu. Video Presiden FIFA Gianni Infantino yang digunakan dalam konten itu berasal dari dokumentasi pidato Presiden FIFA Gianni Infantino menjelang perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar pada November 2022. Timnas Indonesia sendiri tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Irak pada laga kedua Grup B di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah Ahad dini hari 12 Oktober 2025. Kemudian pendengar, beredar sebuah akun tweets yang mengatasnamakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Akun tweet tersebut menggunakan nama dan foto profil Sakti Wahyu Trenggono. Faktanya pendengar, akun tweets yang mengatasnamakan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kkp.co.id, Pranata Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Yesinia menegaskan bahwa untuk selalu waspada terhadap penipuan dan akun palsu yang mengatasnamakan para pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Segala bentuk informasi resmi bisa diakses melalui situs resmi kkp.co.id. Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenak membolehkan korupsi asalkan sesuai prosedur dan syariat Islam. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com pendengar. Melalui akun resmi Instagram Kemenak @kemenakri, pihaknya membantah beragam hoax terkait narasi membolehkan korupsi. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpancing narasi tidak benar dan memastikan informasi tersebut memang benar berasal dari Kemenak.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Rp20.000 aja Bu, telur bebeknya.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
2: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
2: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
0: Iya, pendengar. Kita masih buka lagi ya, line telepon 0771 ya. Silakan yang ingin gabung. Ingin gabung silakan di WhatsApp juga boleh ya. Yang sudah lama nggak gabung siapa ya? Mbak Mus ya, Mbak Mus ya, gimana kabarnya Mbak Mus? Kak Yuli, Bang Boy juga, fan-fan lama, Kak Butet, Yadi Korindo apa kabar? Kemudian yang banyak juga ya fan-fan lama yang sudah tidak gabung ya, yang sekarang ini menjadi pemerhati ya. Baik pendengar, tentunya tadi sudah banyak juga yang gabung ya buat Siska. Siska kayaknya monitor terus nih ya. Ya semoga Siska sehat selalu ya. Kita simak untuk lagu berikut ini ya pendengar, lagunya, lagu yang berikut ini Lobo ya, salah. Semua orang pasti pernah salah ya. Tapi jangan kita

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Ya, mendengar kebersamaan kita di acara Persada Indonesia untuk hari ini kita cukupkan ya. Sebagai motivasi kita bersama, pendengar, banyak orang berhenti bukan karena gagal atau saat ia gagal, melainkan saat telah menunggu hasil. Padahal hampir semua pencapaian besar dibangun dari hal-hal yang

terlihat biasa. Bangun ketika malas, tetap belajar meski belum jago, mencoba lagi walau belum ada yang percaya. Nah, impian yang besar memang membutuhkan waktu. Pohon yang kuat juga tidak tumbuh dalam semalam. Coba ubah cara melihat tujuan kita. Jangan hanya bertanya kapan aku sampai, tapi tanyakan apa satu langkah kecil yang bisa kulakukan hari ini. Satu halaman yang dibaca, satu latihan yang diselesaikan, satu keberanian untuk mencoba lagi. Langkah kecil yang konsisten ini sering mengalahkan semangat besar yang hanya muncul sesekali. Dan tentunya kita ingat ya pendengar, kita tidak langsung hebat ya untuk mulai, tapi kita harus mulai untuk menjadi hebat. Selamat sore pendengar semuanya. Saya Rima Melati undur pamit dari ruangan Anda ya. Tetaplah stay tune di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan. Untuk hari ini kita akan mendengarkan produksi RRI Pontianak, RRI Mataram, RRI Padang, dan juga RRI Jambi.
3: Saya Dedy Berdaus.
2: Dan saya Binda.

0: Ananda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami akan hadirkan untuk hari ini.
2: Di Kamis 7 Mei 2026, pendengar selama 1 jam ke depan ya, kita akan hadirkan Beranda Astacita Nasional. Yang pertama dari RRI Pontianak dengan bahasa Melayu sebagai identitas budaya.
1: Yang kedua RRI Mataram, Ampenan ketika bahasa Sasak menjadi titik temu berbagai bangsa.
2: Kemudian RRI Padang, upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat.
1: Dan yang terakhir dari RRI Jambi dengan tema bertutur Jambi dari hobi menjadikan konten berbagi.
3: Bahasa Melayu merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki peran penting dalam membentuk identitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Sejak abad-abad lalu, bahasa ini telah digunakan sebagai lingua franca yang menghubungkan berbagai suku, bangsa, dan tradisi. Keberadaannya tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol kesatuan dan identitas budaya yang kaya akan nilai sejarah dan kearifan lokal. Dalam kehidupan masyarakat Melayu Pontianak, penggunaan bahasa Melayu mencerminkan nilai-nilai kesopanan, adat istiadat, serta kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bahasa ini hadir dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari percakapan sehari-hari, kegiatan adat, hingga tradisi lisan seperti pantun dan cerita rakyat yang memperkaya khasana budaya lokal. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber AR Muzamil selaku Sekretaris Umum FABM Provinsi Kalimantan Barat yang akan berbicara seperti apa pandangan, pengalaman, serta pemikiran beliau mengenai pentingnya bahasa Melayu sebagai identitas budaya yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Kurnia Santosa.
4: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Umum Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Provinsi Kalimantan Barat, Bapak AR Muzamil. Kita akan bertanya ke beliau terkait dengan bagaimana kemudian MABM Provinsi Kalimantan Barat menjaga bahasa Melayu sebagai identitas masyarakat Kalimantan Barat. Silakan Bang.
5: Baik, sebenarnya mungkin saya ingin mengutip dulu ya, apa yang tertulis di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam hasil amandemen di pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Karena dari sini kita akan bermula untuk menentukan sikap kira-kira seperti apa kita melihat bahasa Indonesia, bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Di dalam pasal 32 ayat 1 itu disebut bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, kemudian berkaitan dengan soal bahasa tadi, di pasal 32 ayat 2 itu negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi kalau dulu kan kita hanya mengenal misalnya di pasal 36 itu disebutkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Tapi di pasal 32 ya berdasarkan hasil secara lengkap itu dinyatakan bahwa memang negara memberikan perhatian terhadap bahasa daerah. Nah, komitmen MABM dalam hal ini tentu karena kita lembaga organisasi masyarakat yang memang bergerak di bidang kebudayaan.

Ya, ada dan budaya Melayu itu dalam setiap langkah dan gerak kita, terutama dalam setiap kegiatan MAPM itu pasti ada upaya untuk melakukan pelestarian, mengembangkan, merevitalisasi kebudayaan maupun bahasa yang ada. Misalnya dalam setiap 2 tahun sekali MAPM itu melaksanakan yang disebut dengan Festival Melayu yang dilakukan di setiap daerah. Nah, di dalam Festival Melayu itu berbagai macam khasanah kebudayaan itu diperlombakan, dibuat eksibisinya. Misalnya ada lomba berpantun, ya kan? Kemudian ada lomba bertutur dalam bahasa Melayu. Semuanya dilakukan dalam bahasa Melayu. Kemudian ada juga lomba syair, ya, itu juga dengan menggunakan bahasa Melayu. Nah, ini adalah upaya yang dilakukan oleh MAPM untuk tetap menjaga eksistensi budaya Melayu yang selama hidup di tengah masyarakat, dan tentu saja yang masih ada selalu kita perkenalkan kepada generasi yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, supaya jangan sampai ini punah gitu. Karena kalau tidak ada yang membuat merevitalisasi ini dalam bentuk misalnya pertunjukan atau dalam bentuk perlombaan atau dalam bentuk festival seperti yang dilakukan oleh MAPM, maka kita melihat kemungkinan inilah

0: Melayu. Ya, di Mabem sekarang sudah ada museum. Kita mendapat sumbangan dari berbagai daerah berkaitan dengan hasanah kekayaan Melayu yang ada di Eropa. Nah, berkaitan dengan tren sekarang tentu digital ya. Kita di MWM juga tidak mau ketinggalan soal itu. Dan maka nanti ke depan mungkin kami akan melakukan dalam festival-festival berikutnya adalah bagaimana misalnya kami bisa tidak hanya mendokumentasikan di YouTube atau di Instagram berkaitan dengan kegiatan dilakukan oleh MWM berkaitan dengan hasanah budaya Melayu atau bahasa Melayu itu, tapi juga banyak warga masyarakat kita yang merasa bangga dengan membuat konten dalam bahasa Melayu. Kita lihat ya misalnya di TikTok atau di Instagram itu ada beberapa konten kreator yang sangat getol memperkenalkan apa atau isi dari apa kontennya itu dengan menggunakan bahasa Melayu. Misalnya Sunjuro Ketapang bahasa Melayu, apa Samba bahasa Melayu Pontianak, dan itu bisa kita telusuri ya. Banyak konten kreator yang apa merasa bangga dia dengan bahasa daerahnya itu, dan itu saya kira luar biasa karena inilah bagian dari apa nilai positif yang perlu terus kita pertahankan sehingga anak-anak muda itu tidak dia menjadi malu misalnya ya, tapi dia tetap menganggap bahwa menggunakan bahasa daerah itu tidak membuatkan dia menjadi tidak keren gitu loh. Jadi itu ya, sehingga kebanggaan itu yang saya kira penting. Seperti kata Santo tadi, apa yang akan dilakukan ya kita mendorong supaya makin banyak generasi-generasi muda kita berikutnya ini yang apa tidak malu untuk memperkenalkan, dan kita tetap apa berusaha untuk terus mensosialisasikan dan mengembangkan budaya Melayu terutama di dalam bahasa Melayu ini.
1: Nah, berikutnya Pak, terkait dengan di sisi SDM-nya nih. SDM kita ini kan saat ini juga harus diperkuat. Bagaimana kemudian bahasa Melayu ini katakanlah bisa lebih dikenal oleh anak-anak yang usianya justru di gen alpha itu tadi, Pak.
0: Oke. Yang pasti gini ya, saya salut dengan Balai Bahasa Kalimantan Barat ya. Mereka secara aktif itu melakukan revitalisasi terhadap bahasa Melayu asal daerah ya. Contoh sederhana misalnya setiap tahun itu ada festival bahasa ibu yang dilakukan oleh. Nah, dan saya kira itu bagian yang penting juga. Nah, kita di MABM apa yang kita lakukan? Misalnya dulu ketika ada istilah apa ya yang mahasiswa itu berkunjung ke museum, ke rumah Melayu. Apa sih namanya?
1: Ya, kelas
0: ya. Itu ya. Jadi P5 kan dulu tuh, apa namanya istilah itu. Jadi di MABM itu kita ada orang yang kita tugaskan ya, pengurus MABM yang khusus melayani misalnya ada sekolah-sekolah yang melakukan kunjungan ke anu. Jadi di situ kita kenalkan tentang kebudayaan Melayu, misalnya bagaimana tata cara orang Melayu bersapra. Ya kan? Bagaimana tata cara orang Melayu melakukan tepung tawar misalnya. Itu dipraktikkan secara simbolik lah di rumah Melayu oleh apa Mak Sri kami panggilnya. Beliau yang apa diminta untuk

0: pas itu. Dan itu alhamdulillah berjalan terus. Jadi berbagai macam sekolah, tidak hanya sekolah yang basis Melayu, yang sebagian besar warga sekolah-sekolah yang mayoritas warga Tionghoa kita juga mereka juga antusias mengikuti proses yang saya kira luar biasa ketika dulu yang disebut dengan P5 ya, ketika kurikulum merdeka yang lalu itu ada celah P5 pada hari Jumat atau mereka melakukan kunjungan ke mana-mana gitu ya, salah satu ke rumah Melayu itu kita terima di gedung apa rumah Melayu itu, sehingga itulah dilakukan praktik-praktik kebudayaan yang dilakukan. Nah, itu bagian dari upaya yang kita lakukan.
1: Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, penggunaan bahasa Melayu menghadapi berbagai tantangan seperti yang diungkap oleh narasumber kita. Contohnya, dominasi bahasa asing dan perubahan gaya komunikasi masyarakat, khususnya Gen Z dan Gen Alpha. Namun demikian, upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa Melayu tetap penting dilakukan. Pendidikan, media, serta kebijakan kebudayaan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan bahasa ini sebagai identitas budaya. Dengan demikian, penggunaan bahasa Melayu bukan sekedar kebutuhan komunikasi, melainkan juga sebagai bentuk pelestarian jati diri. Demikian beranda Asta Cita dengan judul Bahasa Melayu sebagai Identitas Budaya, persembahan RRI Pontianak. Saya Diana Stari, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di beranda Asta Cita yang akan datang.
2: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Pulau Seribu Masjid yang kaya budaya, kita tahu bahwa bahasa Sasak bukan sekedar alat komunikasi, melainkan cermin jati diri, nilai, dan sejarah masyarakatnya. Namun menariknya, bahasa Sasak tidak hadir dalam satu wajah yang seragam. Ya, hidup, tumbuh, dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan sosial dan geografisnya. Salah satu warna yang unik dapat kita temukan di kawasan pesisir Ampenan, sebuah wilayah yang sejak dulu menjadi titik temu berbagai budaya, Sasak, Melayu, Arab, hingga Tionghoa. Interaksi panjang ini membentuk corak bahasa Sasak yang khas, lebih cair, terbuka, dan syarat pengaruh lintas budaya. Di pesisir Ampenan, bahasa Sasak bukan hanya dituturkan, tetapi juga dirasakan sebagai bahasa yang merekam jejak perdagangan, pergaulan, hingga akulturasi yang telah berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun. Lalu seperti apa keunikan bahasa ini? Apa saja perbedaannya dengan dialek Sasak di wilayah lain? Dan bagaimana masyarakat pesisir Ampenan menjaga identitas bahasa di tengah arus modernisasi? Semua akan kita ulas dalam perbincangan rekan kami Sarwi Sadawati bersama akademisi dan tokoh budaya Sasak, yakni Bapak Dr. Ari Irawan berikut ini.
1: Baik, baik Mami Ari, mohon ini penjelasannya. Ada keunikan bahasa Sasak yang kita temukan di daerah pesisir seperti di Ampenan, ini terutama di Ampenan, dan ini kan fenomena di mana bahasa Sasak yang ada di daerah Ampenan itu juga kita bisa dengarkan sendiri ada kosakata-kosakata bahasa Arab, bahkan juga ada kosakata dari daerah lain yang masuk ke situ. Ini boleh cerita sedikit nggak kenapa fenomena ini bisa terjadi di bahasa Sasak yang ada di daerah Ampenan, Mi?
2: Oke, jadi kalau Ampenan itu adalah salah satu kota tua yang menyimpan banyak sekali cerita ya tentang akulturasi, asimilasi, dan pertemuan biasa disebut melting pot dari berbagai

0: bangsa maupun etnis. Nah, di sana itu kalau kita baca literaturnya itu masyarakat dari etnis Melayu, yaitu orang bangsa Nusantara, kemudian ada dari orang dari Bugis, ada yang dari dalam Nusantara, plus dari luar itu ada Arab, Cina, ya. Itu Arab itu secara umum ya, Arab Saudi, tapi Arab dalam arti keseluruhan yang terkait dengan peradaban Arab. Nah, mereka tuh berkumpul melting pot di situ, kemudian mereka menjadi satu bagian, ya. Ada era di mana satu etnis lebih dominan, kemudian satu etnis lain lebih dominan, gitu. Nah, pertemuan ini yang dominan, dominasi salah satu ke yang lain itu juga mempengaruhi pola komunikasi, karena secara teorinya ya, bahwa siapa yang memiliki power lebih kuat dalam satu titik temu kebudayaan itu, dia akan mempengaruhi yang lain, gitu. Nah, karena Melayu adalah lingua franca yang atau bahasa pergaulan yang resmi digunakan di Nusantara, maka dia menjadi induk dari semua itu. Kemudian ada bahasa-bahasa lain yang masuk karena dominasi kekuasaan yang cukup tinggi seperti Arab di situ, itu juga memperkaya kosakata dan itu berterima, dan makanya Ampenan dijuluki Indonesia kecil ya, kalau kita lihat dari komposisinya yang cukup kompleks ya, dari ujung yang di sebelah utara ke selatan itu ada kampung Arab, kampung Bugis dan seterusnya, kampung Banjar, ada kampung Melayu, ada kelompok komunitas etnis Tionghoa di situ, dan sampai hari ini kalau kita perhatikan keunikan mereka ada pada selective vocabulary yang mereka gunakan, ya, kosakata-kosakata tertentu yang dianggap sebagai bahasa identitas komunitas itu sendiri, gitu. Nah, sekarang dia sudah jadi identitas, jadi bahasa kamu Melayu itu identitas orang, sekumpulan orang di Ampenan, dan sudah berterima. Di samping mereka juga banyak asimilasinya melalui perkawinan, ada melalui niaga dan lain-lainnya, itu memperkuat proses percampuran bahasa yang terjadi di Ampenan. Kurang lebih begitu sih, Mbak Sari.
1: Okay. Satu lagi mungkin Mi, kalau misalnya kita berbicara mengenai percampuran bahasa karena ada asimilasi budaya, karena kan di situ di Ampenan itu ada banyak sekali ya, tidak hanya suku Sasak yang ada di situ, yang ternyata itu menjadi faktor betapa uniknya kosakata-kosakata yang ada di bahasa Sasak, yang terutama yang ada di daerah Ampenan, Kampung Melayu. Nah, kalau berbicara mengenai percampuran ini kan juga terjadi di daerah-daerah lain, Mi. Ini apa kira-kira yang core, inti dari bahasa Sasak Ampenan sampai membuat dia itu benar-benar unik dan dia itu beda gitu dari daerah lain, meskipun percampuran ini juga terjadi di daerah-daerah lainnya, Mi?
0: Jadi kalau saya amati fitur interaksinya itu, beberapa kosakata yang kuat yang terkait dengan bahasa yang sering muncul dalam pergaulan itu muncul dari bahasa Arab ya. Tapi stem utama dari bahasa itu sebenarnya bahasa Melayu dan bahasa Sasak gitu. Karena itu adalah bahasa yang berterima secara luas ketika mereka berinteraksi dengan pihak lain. Orang Melayu ini kan punya seperti confident level ketika berbicara dengan bahasanya sendiri, tidak hanya dengan internal mereka, bahkan dengan orang asing sekalipun, gitu. Nah, itu karena mereka yakin bahwa bahasa yang mereka gunakan bisa dipahami, walaupun bukan orang setempat, gitu. Nah, ini membuat kekuatannya bahasa Ampenan itu sangat dikenal, gitu, di luar, meskipun secara entitas jumlah, gitu ya, mereka tidak terlalu besar dibandingkan komunitas lain, mungkin yang lebih besar di Dasan Agung atau apa, tapi mereka kaya karena proses ya, melalui proses yang panjang dan dinamika antar budaya yang kuat menjadi itu kepemilikan bersama, itu yang bikin mereka solid. Dan di samping itu, kalau kita ingat sejarahnya, mereka adalah pusat perniagaan, jadi pengaruh mereka itu sangat besar dalam hal itu. Itu Mbak Sari.
2: Penjelasan dari

0: Dr. Ari Rawan tadi memberikan kita gambaran yang sangat jernih tentang bagaimana wajah ampanan terbentuk sebagai sebuah titik lebur atau melting pot. Namun fenomena bahasa di pesisir ampanan ini tidak hanya menarik secara kultur. Profesor Bidang Antropologi UIN Mataram mengenai bagaimana masyarakat pesisir membentuk identitas bahasa yang kosmopolit.
1: Nah, ini fenomena ini adalah fenomena keragaman bahasa dan keunikan ya. Keunikan bahasa tertentu di sebuah tempat tertentu itu kan memang dipengaruhi sangat oleh sosiologi itu sehingga membentuk semacam sosial linguistik itu. Nah, apa yang kita temukan ujaran-ujaran masyarakat di Ampenan, di Lombok dengan bahasa Sasak yang agak berbeda dengan tempat-tempat lain yang menunjukkan adanya perpaduan dengan bahasa-bahasa yang lain, itu berarti telah terjadi di dalam masyarakat itu perjumpaan-perjumpaan budaya yang intens. Kita tahu bahwa masyarakat Ampenan itu adalah masyarakat pesisir yang menganut peradaban pesisir di mana perjumpaan-perjumpaan budaya itu adalah keseharian. Ada orang dari berbagai tempat. Sejak dulu orang Ampenan itu menerima orang Arab, menerima orang India, orang Chinese, bahkan akhir-akhir ini kan ada orang Vietnam juga yang saya amati di situ. Nah, membentuk masyarakat yang multikultural. Nah, masyarakat multikultural itulah yang semua elemen-elemen masyarakat yang tinggal bergaul di situ membawa kulturnya masing-masing. Nah, di dalam membawa kultur itu mereka berjumpa dengan masyarakat setempat sehingga membentuk akulturasi juga di dalam bahasa. Nah, sehingga lahirlah bahasa yang unik. Tapi unik di sini adalah unik dalam pengertian kekayaan ya. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Kita akhirnya punya ragam bahasa Sasak yang kosmopolit. Kosmopolit itu bahasa yang menandai ada perjumpaan orang-orang dari berbagai tempat. Nah, sehingga dengan bahasa kosmopolit itu memungkinkan mereka untuk bergaul satu sama lain, tidak terasing, tidak punya jarak-jarak sosial.
0: Pendengar, apa yang telah dipaparkan oleh Dr. Ari Irawan dan Profesor Dr. Abdul Wahid tadi menyadarkan

0: Dialek Sasak Ampenan adalah bukti nyata bahwa keberagaman bukanlah ancaman bagi identitas, melainkan kekuatan yang membuatnya tetap relevan melintasi zaman. Menjadi kosmopolit bukan berarti kita kehilangan akar, melainkan cara kita menghargai setiap helai benang budaya yang ikut menenun jati diri kita sebagai bangsa yang besar. Mari kita terus merawat bahasa daerah kita, karena di dalam setiap kata yang terucap ada sejarah yang terus terjaga dan masa depan yang terus kita rajut bersama. Saya Andi Sohandi pamit undur diri dari Beranda Asta Kita. Sampai jumpa di ruang temu gagasan berikutnya.
1: Beranda Asta Cita.
2: Selamat sore pendengar. Kita bersama-sama dalam Beranda Asta Cita untuk hari ini. Dari RRI Padang, kami akan menghadirkan perbincangan upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat. Bagaimana informasi lengkapnya? Kita ikuti perbincangan Rita Ismail dengan Widya Basa Ahli Madya Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat yang juga Ketua Tim Pelindungan Bahasa dan Sastra, Ibu Fitria Dewi M. Hum.
3: Halo, Assalamualaikum Ibu Dewi.
4: Waalaikumsalam Ibu Rita.
3: Iya, apa kabar Ibu?
4: Sehat? Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah
4: Ibu
3: sehat.
4: Rita, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat juga. Bu Dewi, terima kasih meluangkan waktu nih Ibu. Mau berbincang-bincang tentang bahasa daerah.
4: Iya.
3: Begitu.

0: Bu Dewi, kalau berbicara tentang bahasa daerah, ini banyak sebenarnya pengen kita tahu itu, Bu. Pengen kita ketahui tentang bahasa daerah. Bu, kalau bisa diinformasikan ini kondisi bahasa daerah di Indonesia saat ini, termasuk bahasa daerah yang sudah punah itu bagaimana, Bu Dewi?
1: Nah, Bu Rita, terkait bahasa daerah ini ya, sebenarnya memang banyak juga nih yang ingin kami sampaikan ke Bu Rita dan ke masyarakat. Bahwa saat ini Indonesia itu kan memiliki kurang lebih 718 bahasa daerah. Nah, secara umum, kondisi bahasa daerah ini bisa kita bagi dalam 3 kategori. Yang pertama, bahasa yang masih kuat, karena dia masih dituturkan di masyarakat yang luas, dan masih diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya, bahasa Jawa dan bahasa Minang. Lalu yang kedua, ada bahasa yang mulai terancam punah karena penuturnya sudah terbatas dan transmisinya melemah. Pewarisan dari generasi ke generasinya sudah mulai melemah. Nah, contoh bahasa itu adalah bahasa Rejang Pesisir di Bengkulu dan bahasa Cia-Cia di Sulawesi Tenggara. Lalu yang ketiga adalah bahasa yang kondisinya kritis, artinya hampir punah. Kenapa dikatakan hampir punah? Karena penuturnya sudah sedikit dan biasanya terbatas hanya pada penutur yang berusia tua dan pewarisannya dari generasi ke selanjutnya sudah berhenti. Makanya dia kita katakan kritis. Contohnya bahasa Kajeli di Maluku dan bahasa Tandia di Papua Barat.
0: Baik. Ya, kalau begitu jumlah penutur bahasa daerah di Indonesia, apakah ada data-datanya?
1: Jumlah penutur ini kita sebenarnya tidak bisa dinyatakan dalam satu angka yang absolut tunggal, Bu Rita. Tapi kita biasanya menyatakan dalam persentase terhadap jumlah penduduk. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, sekitar 74,32% penduduk usia 10 tahun ke atas itu masih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita angkakan 74% dari 275 juta penduduk Indonesia, itu ada sekitar 200 sampai 205 juta penduduk yang masih menggunakan bahasa daerah.
0: Berbahasa daerah, begitu ya. Nah, Bu Dewi, jadi kan tadi Bu Dewi sampaikan ada yang bahasa daerah kita yang hampir punah, ada yang masih bertahan, begitu ya, Bu. Jadi ini sebenarnya apa sih, Bu Dewi, penyebab punahnya bahasa daerah atau bahkan penyebab bertahannya bahasa daerah itu, Bu?
1: Nah, sebenarnya Bu Rita, inti dari punah atau tidak punahnya bahasa daerah itu berdasarkan pada apakah bahasa itu masih digunakan dan masih diwariskan oleh penuturnya. Jadi faktor utama yang mendorong kepunahan bahasa adalah dia tidak diturunkan lagi ke generasi kedua. Lalu ada dominasi dari bahasa mayoritas. Seperti kita misalkan bahasa Minang mendapat dominasi dari bahasa Indonesia, ya, jadi bahasa Minang agak mulai terpinggirkan gitu. Lalu ada juga faktor urbanisasi dan mobilitas sosial. Budaya merantau kita juga termasuk salah satu faktor. Karena kita akan pergi ke rantau, lalu dirantau menggunakan bahasa Indonesia dan untuk kemudahan komunikasi di sana, dan mulai meninggalkan bahasa Minangkabau-nya. Lalu juga ada stigma sosial bahwa pada generasi muda bahasa Minang atau bahasa daerah itu gengsinya agak sedikit di bawah. Jadi mereka merasa kalau menggunakan bahasa Minangkabau itu kurang keren begitu. Jadi
0: padahal
1: itu,
0: tidak, Ibu. Ya.
1: Padahal sama sekali tidak. Justru dengan menggunakan bahasa Minangkabau dia tetap dengan identitasnya sendiri gitu.
0: Iya.
1: Nah, sementara Ibu Rita, untuk alasan kenapa bahasa itu bertahan ya, kebalikan dari yang tadi, fungsi sosialnya masih kuat, dia didukung oleh jumlah penutur yang banyak, lalu regenerasinya masih bagus. Dan yang paling penting juga ada dukungan kebijakan dan pendidikan oleh pemerintah. Ibu Rita.
0: Nah, Bu Dewi, ini kan kalau berbicara masalah bahasa daerah, kita ingin tahu juga kan tentang bahasa daerah kita nih, Bu Dewi. Kalau bahasa Minang sendiri, bagaimana eksistensinya saat ini, Bu?
1: Nah, kalau bahasa Minang, Bu Rita, eksistensinya sekarang ini bisa dikatakan masih kuat. Karena apa? Karena penuturnya masih banyak dan masih diwariskan, apalagi di daerah-daerah. Yang agak rentan itu di Kota Padang, karena kita di sini kan sudah heterogen. Jadi di sini kita lebih memilih bahasa yang standar untuk kemudahan komunikasi. Hanya saja bahasa Minang kita itu mengalami tantangan eksistensi pada kualitas penggunaannya. Jadi itu terutama pada generasi muda. Jadi tidak bisa kita pungkiri generasi muda saat ini berdasarkan hasil penelitian kami ya, Ibu Rita, mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia dengan alasan kemudahan berkomunikasi sesama teman, lalu kemudahan menyerap pelajaran di sekolah.

0: Okay. Dan juga tadi bahasa Indonesia lebih keren daripada bahasa Minang begitu.
1: Nah, ini berarti kan perlu upaya, kita rasa ya Bu,
0: iya,
1: Bu Dewi,
0: betul.
1: Upaya yang dilakukan gitu untuk pelestarian bahasa daerah, termasuk bahasa daerah di Sumatera Barat ini apa saja Bu?
0: Nah, dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, kita mengusung program utama yaitu revitalisasi bahasa daerah. Yang untuk Sumatera Barat sebenarnya kita tujukan untuk bahasa Minangkabau dan bahasa Mentawai. Tapi 2 tahun terakhir kita fokus di bahasa Minangkabau.

0: buku cerita berbahasa daerah. Mm-hmm. Jadi kita kumpulkan cerita berbahasa daerah, lalu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia agar bukan hanya orang Sumatera Barat yang bisa membaca,
1: orang lain juga
0: bisa memahami gitu, cerita ya. Kita gitu. Selain itu juga kita mendokumentasikan kosakata bahasa Minang kita dalam bentuk kamus. Kalau dulu kamusnya masih versi cetak, nah sekarang udah digital biar mudah diakses.
1: Bisa-bisa begitu, siapa saja bisa akses.
0: Iya begitu, betul.
1: Ya. Berarti lebih keren gitu. Ya.
0: Insya Allah, mudah-mudahan lebih keren. Mudah-mudahan juga banyak yang merasakan manfaatnya.
1: Iya betul. Nah Ibu, kadang-kadang kan kita ada juga pengen tahu nih, misalnya bahasa daerah menjadi serapan bahasa Indonesia. Nah ini bagaimana daya serap bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia Ibu?
0: Daya serap bahasa daerah ke Indonesia untuk Minangkabau saya rasa cukup tinggi ya Bu Rita ya. Karena kita memang setiap tahun memberikan sumbangan ke KBBI, ke Kamus Besar Bahasa Indonesia dari bahasa Minangkabau. Tapi proses itu juga tidak mudah.
1: Betul.
0: Karena juga ada syarat dan ketentuan tertentu untuk kosakata-kosakata yang bisa dirangkum ke KBBI tersebut. Tapi untuk bahasa kosakata berbahasa Minangkabau, sumbangan kita untuk KBBI sudah cukup besar.
1: Oke, baik. Bu Dewi, tanpa terasa sudah cukup banyak ya perbincangan kita tentang bahasa daerah. Alhamdulillah sudah menambah pengetahuan kita semua nih Bu Dewi. Salah satunya tadi termasuk dengan bahasa Minang sendiri dalam perjumpaan kita di bahasa daerah kali ini. Bu Dewi, terima kasih banyak ya Bu ya.
0: Sama-sama Ibu Rita.
1: Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Dewi. Oke, pendengar, demikian perbincangan saya dengan Bu Dewi. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
2: Demikian pendengar Beranda Astacita, persembahan RRI Padang tentang upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia? Senang sekali saya Astri Wulandari kembali hadir menemani Anda dalam program Beranda Asta Cita hari ini, Kamis 7 Mei 2026.

bahasa daerah, bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah bunyi dari akar sejarah kita. Nah, tangan yang tepat, bahasa Jambi tidak lagi hanya terdengar di gang-gang pemukiman, tapi menggema hingga ke layar ponsel jutaan orang. Ya, pendengar, hari ini kita akan membahas satu tema, yakni betutur Jambi dari hobi jadi konten berbagi. Kita akan membedah perjalanan seorang kreator yang memilih jalur berbeda, menjadikan dialek lokal sebagai nafas kreativitasnya. Nah, bagaimana hobi sederhana ini bisa bertransformasi menjadi pesan edukasi yang luas? Yuk ikuti obrolan saya berikut ini.

0: Assalamualaikum Nyai.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Iko?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana apa kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat Sariko.
0: Saya boleh duduk Bang?
2: Boleh.
0: Kau nanti minum boleh. Iya. Alhamdulillah. Saya Bang Iwan dengan Nyai lama kan menggunakan dialek lokal tuh dalam konten menjadi konten kreator. Kayaknya ini menarik kalau menurut saya. Nah saya nak bertanya dulu dengan Bang Iwan. Bang Iwan.
2: Apa tuh nak
0: Bang Iwan kalau boleh cerita di awal mulanya kok mau bikin konten pakai bahasa daerah Jambi itu kenapa Bang Iwan?
2: Kita awal mulanya cuma sekedar hobi.
0: Hobi.
2: Hobi keseharian saya memang suka main sosial media. Main TikTok, main Facebook, main Instagram karena hobi tadi itu. Ketika saya ngonten tuh adalah video saya tuh yang FYP.
0: Masya Allah, sampai berapa ini followersnya tuh?
2: 2 jutaan.
0: Masya Allah.
2: Yang nonton itu
0: luar biasa dalam sehari.
2: Dalam satu hari.
0: Luar biasanya. Itu kemarin pertama mau upload DWA-an atau langsung

0: dengan Nyai Lama?
1: Enggak, kami memang berdua.
0: Dari awal?
1: Dari awal memang berdua konten kita.
0: Itu memakai, apa namanya itu, sehari-hari gayanya memang begini, atau ada momen-momen tertentu by Bang Iwan?
1: Enggak, kita konsepnya, kalau montek itu memang konsepnya keseharian. Karena kalau kita pakai konsep yang terlalu kita pikirkan, itu kita kehabisan ide. Tapi ketika kita konsep keseharian, kita enggak kehabisan ide.
0: Gitu, jadi realita kehidupan sehari-hari yang kita lakukan yang nyata. Baik. Nyai Lama pertama kali Nyai buat konten itu ada rasa kaku atau kayak mana tuh, biasa bae atau seperti apa Nyai?
2: Biasa bae lah, awak sehari-hari bae.
0: Bahasa daerah Jambi kita ya.
2: Asal kancing Mbak Iwan tadi nyalo lah.
0: Oke. Nah, waktu pertama kali apa tuh Bang Iwan pakai dialek lokal, bahasa daerah Jambi, bahasa kita. Gimana sih respon orang-orang terdekat, terutama keluarga, lingkungan sekitar rumah, terus juga teman-teman, ngedukung atau malah, ih apaan sih? Gitu ya.
1: Iya, di awal-awal yuk kita dihujat oleh jangankan orang luar yang nonton, tetangga aja yang melihat realita kita buat konten itu dihujat. Ih ngapun pak gawenya berdua tuh, dua beranak tuh macam gak ada gawe lain, mending ke kebon katanya. Tapi ketika sayo sekarang sudah FYP, nah sekarang orang yang jauh, jangankan orang yang jauh, orang yang dekat aja mau berfoto sama kita.
0: Luar biasa sekali sekarang. Mendadak jadi artis media sosialnya.
1: Kata orang itu artis tanpa audisi.
0: Betul. Kalau audisi panjang prosesnya. Benar-benar. Nyai, kalau tanggapan teman-teman Nyai ini seusia Nyai, lanjut usia.
1: Ya, itu. Yang kawan-kawan mama.
0: Macam mana Nyai?
2: Tapi kalau ketemu tuh, kalau kata dia tuh, kami kenya dengan Nyai. Alhamdulillah.
0: Senang. Melihat konten konten yang dibuat Bang Iwan dan Nyai itu kayak nyato gitu, atau hubungan emak dengan anak gitu ya. Oke, baik. Artinya bahasa daerah Jambi ini diterima gitu Bang Iwan ya. Oke. Nah, terus biasanya kalau ide-ide kontennya itu Bang Iwan dari mana tuh? Sehari bisa membuat konten itu berapa ide?
1: Kita konten kita berkonsep enggak pakai konsep-konsep yang terlalu formal. Kita berkonsep yang keseharian aja.
0: Betul.
1: Kalau kita pakai konsep yang formal, kita kehabisan ide kak. Maklum lah, kita kan orang besut ya kan kak. Kita lebih ke yang keseharian saja. Jadi kita nggak kehabisan ide. Misal contoh nih, mama nih lagi yang ikan, atau mama nih lagi masak. Kita kontennya aja, kita ngobrol, berdialog sedikit sama minimal 2 menit atau 3 menit. Itu aja kita posting, cuman kita edit sedikit suaranya lebih besar aja.
0: Biar apa namanya itu terdengarnya lebih jelas gitu. Nah. Oke, baik. Nah, terus kalau bicara tantangan daripada konten kreator ini, pernah enggak Bang Iwan dikritik sama penonton? Bang Iwan lagi live Nyai, lagi live berdua di medsos gitu kan, soal cara pengucapan atau dialek yang dipakai itu. Cemano tuh Bang Iwan kan menanggapinya Nyai juga. Misalnya, apa Nyai, bahasa Nyai itu gak ngerti kami. Nah gitu, nah itu kayak mana tuh menanggapi
1: ada juga
0: hal-hal seperti itu.
1: Ada juga orang yang komen ketika kami live atau kami buat konten, Bang, pengucapannya kurang pas, katanya kan. Bang, kalau sebisanya Nyai itu bahasanya lebih diperjelas untuk bahasa daerahnya.
0: Ada pesan atau kata-kata enggak untuk budak-budak Jambi yang dengarkan siaran kita hari itu, atau untuk seluruh pendengar RRI seluruh Indonesia?
1: Buat warga Jambi yang dimanapun berada, semangat untuk ngonten melestarikan bahasa Jambi. Jangan pernah takut, enggak tahu kita rezeki kita dari manapun. Saku tahu dari konten kita kok kita dikenal orang. Diangkat derajat kita. Itulah pesan kayak saya dari untuk anak-anak Jambi.
0: Jangan malu untuk berbahasa daerah.
1: Itu intinya.
0: Baik. Terima kasih banyak Bang Iwan Manyo atas bincang-bincangnya hari ini. Nyai Lama juga sehat selalu, Nyai Lama yo. Semoga bisa memberikan inspirasi lebih banyak lagi kepada semua yang menonton konten-konten Bang Iwan ya. Oke.

pendengar, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Kita belajar bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tapi adalah identitas yang harus kita bawa dengan bangga kemanapun kita melangkah, termasuk ke ruang digital. Terima kasih banyak kepada Bang Iwan dan

0: program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Liatin deh itu.
1: Apa sih?
0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi, tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini, para pecinta sepak bola. Jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan

0: Menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmogrophe, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Pedang Prabu. Mengawali warta berita Korwil 15 Pedang Prabu hari ini, kami sampaikan berita utama. Hasil ekspor UMKM Kepri sebanyak Rp116 triliun. Serikat pekerja rayakan May Day dengan damai. Berita Korwil 15 Pedang Prabu kami awali dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau menggelar operasi pasar termurah di 4 daerah pantauan dan daerah yang berdekatan. Laporan Asti Yovani.
2: Dalam rangka menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pangan, pemerintah Provinsi Riau setiap minggunya menggelar operasi pasar murah. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, M. Taufik Oha, mengatakan operasi pasar murah saat ini difokuskan di 4 daerah pantauan, yakni Kota Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Kampar, dan Indragiri Hilir, serta daerah yang berdekatan dengan wilayah pantauan. Taufik Oha menjelaskan, selain daerah pantauan dan wilayah terdekat, pelaksanaan operasi pasar murah juga dilakukan di daerah-daerah yang membutuhkan intervensi guna membantu menstabilkan harga pangan dengan komoditi yang berbeda sesuai dengan kondisi di wilayah tersebut.
3: Kita terutama memang di daerah pantauan lah pertama ya. Kita ada 4 daerah pantauan kan, Pekanbaru, Kampar, Dumai, dan Indragiri Hilir. Nah, di 4 daerah ini menjadi atensi kita dengan daerah pengaruh di daerah pantauan tersebut. Nah, kita lihat nanti, ini beda-beda, tidak sama dia. Kadang-kadang di Kuansing misalnya, atau bulan lalu itu penyebab inflasi misalnya cabai. Nah, bulan ini mungkin tidak cabai lagi, bulan ini mungkin minyak goreng. Nah, inilah yang bervariasi, tergantung koordinasi kita dengan rekan-rekan, dan yang ada fakta data yang kita dapat pada hari itu akan menentukan strategi kita. Nah, karena apa? Kalau tidak kita intervensi, pengaruhnya ke inflasi provinsi juga gitu.
2: Seseorang warga Pekanbaru, Yanti, menyambut antusias pelaksanaan operasi pasar murah yang digelar pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Karena keberadaan pasar murah dapat membantu meringankan biaya yang dikeluarkan di tengah jumlah harga bahan pangan yang mengalami kenaikan.
4: Alhamdulillah membantu kita. Mudah-mudahan sering-seringlah kalau yang ke pasar begini. Kalau harga naik begini kan banyak membantu kita, apalagi jualan.
2: Pelaksanaan operasi pasar murah pada hari ini digelar di kantor Desa Tarai Bangun, Kabupaten Kampar. Dan Jumat besok akan digelar di Fasum Jalan Paridima, RT 03 RW 12, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
1: Dari RRI Bengkalis dikabarkan, sebanyak 460 perempuan dari 23 desa di Kecamatan Bantan mendeklarasikan diri perang terhadap narkoba. Mereka berhimpun dalam Garda Perempuan Anti Narkoba atau Gempar Bantan. Laporan Muhammad Iqbal.
5: Sebanyak 460 perempuan dari 23 desa di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis mendeklarasikan komitmen melawan narkoba melalui gerbang perempuan perbatasan anti narkoba Gempar pada Selasa 5 Mei 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh Bupati Bengkalis yang diwakili staf ahli Johan Sasapri, Wakapolres Bengkalis Kompol Noah Aritonang, Camat Bantan Aulia Fikri, Ketua DPRD Bengkalis yang diwakili Bobby Kurniawan, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bantan Dian Rahmadani dalam sambutannya menyampaikan bahwa deklarasi ini menjadi langkah awal membangun peran strategis perempuan dalam melindungi keluarga dari bahaya narkoba. Sebanyak 460 ibu-ibu dari seluruh desa telah mendeklarasikan diri dan ini menjadi semangat baru terutama bagi ibu sebagai pusat pendidik dalam keluarga untuk menjaga anak-anak dan lingkungan yang tidak baik. Ia juga menambahkan setelah deklarasi ini PKK kakak desa bersama pemerintah akan menggelar berbagai kegiatan lanjutan seperti sosialisasi bahaya narkoba dan dalam program

0: ke Agustus School.
1: Pembuka semangat bagi ibu juga, menyadarkan peran utamanya sebagai titik sentral di rumahnya, Pak ya. Berharap dengan melalui perannya itu, dengan seperti kecilnya mereka dapat menjaga anak mereka dari lingkungan yang tidak baik.
0: Sementara itu, Camat Banten Aulia Fikri menegaskan bahwa pembentukan Gempar merupakan langkah konkret untuk mengubah stigma negatif terhadap wilayah.
2: Kita berkolaborasi dengan PKK Kecamatan Banten, yang mana peran serta perempuan juga sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan narkoba yang berada di Kecamatan Banten. Untuk itu kami mengundang 20 orang perempuan di setiap desa di Kecamatan Banten untuk hadir bersama bergabung dengan Gempar untuk mendeklarasikan anti narkoba di Kecamatan Banten.
0: Dalam deklarasi tersebut, para peserta menyatakan 5 komitmen utama, yakni menolak narkotika sebagai musuh bersama, mendukung aparat penegak hukum, aktif mengawasi dan melaporkan peredaran narkoba, membina generasi muda yang berprestasi dan religius, serta mensosialisasikan hidup sehat tanpa narkoba di lingkungan masing-masing. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi tonggak awal gerakan perempuan di wilayah perbatasan dalam memerangi peredaran narkoba, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga dan generasi muda di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Sementara itu dari RRI Padang, pemulihan lahan pertanian di Kabupaten Padang Pariaman dilakukan melalui 2 skema, yakni optimalisasi lahan dan rehabilitasi lahan. Laporan Armen Ramli.
4: Optimalisasi lahan menyasar kerusakan ringan akibat sedimentasi 10 hingga 30 cm dengan total 446 hektar yang telah rampung 100%. Sedangkan rehabilitasi untuk kerusakan sedang dengan sedimentasi 30 hingga 60 cm telah mencapai 141 dari 98 hektar atau sekitar 71% dan ditargetkan akan selesai dalam waktu dekat, sehingga capaian pemulihan lahan pertanian di Kabupaten Padang Pariaman per 6 Mei telah mencapai 91%. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara mengatakan capaian ini merupakan tindak lanjut komitmen pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman saat kunjungan Kementerian Pertanian pada tanggal 14 April lalu. Pemerintah menargetkan penyelesaian dalam 1 bulan dan kini hampir mencapai sepenuhnya.
5: Kami menindaklanjuti kedatangan Menteri Pertanian di tanggal 14 April yang lalu. Kita berjanji di situ untuk menyelesaikan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah ini di 1 bulan. Alhamdulillah untuk saat ini kita untuk realisasi anggarannya kita sudah 82%, ini tertinggi di Sumatera Barat. Sementara untuk optimalisasi lahannya mungkin sudah hampir 100%.
4: Hendra Suara menjelaskan pemerintah daerah pun bergerak cepat menindaklanjuti dengan rencana tanam serentak pada 13 Mei mendatang di kawasan Tanah Taban sebagai langkah strategis untuk mengembalikan produktivitas pertanian pasca bencana hidrometeorologi 2025. Meski demikian, tantangan belum sepenuhnya selesai. Keterbatasan air irigasi masih menjadi kendala utama bagi petani, terutama di musim kemarau. Harapan pun mengarah pada solusi konkret seperti pembangunan dan optimalisasi sistem pompa air. Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan mampu mempercepat pemulihan sektor pertanian secara menyeluruh.
3: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi, pemerintah Kabupaten Agam memproyeksikan 1089 unit pembangunan hunian tetap atau huntap mandiri dengan sistem sepa blok. Laporan Alwan Ahmad Fauzan.
6: Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PKP memproyeksikan total hunian tetap atau huntap mandiri dengan teknologi sepa blok yang dibangun BNPB di Kabupaten Agam mencapai 1809 unit. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas PKP Kabupaten Agam Rinaldi bahwa penggunaan sepa blok dalam pembangunan huntap menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat proses konstruksi. Menurutnya, percepatan dan pembangunan huntap menjadi prioritas pemerintah daerah guna memastikan masyarakat terdampak bencana dapat segera beralih dari huntara ke hunian tetap yang lebih aman dan nyaman.
7: Saat ini kita

0: pembangunan rumah contoh untuk hunian tetap mandiri yang ditempatkan di Nagari Selarih Air di Kecamatan Plemen. Yang mana hunian tetap mandiri ini itu contohnya disampaikan menggunakan struktur sepabok. Sepabok ini juga termasuk yang direkomendasikan oleh BNPB, struktur yang digunakan untuk Kabupaten Agam atau Sumatera Barat.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menuturkan, Huntap Mandiri dengan teknologi sepablok yang diperluas oleh BNPB Republik Indonesia di Kabupaten Agam merupakan solusi yang lebih fleksibel dibandingkan hunian terpadu, terutama dalam menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Selain itu, Wakil Bupati Agam juga menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh setiap program dari pemerintah pusat demi mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
2: Huntap Mandiri itu gantung dari tanah siapa, karena untuk mengusung deteksi itu tak utama ya. Jika ternyata di antara saudara kita yang sekarang tinggal di tanah, mungkin ada saudara yang punya tanah kemudian menghibahkan itu ada. Jadi tergantung situasinya kan, lebih fleksibel.
1: Sebagaimana diketahui, pembangunan hunian tetap di Kabupaten Agam ditujukan bagi korban bencana hidrometeorologi di Nagari Salareh Ayad, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, dengan menggunakan teknologi sepablok dari PT Semen Padang. Proyek yang didukung BNPB Republik Indonesia bertujuan mempercepat relokasi, serta memberikan konstruksi yang lebih tahan gempa, efisien, dan aman. Dari Kabupaten Agam, Alonor Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Batam. Laporan dari RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kabupaten Bintan akan menindaklanjuti saran masukan dari DPRD Kabupaten Bintan dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Laporan Reni Febrian.
5: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan pembangunan daerah. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Menurutnya, setiap saran dari DPRD akan dikaji secara mendalam agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
6: Rekomendasi dari DPRD ini akan menjadi penyempurnaan bagi pemerintah daerah dalam terus mengevaluasi pembangunan selama ini, kemudian bahkan yang bisa lebih baik lah ke depannya. Ya tentu saran dan masukan ini nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut. Ya mudah-mudahan intinya semua niatnya adalah pembangunan yang baik untuk Kabupaten Bintan.
5: Ketua DPRD Kabupaten Bintan Vivian Sumanti usai rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 menambahkan rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan komprehensif dengan melibatkan seluruh fraksi dari komisi di DPRD. Sehingga ini mencerminkan keseriusan lembaga legislatif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Vivian yang merupakan Ketua DPD Golkar Kabupaten Bintan ini berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara optimal, supaya pembangunan di Bintan dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
4: Kita beralih ke RRI Batam. Imigrasi Batam tindak ratusan warga negara asing yang melakukan praktik scamming online di kawasan apartemen Baloy. Para WNA bermasalah itu didominasi oleh warga negara Tiongkok. Laporan Sarah Melina.
7: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamunangan, membenarkan adanya penindakan ratusan warga negara asing yang diduga melakukan aktivitas penipuan lintas negara di Batam. Mereka diciduk dalam operasi gabungan di sebuah kompleks apartemen di kawasan Baloy pada pagi hari. Petugas menyisir sejumlah unit yang dicurigai menjadi pusat aktivitas digital ilegal.

0: 30 tim kami dari Direktur Jenderal Imigrasi, ada tim dari kantor wilayah dan ada tim dari kantor imigrasi melakukan pengawalan di dalam pelabuhan. Kita melakukan sudah berkas dan terbukti memang ada indikasi dan itu saat ini lagi dalam pemeriksaan. Nanti akan disampaikan lanjut dalam hal
1: Guntur melanjutkan, ratusan WNA itu dari tiga negara yang didominasi oleh warga negara Tiongkok. Petugas juga menyita sejumlah perangkat elektronik yang masih aktif di lokasi penggerbekan, termasuk telepon seluler, laptop, perangkat jaringan, dan server mini. Perangkat-perangkat ini diduga digunakan untuk mendukung operasi penipuan daring atau scam, meski pihak berwenang belum merinci peran masing-masing individu dalam jaringan tersebut. Operasi ini disebut tidak sekedar pemeriksaan dokumen keimigrasian rutin, namun juga bagian dari upaya menegakkan hukum terhadap aktivitas terorganisir yang memanfaatkan teknologi digital. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Dari RRI Ranai dikabarkan, anak petani Natuna lolos beasiswa Politeknik Engineering Pertanian Indonesia atau PEPI Serpong. Laporan Yusfianti.
3: Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan Kabupaten Natuna. Seorang anak petani asal SP Sae Desa Harapan Jaya bernama Vita Olita, siswi Manasatu Natuna, berhasil lolos seleksi masuk Politeknik Engineering Pertanian Indonesia melalui program beasiswa pendidikan vokasi pertanian. Vita merupakan putri dari Supadi, seorang petani sederhana yang sehari-hari bekerja di kebun karet dan salak. Dalam proses seleksi, Vita harus melewati berbagai tahapan mulai dari seleksi administrasi tingkat nasional, wawancara hingga pemeriksaan kesehatan meliputi tes darah, narkoba, radiologi, gigi, dan mata. Seleksi tersebut diikuti peserta dari sekitar 120 sekolah di seluruh Indonesia untuk Kementerian Pertanian.
4: Vita tuh pengen matain perspektif kalau misalkan ada yang bilang petani tuh gak keren, apa sih anak muda jadi petani, kayak apa sih petani tuh biasa cuma untuk orang tua, kita gak mau lagi ada anak muda yang bilang kayak gitu, karena kalau bukan kita yang melanjutkan siapa lagi, lagian gak mungkin Indonesia tuh bergantung terus sama pertanian kayak beras segala macam untuk pangan dari luar, dari impor ekspor kayak gitu. Pengen Indonesia tuh maju dari sektor peternakan maupun pertaniannya gitu.
3: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna Wan Sajali mengatakan pihaknya memberikan surat rekomendasi karena Vita memang berasal dari keluarga petani. Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi salah satu bentuk kepercayaan sehingga Vita memperoleh kesempatan beasiswa pendidikan di PEPI Serpong. Bupati Natuna Chen Shilan menyampaikan pemerintah daerah akan berupaya menjalin kerjasama dengan pihak kampus agar semakin banyak anak-anak Natuna dapat diterima dan memperoleh beasiswa di perguruan tinggi tersebut.
5: Kemarin itu memang mereka ke kantor kita dan sudah minta bantulah itu dari kita bahwa memang benar
6: rekomendasi.
5: Ya, rekomendasi memang benar bahwa mereka memang anak petani. Dan ini juga saya sampaikan sama ibu. Ibu juga langsung sigap langsung memberikan rekom itu.
6: Dan salah satu rekom itu memberikan kepercayaan mereka untuk untuk memberikan beasiswa. Ke depan tentunya dari universitas tersebut kita akan dari Pemda akan propose untuk kerjasama supaya lebih banyak lagi anak-anak kita bisa diterima mendapatkan beasiswa di sana.
3: Saat ditemui RRI, Vita mengucapkan terima kasih untuk dukungan pemerintah daerah melalui rekomendasi Bupati yang telah mendukungnya untuk meraih kesempatan melanjutkan pendidikan ke PEPI di Serpong. Demikian, Yuspianti melaporkan.
2: Laporan selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru pastikan sekolah gratis bagi siswa tak mampu, orang tua akan diberi kemudahan dan keringanan biaya. Laporan Alwi Suryatmaja.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan yang mudah diakses seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi anak-anak di keluarga kampung. Wali Kota Pekanbaru

0: Baru Agungnugroho menegaskan bahwa sekolah tidak boleh lagi membebankan biaya kepada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Menurut Agung, Pemkot Pekanbaru akan membuka mekanisme pendaftaran khusus bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan kemudahan serta keringanan biaya pendidikan di sekolah.
1: Dan betul-betul sekolah tidak boleh ada yang membebankan biaya terkait anak-anak yang tidak mampu. Jadi kita khusus akan nanti membuka pendaftaran di sekolah bagi orang tua yang tidak mampu. Kita akan memberikan keringanan. Jadi sekolah betul-betul gratis, kita akan mendukung program Bapak Presiden Prabowo.
0: Selain memastikan akses pendidikan gratis, perhatian terhadap peningkatan kualitas pembelajaran juga menjadi sorotan. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi menyampaikan bahwa saat ini metode pembelajaran tematik dinilai semakin penting diterapkan di sekolah-sekolah di Riau.
2: Kita kenal sekarang dengan metode pembelajaran tematik. Jadi misalnya kalau kita lihat hari ini perkembangan biasa, jadi anak-anak kita kemudian dibiasakan secara tematik mengecekkan permasalahan, bicara statistik, tapi statistiknya mengarah ke program kependudukan. Kemudian literasi-literasinya juga program peningkatan kesejahteraan keluarga. Tapi di mana munculnya? Bukan tapi kemudian dengan edukasi-edukasi melalui informasi yang ada di masing-masing kurikulum sekolah secara tematik.
0: Dengan adanya kebijakan sekolah gratis dan penguatan metode pembelajaran, diharapkan kualitas pendidikan di Riau, khususnya Pekanbaru, semakin meningkat serta mampu memberikan kesempatan belajar yang merata bagi seluruh anak. Demikian Alunsur Remaja melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 Pedang Perambu dari RRI Batam. Dari RRI Bengkalis dikabarkan, Politeknik Negeri Bengkalis resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kontes kapal Indonesia tahun 2026 dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Laporan Muhammad Nur Fitriani.
5: Politeknik Negeri Bengkalis dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan kontes kapal Indonesia tahun 2026 berdasarkan surat keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belmawa. Kegiatan berskala nasional ini dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 17 September 2026 di Pulau Bengkalis dan menjadi yang pertama kali digelar di Pulau Jawa. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Bengkalis Insinyur Marhadi Sasra menyampaikan bahwa pihak kampus telah melakukan audiensi dengan Bupati Bengkalis untuk memastikan kesiapan dan dukungan daerah. Hasilnya, pemerintah Kabupaten Bengkalis menyambut baik dan menyatakan siap berkolaborasi mensukseskan event nasional tersebut.
6: Alhamdulillah, melalui kolaborasi sinergi bersama karena kegiatannya ini di Pulau Bengkalis, tentunya kemarin kami sudah audiensi dengan Ibu Bupati Bengkalis untuk menyukseskan acara ini. Alhamdulillah Ibu menyambut baik kegiatan ini dan siap berkolaborasi ya. Jadi Pemda siap berkolaborasi dengan Politeknik Bengkalis nanti dengan menghadirkan peserta yang lebih kurang 648 orang peserta dari 128 kampus. Berikut nanti penamping-penampingnya saya yang salah lebih kurang nanti ada seribuan orang juga ke Pulau Bengkalis.
5: Pelaksanaan kontes kapal Indonesia 2026 diperkirakan akan diikuti sekitar 648 peserta dari 128 perguruan tinggi di Indonesia dengan total kehadiran mencapai lebih dari 1000 orang termasuk pendamping. Kehadiran peserta dalam jumlah besar ini diharapkan memberikan dampak positif bagi daerah terutama dalam meningkatkan aktivitas ekonomi serta memperkenalkan Pulau Bengkalis di tingkat nasional. Untuk lokasi perlombaan rencananya akan digelar di Waduk Perumda Tirta Terubuk, sementara pembukaan dan penutupan dilaksanakan di Kampus Politeknik Negeri Bengkalis. Meskipun sempat terkendala kondisi air, hasil peninjauan tim juri menyatakan venue tersebut masih layak digunakan dan saat ini terus upayakan penambahan pasokan air melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Dengan adanya sinergi antara kampus dan pemerintah daerah, diharapkan pelaksanaan kontes kapal Indonesia 2026 dapat berjalan lancar serta mampu mengangkat citra Kabupaten Bengkalis di tingkat nasional. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
4: Selanjutnya dari RRI Padang, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat mengapresiasi layanan haji di Embarkasi Padang yang berjalan lancar meski secara jumlah sumber daya Kementerian

0: haji dan umroh belum standar. Laporan Dodi Setio.
1: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat mengapresiasi kualitas pelayanan jemaah haji embarkasi Padang. Menurut Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Sumatera Barat, Melisa Fitri Harahap, tahun ini Ombudsman melakukan pengawasan pelaksanaan haji secara khusus, mengiringi momentum transisi penyelenggaraan haji yang sebelumnya dilaksanakan Kementerian Agama berpindah pada Kementerian Haji dan Umroh. Terhadap layanan haji di Embarkasi Padang, Melisa menjelaskan, Ombudsman sudah dua kali melakukan kunjungan lapangan, mulai dari melihat langsung proses layanan jemaah di asrama, kemudian mengikuti kegiatan pemberangkatan haji di Bandara Internasional Minangkabau. Melisa mengatakan secara umum layanan berjalan baik, hanya ada sedikit catatan terkait informasi prosedur layanan untuk jemaah.
2: Jadi tidak ada kendala yang berarti dan cukup lancar pelaksanaan penyelenggaraan haji. Cuman tadi ada catatan-catatan kecil ya terkait dengan penyediaan informasi-informasi, standar layanan, maklumat layanan, SOP layanan, perlu kita tingkatkan nanti di penyelenggaraan haji berikutnya, begitu.
1: Melisa mengapresiasi pada penyelenggaraan haji tahun ini, panitia menyediakan layanan pengaduan yang bisa diakses jamaah. Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, Rifki, mengatakan tahun ini merupakan penyelenggaraan haji perdana bagi Kementerian Haji dan Umroh sebagai instansi baru. Diakui, ketersediaan jumlah sumber daya masih terbatas. Kendati demikian, optimalisasi layanan diutamakan dengan menggandeng instansi terkait serta tenaga relawan.
3: Itu daerah itu hanya dua orang yang menyelenggarakan haji seperti di situ, junjung dua orang. Kita yang di Kanwil Provinsi ini hanya 14 orang yang sekarang ini. Hanya kita kemarin mengambil kebijakan yang luar biasa dan sangat positif sepertinya dengan kita melibatkan tenaga musiman, melibatkan relawan itu dari kampus-kampus baik itu UIN Imam Bonjol maupun juga UIN Bukit Tinggi dan juga yang lain-lain gitu. Jadi sehingga kita sangat terbantu sekali.
1: Rifki menambahkan pada tahun ini jumlah sumber daya Kementerian Haji dan Umroh di seluruh Sumatera Barat sebanyak 90 orang. Idealnya dibutuhkan 900 sumber daya manusia. Dodi Setio melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi, Nagari Balakpapanjang Kabupaten 50 Kota resmi mewakili Sumatera Barat pada Lomba Kampung Pancasila tingkat nasional. Hal ini melihat keberhasilan mengintegrasikan potensi ekonomi lokal dan penguatan program ketahanan pangan nasional. Laporan Irsyad.
4: Nagari Balakpapanjang di Kecamatan Larih, Sagohalaban, Kabupaten 50 Kota terpilih menjadi perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam ajang Lomba Kampung Pancasila tingkat nasional. Keberhasilan nagari itu didukung peran aktif Kodim 030650 Kota yang telah melakukan pembinaan secara intensif di wilayah itu. Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Turisya mengungkapkan apresiasinya terhadap Nagari Balakpapanjang yang dinilai sukses mengintegrasikan berbagai indikator keberhasilan. Ahlul menjelaskan bahwa kemajuan itu terlihat jelas pada aspek administrasi kependudukan serta peningkatan potensi perekonomian masyarakat lokal. Di wilayah itu terdapat beragam sektor ekonomi yang produktif, mulai dari perikanan, peternakan ayam, hingga perkebunan jagung. Ahlul juga menyoroti peran penting sektor UMKM di negari itu dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.
5: Ini adalah sebuah negari yang berhasil mengintegrasikan segala indikator keberhasilan negari, baik itu secara kependudukannya maupun secara peningkatan potensi perekonomiannya. Ada peternakan ayam, kemudian ada perikanan, juga ada UMKM-nya, dan ini tentu saja untuk dalam rangka menyukseskan program ketahanan pangan dan juga dari program nasional kita.
4: Menurut Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresha, seluruh potensi itu terus dikembangkan guna menyukseskan program ketahanan pangan yang telah menjadi agenda nasional. Pemerintah daerah berharap agar Nagari Balakpapanjang dapat meraih hasil terbaik dan menjadi percontohan bagi negari-negari lainnya di Sumatera Barat. Irsyad melaporkan.
0: Sementara itu dari RRI Tanjung Pinang dikabarkan, stok hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Bintan dalam kondisi aman. Laporan Garda Ramadan.
6: Ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Bintan dipastikan dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Idul Adha. Stok sapi dan kambing di tingkat peternak maupun pedagang dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tukuh Beni Irawan, pengawas bibit ternak pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, mengatakan pihaknya rutin memperbarui data populasi ternak dari para peternak. Pemantauan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan hewan kurban di wilayah tersebut. Ia menjelaskan mayoritas hewan kurban

0: berasal dari peternak perorangan dengan kapasitas kandang yang bervariasi. Dari sisi harga, sapi kurban di Bintan saat ini berada pada kisaran 21 juta hingga 50 juta rupiah per ekor. Sementara harga kambing berkisar antara 2.700.000 hingga 7 juta rupiah tergantung ukuran dan kondisi fisik hewan.
1: Kalau di Bintan untuk saat ini stok hewan kurban kita sudah cukup untuk di sapi dan kambing. Itu kita selalu update datanya dari yang peternak maupun yang dia pedagang ternak. Untuk di Bintan sendiri kita belum ada istilahnya apa ya, kelangkaan mencari hewan kurban, kesulitan ya. Kita masih stok, kita masih banyak.
0: Pengawasan kesehatan ternak juga menjadi perhatian utama menjelang Idul Adha melalui peran UPTD Puskesmas. Petugas lapangan secara rutin memeriksa kondisi hewan dan akan menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH sebagai jaminan kelayakan kurban, sekaligus menghimbau masyarakat membeli dari peternak lokal. Reporter Kedah Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Guna meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi siswa berprestasi serta masyarakat kurang mampu, pemerintah Kota Batam terus memperluas program beasiswa khusus. Laporan Faik Iqbal Muzaki.
3: Pemerintah Kota Batam terus mengembangkan program beasiswa sebagai upaya membuka akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk dari wilayah hinterland dan keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul. Pada tahun 2025, sebanyak 205 mahasiswa telah menerima beasiswa dan berhasil melanjutkan pendidikan di 7 perguruan tinggi ternama di Indonesia. Program ini diberikan secara berkelanjutan dengan syarat akademik tertentu hingga mahasiswa menyelesaikan studinya. Wali Kota Batam, Imam Saka Rahmat, menyampaikan bahwa kedepannya pemerintah akan menambah jenis beasiswa agar lebih inklusif.
4: Program beasiswa ini diberikan secara berkelanjutan dengan memenuhi persyaratan IPK minimal hingga lulus. Untuk tahun 2026, selain program beasiswa mahasiswa berprestasi, juga diberikan program beasiswa masyarakat hinterland sebanyak 40 orang dan program beasiswa masyarakat tidak mampu juga sebanyak 40 orang. Begitu juga pada tahun 2027, untuk 3 program beasiswa tetap menjadi program unggulan. Kedepan kita akan tambah 2 varian baru, yaitu beasiswa untuk anak tidak mampu yang lolos di universitas negeri dan beasiswa untuk anak hinterland 50 orang yang lolos di universitas negeri.
3: Melalui program ini, diharapkan semakin banyak anak-anak Batam yang mampu meraih pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Barmusaki melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Ranai. Pegadaian Cabang Natuna menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada 109 siswa SDN 009 Air Raya Ranai melalui program Pegadaian Peduli Gold Generation. Laporan Analia Widi.
5: Penggadaian Cabang Natuna melalui program Penggadaian Peduli Gold Generation memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada 109 siswa SD Negeri 009 Air Raya, Kelurahan Bandar Sah Ranai, Kabupaten Natuna pada Kamis 7 Mei 2026. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Bupati Natuna, Chen Swilan. Dalam sambutannya, Kepala Cabang Penggadaian Natuna, Jufriyadi, menjelaskan program Penggadaian Peduli Gold Generation merupakan program nasional yang dilaksanakan di 62 titik di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Natuna menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima program tersebut pada tahun

0: Na Chen Shui-lan menyampaikan apresiasi kepada PT Penggadaian yang dinilai telah memberikan perhatian kepada masyarakat Natuna, khususnya anak-anak sekolah. Ia berharap semakin banyak BUMN. Chen Shui-lan berharap akan semakin banyak BUMN maupun instansi vertikal yang turut mendukung dunia pendidikan dan masyarakat di daerah perbatasan.
1: Dan tentunya saya mematuhi

0: disalurkan kepada para siswa. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Kompas hari ini. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Masih bersama Erita Fitra Insani di sore hari ini, pendengar menemani Anda di Tanjung Pinang sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami akan update Anda, untuk Anda, perkiraan cuaca bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Baik, di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Hayu di ujung telepon. Selamat sore, Mas Hayu.
1: Selamat sore, Kak Rita.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, baik kabarnya, Kak.
0: Baik, ini cuaca kita ini tidak menentu ya, Mas Hayu, ya?
1: Iya, kita betul, pingin, Kak, untuk saat ini.
0: Nah, untuk besok bagaimana pula untuk perkiraan cuaca kita? Besok hari, silakan, Mas Hayu.
1: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi harinya berawan namun ada potensi terjadi hujan yang disertai petir. Kemudian pada siang harinya berawan dan masih ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam harinya diperkirakan berawan dan pada dini harinya berawan dan masih ada potensi kecil terjadi hujan ringan yang sifatnya lokal. Untuk arah angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 1 sampai dengan 15 km per jam dengan suhu udara berkisar 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 97%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, Lingga, Anambas, dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada masih ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan sedang hingga lebat disertai petir, kilat, dan angin kencang, terutama pada pagi hari hingga siang harinya. Sekian perakiraan cuaca esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, Mas Ayu, terima kasih untuk informasi perakiraan cuacanya. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
2: Siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas. Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
3: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
4: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
5: Ya tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
6: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gih, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

tinggal Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan,

jalan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad kilometer 4. Ada Gigi dengan Terbang ya. Masih ingat enggak ini lagu yang dirilis tahun berapa ya? Di tahun 90-an nih pokoknya ya. Ini lagu Gigi berjudul Terbang. Baik, dengar sebuah informasi.

Masih kami sampaikan untuk Anda, di mana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau mencatat nih bahwa stok hewan kurban Idul Adha 2026 mencukupi. Menurut Kepala Dinas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rizka Azmi, mengatakan bahwasanya warga ini memesan rata-rata 50% hingga 70% sapi di penampungan sejak pekan lalu, dan ini merupakan tren permintaan terus meningkat. Dan dibutuhkan 7 ekor sapi dan 20 ribu ekor kambing, maka penjual mendatangkan hewan ini dari Provinsi Lampung dan juga Riau. Rika juga menyebutkan bahwa harga sapi kurban saat ini mulai dijual dari harga 23 juta per ekor, dan harga ini menyesuaikan dengan ukuran serta jenis sapi. DKP 2KH juga mengawasi di kesehatan seluruh hewan yang masuk ke Kepri secara ketat, dan langkah ini juga bertujuan untuk menjamin keamanan para konsumen di wilayah tersebut. Hewan juga wajib lulus uji PMK dan juga antraks. Bahkan tim kabupaten kota akan mengecek kelayakan fisik hewan menjelang penyembelihan. Petugas veteriner juga menempelkan label layak kurban pada hewan sehat, dan syaratnya hewan harus cukup umur, sehat, dan tidak mengalami kecacatan fisik.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
4: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus belajar.
3: Semua harus kuat.
4: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
5: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat-ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tak

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas pas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan untuk Anda informasi masuknya fardu sholat maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Kamis 7 Mei tahun 2026 pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, dan saat ini waktu telah mengantarkan ke pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda lagu-lagu islami jelang masuknya fardu sholat maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.
1: Madinah, Madinah, Madinatun Nabi, Madinah, Madinah, Madinatun Nabi.

Ketika seseorang menghina Anda, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan Anda, bahkan ketika Anda tidak memikirkan mereka. B.J. Habibie.

pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zaini dengan judul doa agar nikmat tidak hilang dan diberi kesehatan. Lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh saudara Salmadi yang akan membacakan Quran surah Al-Azhab ayat 71 hingga 73 dan diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Kamis 7 Mei 2026 pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada kita. Salawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar begitu banyak nikmat yang telah dianugerahkan Allah dalam kehidupan, dan segala nikmat yang Allah berikan harus kita syukuri agar nikmat itu semakin ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun agar nikmat itu agar tetap senantiasa langgeng dan kesehatan itu agar senantiasa Allah berikan, maka kita harus senantiasa bermunajat kepada Allah. Kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Dan doa bagi orang-orang yang beriman adalah kekuatan, adalah senjata, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu

jatahnya orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman dia harus senantiasa berdoa kepada Allah. Ini juga menunjukkan ketawaduan dan kesadaran betapa manusia itu lemah di hadapan Allah. Satu-satunya zat tempat kita meminta, memohon pertolongan, meminta kekuatan, dilanggengkan nikmat, senantiasa dijaga kesehatan, dijauhkan dari segala macam keburukan, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak doa di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara doa yang dapat kita amalkan agar nikmat yang Allah berikan tidak hilang seketika, agar nikmat yang Allah berikan itu senantiasa langgeng, maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat yang kita miliki hari ini namun bisa hilang dalam sekejap mata tanpa kita sadari. Betapa banyak orang yang dulunya sehat, kuat dan lapang lalu berubah drastis dalam waktu yang singkat. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2739, dan hadis ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah engkau anugerahkan, dan dari azabmu yang datang tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu." Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 4 doa yang kita memohon perlindungan kepada Allah. Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu hilang. Kedua, jangan sampai kesehatan yang Allah berikan itu berubah. Dan jangan sampai azab Allah itu datang secara tiba-tiba tanpa kita sadari, dan kita meminta kepada Allah jangan sampai kemurkaan itu juga datang dalam kehidupan kita. Yang dimaksud dengan nikmat adalah segala sesuatu yang sesuai, yang menyenangkan, yang membahagiakan, dan berakhir dengan kebaikan. Ini mencakup seluruh nikmat, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang zahir maupun yang batin, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa kata-kata yang menarik untuk kita mencoba pahami. Tadi kita minta kepada Allah perlindungan jangan sampai hilang nikmat dan berubah kesehatan. Nah, hilang di sini berarti kan maknanya adalah lenyap tanpa pengganti. Jadi kita khawatir jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu hilang tanpa pengganti. Kemudian jangan sampai nikmat kesehatan itu berubah, berarti digantikan dengan yang lain. Misal dari sehat, na'udzubillah min zalik, menjadi sakit. Atau dari kaya, na'udzubillah min zalik, menjadi miskin. Dan kemudian makna dari azabmu yang datang secara tiba-tiba, kata tiba-tiba berarti datang secara mendadak. Sedangkan azab adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian makna dari segala kemurkaanmu, kemurkaan adalah rasa tidak suka dan tidak ridho terhadap sesuatu. Berarti Allah tidak suka, Allah tidak ridho terhadap sesuatu. Ini merupakan salah satu sifat Allah yang agung, sesuai dengan keagungannya, tanpa diserupakan dengan makhluk. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mencoba untuk memahami lebih dalam kembali doa yang kita munajatkan kepada Allah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini.
Yang pertama

pertama tadi, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya seluruh nikmatmu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Dan aku ketahui, yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui, karena nikmatmu tidak bisa dihitung dan tidak terbilang. Nabi SAW berlindung dari hilangnya nikmat, karena hal itu bisa terjadi ketika seseorang tidak mensyukurinya. Doa ini juga mengandung permohonan agar diberi taufik untuk senantiasa pandai bersyukur dan dijaga dari maksiat, karena maksiat bisa menghilangkan nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jika kalian kufur kepada nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah juga mengingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Artinya, ketika kita ingin merubah ke arah yang senantiasa lebih baik, termasuk agar Allah langgengkan nikmatnya kepada kita, Allah tetapkan nikmatnya kepada kita, kita harus merubah diri kita menjadi ke arah yang lebih baik, semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, dan merubah diri kita agar dijauhkan dari segala kemaksiatan, sehingga Allah akan senantiasa tetapkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan Allah juga mengingatkan dalam surah Asy-Syura ayat 11, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Artinya, ketika kita terjadi sesuatu dalam kehidupan, kita harus introspeksi, kita muhasabah, dan itu semuanya disebabkan karena perbuatan kita. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari berubahnya, meminta perlindungan kepada Allah dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, ya Allah. Maksudnya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari berubahnya nikmat sehat yang Engkau berikan, yaitu keselamatan dari penyakit, bala dan musibah, menjadi sakit dan kesulitan. Doa ini mengandung permohonan agar kesehatan terus dijaga dan tetap ada. Karena jika kesehatan hilang, kehidupan seseorang hamba akan menjadi sulit. Ia tidak mampu menjalankan urusan dunia maupun agamanya, taat kepada Allah dengan baik, bahkan bisa terjerumus ke dalam sikap tidak ridho. Na'udzubillah min zalik. Orang ketika dia tidak lagi diberikan nikmat sehat, maka berbagai macam kesulitan yang dia hadapi. Maka nikmat sehat sangat berharga dalam kehidupan kita. Ketiga, kita minta perlindungan kepada Allah dari azab yang datang secara tiba-tiba. Maksudnya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hukuman dan azab yang datang secara mendadak tanpa diduga, tanpa persiapan. Disebut secara khusus tiba-tiba karena azab yang datang lebih berat dan lebih sulit, sebab tidak ada kesempatan untuk bertaubat dari dosa-dosa sebelumnya. Kemudian doa kita yang keempat, dari segala kemurkaanmu ya Allah, kami berlindung dari segala kemurkaanmu ya Allah. Maksudnya, aku berlindung dan berpegang kepadamu ya Allah agar engkau melindungiku dari semua sebab yang mendatangkan kemurkaanmu wahai zat yang maha agung. Karena siapa saja yang engkau murkai, maka ia benar-benar merugi dan celaka, meskipun disebabkan oleh hal yang kecil dan sebab yang tampak ringan. Oleh karena itu, Nabi SAW menyebutkan secara umum, dan dari seluruh kemurkaanmu, ini adalah permohonan perlindungan dari semua sebab kemurkaan Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun amalan. Jadi apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, pikirkan, karena semuanya akan berdampak. Tidak hanya berdampak terhadap hilangnya nikmat, tidak hanya berdampak

0: terhadap dicabutnya nikmat sehat, tapi yang kita khawatirkan juga azab dan murka Allah datang secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Wa idza intafatil asbabul muqtadiyah lisakhati hasalat addaduha wahwa ridha. Jika sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan itu hilang, maka akan muncul kebalikannya, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dihilangkan segala kekhawatiran kita dari empat hal ini, maka kita hilangkanlah hal-hal yang kemudian menjauhkan keridhaan kita dari Allah, dan kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melanggengkan nikmatnya dalam kehidupan kita. Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, sehat yang berkah, nikmat yang berkah, sehingga Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang bersyukur, dan hamba yang bersyukur akan Allah jauhkan dari segala azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jauhi segala perbuatan dosa, karena perbuatan dosa juga yang kita hindari akan mengundang keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melakukan perbuatan dosa, justru Allah akan jauhkan ridhonya dari kita. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah taufik kepada kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Auzubillahi

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjidi wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, soal Habib, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jemaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jemaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jemaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita

silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Jadi total belanjaannya 50 ribu, ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

sudah jelas Allah menyatakan di sana bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah rahmat dan juga sebagai obat, yang mana setiap kita membaca Al-Quran di samping kita mendapat pahalanya dan juga menjadi salah satu obat buat diri kita. Salah satunya adalah untuk menenangkan jiwa dan hati kita sendiri. Kemudian keutamaan yang kedua adalah sebagai ketenangan hati, bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah zikir yang menenteramkan hati dan membersihkan karat pada jiwa kita. Pendengar RRI Pro 1 Kota Tanjung Pinang yang dirahmati Allah, bahwa siapa saja yang selalu gemar membaca Al-Quran, maka dia akan insya Allah akan menjadi insan yang bertakwa. Apalagi seorang insan itu dia mempelajari sampai dengan maknanya, maka insya Allah dia akan menjadi insan yang akan beriman, sangat-sangat beriman, karena dia mengetahui dan mendalami apa itu isi Al-Quran. Kemudian yang ketiga padilah dari gemar membaca Al-Quran itu adalah yang saya sebutkan juga tadi di atas, bahwa dia adalah sebagai obat penyakit hati. Pertama, yang di atasnya adalah ketenangan hati, kemudian obat penyakit hati, yang mana kita sebagai insan muslim dan muslimah ini, kebanyakan kita masih banyak kita selalu mempunyai penyakit hati, yaitu penyakit hati antara sesama, antara pergaulan sosial, yang tanpa kita sadari memang itu kebanyakan dari kita menjadi kebiasaan kita. Kita selalu tidak tenang terhadap saudara kita, umpamanya dia berlebih dari kita, baik pun lebih ekonomi ataupun lebih yang lainnya. Maka kita kadang tidak menerima hal yang seperti itu. Maka menyebabkan hal seperti ini akan menjadi penyakit hati di nurani kita sendiri. Bahwa sesungguhnya penawar bagi hati yang keras dan menumbuhkan keimanan dan ketakutan dan kecintaan kepada Allah itu adalah Al-Quran tadi. Kemudian padilahnya yang selanjutnya adalah sebagai sumber petunjuk dan ilmu. Pendengar RRI Pro 1 Kota Tanjung Pinang adalah sumber petunjuk, bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran itu sudah ada semua petunjuk. Salah satunya apa? Masalah kehidupan, kehidupan sosial kalau ada di dalam Al-Quran. Kemudian masalah kehidupan berkeluarga, rumah tangga, semua ada dalam Al-Quran. Kemudian kehidupan untuk menjadikan keluarga kita, anak kita soleh dan soleha juga ada di dalam Al-Quran. Jadi marilah kita selalu gemar untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini sangat-sangat sempurna Allah ciptakan buat kita semua, dan juga Allah melipat gandakan kepada kita semua bagi siapa yang selalu gemar untuk membaca Al-Quran. Allah melipat gandakan pahala kita, Allah tenangkan hati kita, semuanya Allah kasih kelebihan kepada kita semua. Kemudian yang kelima adalah padilahnya adalah syafaat di yaumil akhir nanti, atau syafaat di hari kiamat, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini akan datang menjadi penolong dan memberi syafaat bagi pembacanya nanti di yaumil akhir. Pendengar RRI yang Pro 1 yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini nanti di yaumil akhir dia akan

0: datang kepada kita, kepada siapa yang jadi pembacanya. Dia akan, salah satunya dia akan datang menerangi kuburan kita, yang mana kita di waktu itu nanti kita akan terkejut sendiri bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan di dunia ini Allah akan langsung perlihatkan semua nanti di yaumil akhir. Salah satunya berbentuk Al-Quran, yang mana Al-Quran akan berbentuk cahaya yang akan datang menerangi kuburan kita. yang kemudian adalah keluarga yang berkah. Pendengar RRI Pro 1 Kota Tanjung Pinang yang dirahmati Allah, yang keenam, keluarga yang berkah, yang mana rumah yang sering dibacakan Al-Quran akan didatangi malaikat, yang mana rumah si itu akan terasa luas dan juga akan terasa nyaman. Insya Allah, kalau memang setiap rumah tangga yang selalu, yang setiap saat dibacakan Al-Quran, maka seisi rumahnya akan merasakan ketenangannya, karena rumah tersebut akan selalu didatangi oleh malaikat, dan malaikat akan selalu mendoakan seisi-isi rumahnya supaya mempunyai ketenangan jiwa, mempunyai ketenangan hati. Dan dari ketenangan jiwa itu, maka akan timbullah akan keberkahan di dalam rumah tangga tersebut. Insya Allah rumah tangga tersebut, keluarga tersebut akan mendapatkan anak keturunan yang soleh dan soleha, kemudian anak yang selalu gemar membaca Al-Quran, yang mana seorang anak yang selalu gemar membaca Al-Quran juga akan bisa membantu orang tuanya nanti di yaumil akhir, yang mana satu keluarga mempunyai anak yang hafiz Al-Quran, insya Allah dia nanti di yaumil akhir akan bisa memberi syafaat juga kepada orang tuanya, memberi keberkahan mulai dari dunia sampai ke akhirat nanti. Yang terakhir, padilahnya adalah peningkatan akhlak, bahwa sesungguhnya siapa yang membaca Al-Quran, yang selalu gemar membaca Al-Quran, maka insan tersebut akan mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang sesuai dengan tuntunan sunnah kita, yang sesuai dengan, yang mengikuti seperti akhlak Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlak yang sangat mulia, dan juga ia juga bisa menjadi orang yang selalu sabar, jujur, dan rendah hati. Jadi Al-Quran ini memang sangat sempurna diciptakan oleh Allah buat kita orang Islam, yang mana kita gemar membaca Al-Quran, Allah akan lebih memperdalam kesabaran kita, kemudian Allah akan menjaga kejujuran kita, kemudian Allah akan menjadikan kita insan yang selalu berendah hati, yang tidak yang mana seseorang insan yang rendah hati itu, dia di dalam pergaulannya selalu menjaga pergaulannya dengan baik di antara sesama, tidak mau menyakiti di antara sesama, itu adalah padilah dari membaca Al-Quran. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Al-Quran ini bisa menenangkan kita nanti mulai dari dunia sampai ke akhirat, dan juga menjadi syafaat kepada kita semua. Sampai di sini materi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama mendengar pencerahan yang sangat luar biasa dari Ustazah Sasmarni, di mana memang banyak sekali ya Ustazah fadilah atau keutamaan dari membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya mungkin sebelum kita akhiri mimbar agama Islam pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan sesi tanya jawab bersama narasumber kita pada malam hari ini. Boleh ya Ustazah ya?
1: Boleh.
0: Oke. Nah, jadi pertanyaan pertama nih Ustazah, banyak di antara kita nih yang ingin gitu dekat dengan Al-Quran, ingin membaca Al-Quran, tapi sering terkendala oleh kesibukan. Mungkin di tengah aktivitas atau kesibukannya yang padat, mungkin Ustazah bisa sharing tips sederhana atau gimana sih caranya agar kita ini tetap bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran secara rutin dan istiqomah. Gitu Ustazah.
1: Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari moderator kita, yang mana beliau menanyakan bagaimana tips supaya kita bisa meluangkan untuk bisa membaca Al-Quran.
0: Iya, benar.
1: Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, pertanyaannya sangatlah bagus sekali, yang mana kita sama tahu kita ini disibukkan oleh aktivitas kita setiap hari, yang mana kita mulai dari pagi sampai tidur kembali, kita selalu sibuk. Tipnya, kita sebenarnya membaca Al-Quran ini Allah tidak membatasi, yang saya sampaikan juga tadi di materi, di mana saja kita membaca Al-Quran Allah akan tetap mengasihi kita pahalanya. Yang tadi saya sampaikan, satu ayat aja, satu huruf hijaiyah aja, maka Allah akan mengasih 10 pahalanya. Apalagi kita bisa membaca satu surat pendek saja, contohnya surat Al-Ikhlas. Kalau kita hitung dalam satu surat Al-Ikhlas itu berapa banyak huruf hijaiyahnya Ustazah?
0: Iya benar.
1: Coba kita kalikan 10. Begitu kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah buat kita orang mukmin yang mau membaca Al-Quran. Jadi jangan ditunggu kesempatan, ditunda-tunda kesempatan untuk membaca Al-Quran, karena Allah itu tidak pernah membatasi. Umpamanya, hai insan, engkau baca Al-Quran kalau kamu di rumah saja, tidak pernah. Allah tidak pernah membatasi. Malahan Allah menyampaikan, di mana saja kamu membaca Al-Quran atas nama kitab suci yang sangat sempurna Allah ciptakan buat kita orang Islam, di mana saja kita baca, insya Allah akan mendapat pahala dan kebaikannya. Itu Ustazah.
0: Oke, jadi memang bukan kita nunggu waktu ya Ustazah,
1: iya, bukan menunggu waktu,
0: tapi kita yang harusnya meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Karena memang kesibukan itu bukan penghalang sebetulnya dekat dengan Al-Quran, tapi justru dengan Al-Quran lah hati kita ini sebetulnya menjadi tenang, menjadi hidup kita ini terasa lebih terarah. Nah, mungkin semoga tips yang tadi disampaikan oleh Ustazah Sasmarni ini dapat memotivasi kita untuk mulai membiasakan diri membaca Al-Quran. Meskipun mungkin hanya beberapa ayat ya Ustazah,
1: iya,
0: ya, tapi dilakukan secara rutin itu sungguh luar biasa sekali. Oke, baik, semoga setelah siaran ini mungkin para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada bisa makin bersemangat nih untuk lebih dekat dengan Al-Quran, harus lebih semangat meluangkan waktu untuk membacanya, kemudian tidak hanya membaca ya Ustazah ya, tapi mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah tak terasa nih sudah hampir 30 menit obrolan kita pada mimbar agama Islam pada malam hari ini. Mungkin Ustazah mau ada kasih closing statement, mungkin pernyataan sebelum kita tutup. atau sudah cukup?
1: Sudah cukup.
0: Oke, sudah cukup. Terima kasih banyak Ustazah, kami ucapkan kepada Ustazah Sasmarni SAG atas waktu dan ilmu yang telah diberikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi langkah Ustazah di mana-mana.

0: Amin.
1: Ya, baik para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, demikianlah perbincangan kita dalam program Mimbar Agama Islam pada malam hari ini dengan tema Fadilah atau keutamaan dari gemar membaca Al-Quran. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Junia Rianti selaku host pada malam hari ini dan juga Ustazah Sasmarni SAG selaku narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam

0: negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih bersama dengan kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Pertiwi tentunya yang menemani Anda untuk edisi Tanjung Pinang malam ya. Hari Kamis tanggal 7 Mei 2026, dari saat ini pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, tentunya pendengar, acara kita di kesempatan malam hari ini

ya. Ruang Rindu pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan palingan untuk Anda bisa memilih lagu-lagu favorit yang ingin Anda dengarkan, dan tentunya bisa kirim-kirim salam juga ya. Baik, pendengar Pro 1, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan drama radio dari RRI Cirebon dengan judul Bukan Sekedar Kenyang.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, Kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu Kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi Kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih Kak? Coba sini Ibu lihat. Kakak mandi gih.
1: Iya Bu. Kemudian iris tipis.
3: Kita dapat mengirisnya dengan mempergunakan alat seperti ini. Apapun juga kita dapat mempergunakan.
2: Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih, tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya gak bener begini sih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eh, Bapak sudah pulang.
4: Kenapa sih Bu? Momennya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG Kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
4: Ya ampun, iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu. Pantes Kakak gak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes Pak?
4: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
4: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu, nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
4: Amin, semoga ya Bu.
5: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak, dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini, menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhasil.

berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng, lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah, menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih, berarti SPBG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan?
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak, kalau kritik kita didengar. Dan memang seharusnya begitu kan, Pak? Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia tetap terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Bapak bisa aja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Adinda, bukan main-main tadi pendengar ya, pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat hari ini. Kalau kita mengatakan cinta itu main-main ya, biasanya itu cintanya itu gak serius ya. Jadi hanya sebagai hiburan, atau cuma coba-coba, atau bahkan mengisi waktu tanpa ada niat komitmen yang tulus ya. Contohnya mungkin seseorang bilang sayang nih, tapi tindakannya itu gak konsisten pendengar. Hubungan hanya dicari ya ketika merasa bosan, atau juga mungkin butuh perhatian, tidak ada niat membangun masa depan bersama. Dan istilah ini sering dipakai untuk menggambarkan hubungan yang tidak mendalam, mudah berubah, atau hanya mempermainkan perasaan saja. Nah, kalau dalam bahasa sehari-hari kita ya, dia cuma cinta main-main nih, bukan cinta sungguhan. Jadi maknanya itu dia tidak benar-benar serius dalam mencintai pendengar. Tapi kalau kebalikannya itu cinta bukan main-main ya, cinta yang serius, yang tulus, ada niat untuk menjaga dan juga bertanggung jawab ya. Biasanya itu konsisten nih dalam bersikap, hadir ketika senang maupun juga sulit, jaga kepercayaan, dan punya niat dalam jangka panjang pendengar. Jadi hubungan ini sering dipakai untuk menegaskan bahwa perasaan seseorang itu bukan sekedar sementara atau untuk permainan ya. Contohnya mungkin dia mengatakan, saya suka kamu, bukan cinta main-main ya. Atau juga, saya serius nih menjalani hubungan ini.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta, kelahiran tahun 1933, yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah bilang mengajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Emilia Namanubutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1. Kita kembali dalam program siaran Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan peringan untuk kesempatan malam hari ini bersama saya Rika, Anda bisa request lagu-lagu mancanegara. Mau itu lagu yang romantis, yang galau atau juga nostalgia pendengar. Silakan Anda request ya lagu favorit Anda di malam hari ini di line telepon kami 2700 atau juga di WA kami 0811-777-8983. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Apa kabar nih orang Karimun? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Okay.
1: Pinang, antaran lebih yang pinang gambarnya gimana?
0: Ya seperti yang terdengar lah. Udah ngantuk ya, lemes sekali suaranya bang.
1: Capek dong.
0: Oh capek ya. Ngapain? Ngukur jalan tadi sampai capek gitu.
1: Iya dong.
0: Habisin bensin ya.
1: Ketawa sih.
0: Ya ketawa dong. Rika bilang ngukur jalan, abangnya ya aja.
1: Iyalah. Malam ini lagu apa kita bisa?
0: Lagu mancanegara.
1: Mancanegara ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, dari seberang bisa kan?
0: Boleh, lagu apa tuh?
1: Apa yang dari Salim tuh?
0: Salim?
1: Ini.
0: Salim Iklim apa?
1: Nah, itu kan lagu itu dari Jama Sutra tuh. Yang dinyanyikan Salim, Salim Iklim.
0: Yang mana?
1: Nah. Alamak itu plus macam lagu judul lagu itu. Bukan umpama mimpi dalam mimpi, mungkin umpama mimpi dalam mimpi enggak? Ada enggak umpama mimpi dalam mimpi gitu?
0: Umpama mimpi dalam mimpi, mimpi yang pulang kali.
1: umpama mimpi dalam mimpi.
0: Oh, umpama mimpi dalam mimpi. Oh, itu lagu ini ya. Di sini yang ada Dhamma Sutra.
1: Iklim enggak ada itu.
0: Iklim ada enggak ya? Itu tadi, kalau yang ada mimpi-mimpinya tuh Iklim tuh yang mimpi yang pulang itu.
1: Oh, mimpi yang pulang ya?
0: Gak ada bang, Dhamma Sutra aja bang. Versi Iklim gak ada.
1: Kalian untuk Dhamma Sutra itu, dari Dhamma Sutra aja bang.
0: Dhamma Sutra ya? Oke. Okay.
1: Oke, salamnya untuk Rika, sehat selalu, bahagia selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya.

0: Udah gajian belum?
1: Udah lah.
0: Udah ya, udah tanggal berapa? Udah tanggal 8 besok kan?
1: Nih di sini alhamdulillah tanggal 1 udah selesai semua, Bang.
0: Iya.
1: Ya maksudnya kalau di sini tanggal 1 tuh cair semua.
0: Oh, cair semua. Dan ke warung lah uangnya.
1: Oh. Ya jelas.
0: Oke, salamnya untuk Pak Umar ya. Ada Pak Bumis juga, Kang Irwan juga ya. Ada Ile, Bang Herman, untuk Bunda Tasi, Bunda Permate, Dang Mardu, untuk Kak Wir juga.
1: Oke. Okay.
0: Siapa tuh untuk yang cu, tuh ini Anjang juga ya. Ya, salam satu untuk semua Larika.
1: Makasih ya.
0: Yang sakit juga cepat sembuh ya.
1: Iya.
0: Yeah. Yang saya jaga kesehatan ya.
1: Selamat istirahat Bang Kang Gafar. Terima kasih.
0: Terima kasih Warika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuh Bang Gafar tadi ya. Tanjung Balai Karimun. Di belakangnya Bang Gafar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang World Rindu. Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Tumben nih gabungnya di awal-awal. Biasanya Akang mah terakhir-terakhir.
2: Iya, ini nasibnya lagi baik.
1: Nasibnya lagi baik. Oke, Tanjung Pinang pertama dong kalau gitu ya.
2: Ini mah bukan, ini mah saudara kembarnya Ahmad Iwan sama Irwan Ahmad, ya saudara kembarnya.
1: Namanya gitu aja, bolak-balik aja ya, nggak kreatif ya.
2: Bukan itu saudara kembarnya, bukan
1: iya,
2: gitu.
1: Tadi kan Ahmad Irwan, ini berarti Irwan Ahmad.
2: Ya gitu.
1: Itu dia namanya nggak kreatif, itu aja nih bolak-balik.
2: Iya. Ya, pantas kembar namanya juga.
1: Kalau Kang Irwan Ahmad ini di mana? Kalau Ahmad Irwan kan Bandung Timur nih. Akang di mana?
2: Sama.
1: Oh, sama-sama dari Bandung Timur ya.
2: Iya, iya sama satu rumah.
1: Oh, satu kan. Rumah, satu bantal.
2: Satu rumah, satu atap gitu kan.
1: Satu bantal.
2: Dua-duanya juga duda, Kak, gitu kan.
1: Oh, dua-duanya duda.
2: Promosi duda.
1: Kalau Kang Irwan Ahmad dudanya udah berapa kali? Kalau Kang Irwan mah udah nggak terhitung.
2: Ya nggak tahu, nggak tahu.
1: Bingung dia. Aduh.
2: Promosi ya. Kalau gua nggak promosi.
1: Mau cari istri lagi.
2: Cuman kalau Irwan Ahmad mah pandai merayu gitu kan gitu.
1: Oh, kalau Kang Ahmad Irwan?
2: Kalau Ahmad Irwan mah ya sukanya menggombal gitu.
1: Oh, sukanya gombal. Oh, tipu-tipu aja dia. Suka bercanda ya. Jangan diseriusin candanya Kang Ahmad Irwan tuh.
2: Iya. Ya, makanya Jakarta Jalan Keramat itu kan naik roda kok tak kenal wanita lebih terhormat, jangan tergoda rayuan gombal.
1: Ah, apalagi yang godain Kang Ahmad Irwan. Tapi kalau Kang Irwan Ahmad dia serius ya, enggak suka bercanda ya. Sama aja.
2: Iya gitu aja.
1: Sama aja. Ya udah deh Kang Ahmad Irwan
2: makanya apa? Makanya ada MBG itu jangan hanya ke pelajar atau ke anaknya, ke duda juga harus ada MBG karena duda sudah ada yang enggak ada yang masakin gitu.
1: Iya benar juga sih, kasihan ya para duda ya. Makanya bikin organisasi Ikatan Duda Indonesia IDI.
2: Enggak pan
1: udah ada dokter ya, Ikatan Dokter ya.
2: Punya pan udah ada pengurus DPD, tapi DPD itu bukan DPD Dewan Pengarah, Dewan Pengurus Duda. Bukan Dewan Perkumpulan Duda gitu kan gitu. Ini lagunya.
1: Lagunya apa?
2: Tahun berapa?
1: Tahunnya. Tahun 92.000.
2: Oh iya. Jadi enggak 90 ke belakang tapi ke depan gitu.
1: 92.000.
2: Duh. Ya udah kalau emang begitu, carilah lagu Ebet Gade yang judulnya
1: apa, lagu manca?
2: Hah?
1: lagu luar.
2: Gimana?
1: Lagu luar negeri.
2: Kurang jelas.
1: Lagu luar negeri.
2: Oh, mancanegara.
1: Iya.
2: Oh. Ini suara WhatsApp jadi timbul tenggelam. Nah. Kalau mancanegara mah udah aja, saya udah Malaysia juga mancanegara itu kan.
1: Jadi kan?
2: Dan Siti Nurhalisah itu kan.
1: Siti

0: Siti Nurhalizah.
1: Yang mana, Kang?
0: Dulu dulu di Siti Nurhalizah pernah tergila-gila sama saya dulu kan gitu.
1: Siti Nurhalizah mana?
0: Siti Nurhalizah yang penyanyi Malaysia gitu.
1: Oh gitu, bukan yang ini.
0: Oh, pernah, iya, ya pernah tergila-gila sama Ahmad Irwan gitu katanya.
1: Ah, Kang mah kayaknya besok harus berobat deh, Kang. Kang, silakan
0: Sebenarnya
1: lagunya apa? Hah? Yang mana tadi judulnya?
0: gimana? Apa aja lah judulnya, pokoknya apa aja.
1: Wah, ya udahlah, Wajah Kekasih aja lah ya.
0: Ya gitu.
1: Ya, silakanlah, Kang.
0: Salam-salamnya ya. Barusan buat Bang Gapar ya. Bang Gapar, Bang Kumis. Ada juga Bang Ilek, Pak Umar. Sebentar lagi Piala Dunia lah RI. RRI, RRI terus akan aktif dari acara Piala Dunia kan.
1: Iya.
0: Ada Bang Udin juga, tak lupa Bang Udin salam mesra ya. Kemudian Pak Herman, Pak Yusuf di Batam, Pak Hamzah Yusuf di Jambi.
1: Oke.
0: Okay. Ada juga Bang Jais,
1: Bang Jais.
0: Kemudian ada Bahmus, Mas Prabu itu kan, ada juga Pak Andi Distira, Dinda yang ada di Bogor, Pak Leman, Mbak Dika, Mama Dani, sama Bunda Epa Ajijahnya sekeluarga, yang Ucu yang selalu ceria itu kan, Bunda Kaberlian, Bunda Sialsi, Bunda yang udah lama kedengaran mah itu Bunda Merisa sama Putri Kedondong itu kan.
1: Iya, Putri Kedondong udah lama tuh.
0: Nah, udah lama itu kan nggak kedengaran suaranya gitu kan. Ada juga buat siapa lagi, Bunda Yani lah, Umi Sulami itu kan, Oma Sulami itu kan, Oma Sulami itu kan. Dan saya buat sama-samanya aja, barangkali di belakang ada yang mau masuk.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima
1: ya.
0: Kasih atas waktunya telah diberikan kepada saya.
1: Terima kasih, Kang.
0: Ya, sama-sama, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Irwan Ahmad tadi ya, Bandung Timur. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Kak Rika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak ini Kak Kedondong.
2: Iya.
1: Aku sampai lupa namamu siapa, Kak?
2: Ini Kak Putri Kedondong nih.
1: Oh, Kak Putri Kedondong.
2: Mau masuk susah, baru bisa.
1: Udah berapa lama gak masuk?
2: Oh, lagi melalang buana.
1: Oh, melalang buananya kemana? Di luar Tanjung Pinang?
2: Mana-mana, biasa. Cari info.
1: Iya, Kak Putri Kedondong udah lama nih gak masuk nih. Ada setengah tahun ya, kali ya?
2: Gak apa-apa, kemarin udah masuk juga sama Kalija.
1: Oh, udah masuk. Ini sekarang dirimu di mana, Kak? Tanjung Pinang atau di luar?
2: Di Tanjung Pinang.
1: Oh, di Tanjung Pinang. Sehat ya?
2: Alhamdulillah. Kita minta lagu
1: apa?
2: Ring-ring bisa?
1: Ring-ring boleh?
2: Ya, dari Aba ya.
1: Oke, Kak.
2: Salam tadi ya, Pak Irwan tuh ya, Senggol, Mak Dani, terus Mak Berlin, Kak Gang Merdu. Terus siapa lagi ya, Bang Ilek, terus siapa, Pak Umar, Bang Udin salam mesra, terusnya siapa lagi, sudah lupa lu Kak Rika.
1: Iya, kelamaan sih gak gabung.
2: Kelamaan,
1: mundur. Diriku kira dirimu pulang kampung,
2: ya,
1: Kak.
2: Ya udahlah, di okay. Salam itu aja tadi ngikut Pak Irwan itulah ya. Ini nebeng.
1: Makasih ya.
2: Ya udah ya, makasih. Terus untuk karikanya sehat selalu ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan jalan usahanya ya Karika.
1: Amin, makasih.
2: Makasih atas waktunya. Pulangnya hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Putri Kedondong. Sudah gabung lagi ya dengan Pro 1 ya. Saya terus ya Kakak ya. Baik, kita ke lagu-lagu dulu pendengar. Dama Sutra, judul lagunya Umpama.

0: Oke, sudah dua lagu tadi pada nyer ya. Silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di sana?
1: Bunda Isal.
0: Bunda Isal? Bunda Isal asal dari Pasir Pangkarayan ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, apa kabar nih Bunda Isal malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, di sana musim hujan atau musim panas?
1: Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, enggak menentu cuaca dong.
0: Sama dong, Tanjung Pinang juga kadang hujan, kadang panas, tapi alhamdulillah. Dulu musim panas
1: nih?
0: Terus. Dengan Karika malam hari ini.
1: Karika?
0: Iya kan udah dua kali sama saya.
1: Karika ya, Rita.
0: Rika, saya Rika.
1: Oh, Rika ya, Rika yang bernama Ginang tuh kan?
0: Iya, benar.
1: Oh, Rika.
0: Iya, namanya mirip, satu lagi Erita.
1: Erita, iya.
0: Tadi malam Kak Erita, malam hari ini Rika. Oke. Okay.
1: Bunda, Bunda ngeliatnya Rita, Pak Rita S. Rita Sugiarto.
0: Oh, Rita Sugiarto, bukan. Dia bukan Rita Sugiarto.
1: Oh, ini Rika, ya Rita Lupona Bunda sama Rika.
0: Kalau Bunda Rita Sugiarto itu penyanyi dangdut.
1: Ya.
0: Silakan Bunda Isal mau dengerin lagu apa nih? Kita lagu mancanegara ya.
1: Lagu manca, Rika.
0: Iya, lagu manca. Lagu manca di sini boleh Malaysia, boleh barat, bebas aja.
1: Oh, Malaysia boleh ya. Malaysia Gerimis Mengundang lah.
0: Oh, Gerimis Mengundang. Oh,
1: Gerimis Mengundang itu siapa namanya? Siapa namanya? Azhari Amri kalau tak salah Bunda.
0: Ya. Taunya bandnya aja sih Slam.
1: Iya, Bunda kemarin kan masuk waktu apa? Ruang Rindu malam di Pro 1 Jakarta.
0: Jadi?
1: Ngomong sama dia, dia kan
0: oh, Zamani.
1: Kemarin. Banyak tuh dia ngarang lagu itu Rika.
0: Oh, karena jadi waktu itu Bang Zamani diundang di Ruang Rindu Jakarta gitu.
1: Iya, yang penyanyi Ruang Rindu apa nih, Rimis Mengundang ini. Anda enggak diundang, dia telepon dari Jakarta ke Malaysia.
0: Oh, telepon langsung ke Malaysia.
1: Ruang Rindunya berjaringan kan dari Jakarta. Kita baru kan ngambil itu Ruang Rindu tuh.
0: Oke, keren ya.
1: Kalau bisa ngomong sama ya, salah Bunda Azhari Amri. Pokok Amri ujung nama dia kan.
0: Zamani Ibrahim.
1: Eh?
0: Zamani Ibrahim.
1: Zamani Ibrahim yang menyanyi apa tuh? Oh, Zamani. Amri katanya.
0: Jadi gimana perasaannya Bunda Isal bisa ngobrol, bisa ngomong langsung dengan ini vokalis Slam?
1: Enak, itu lagu Gerimis Mengundang tuh kan enak tuh nyanyikan nanti. Jadi nyanyikan di putar koran tuh kan? Banyak tuh peminat-peminat. 600 lagu dia mencipta lagu Rika.
0: Wih, mantap ya sebanyak
1: mantap
0: itu ya.
1: Mantap ya.
0: Itu penyanyi yang gondrong itu kan, yang rambutnya sebahu itu kan?
1: Iya, kata salah Bunda tuh, Bunda nonton itu tahun 90-an. Kan dulu kan ada TPI bergabung sama TPRI kan? Nah, itu kata salah Bunda, lo lupa juga Bunda. Ganteng dia gitu.
0: Iya. Kalau perempuan mah gitu ya, ganteng-ganteng dihafal.
1: Kebetulan Bunda nampaknya kan.
0: Bunda Isal mau kirim salam buat siapa?
1: Ya kirim salamnya ini untuk gue. Siapa yang dia itu Rika, Pak Umar. Ya dia itu Rika kan?
0: Iya.
1: Ayah untuk Pak Umar, dia itu Rika, semoga saya selalu sekeluarga ya. Nah, siapa lagi? Ini ada nih Andre kemarin minta senggol, jadi SW juga di pasar lama ini di senggol Bunda Isal.
0: Dia gabung Tanjung Pinang juga?
1: Siapa?
0: Nih Andre itu.
1: Andre-nya di RI Pulisan Pasukan Baru, Rika.
0: Oh, gabungnya di sana.
1: Nah, tahu dia monitor kan? Ada pakai digital kan senam, tinggal
0: pilih aja, tinggal pencet, iya ya.
1: Iya, tinggal pencet aja lagi. Dan untuk siapa lah? Untuk

0: teman bunda itu Ibu Suryati di Dabok ya. Semoga cepat pulang Bu ke Pasir Pengerayan. Semoga saya selalu di sana. Dan teman bunda sama sekolah juga itu namanya Jupiter, Mak Asobirin, dan tadi Rana yang tadi mana itu, semoga saya selalu juga ya. Dan untuk semualah pendengar RRI Tanjung Pinang, semoga saya selalu semuanya ya.
1: Oke okay, bunda.
0: Dan untuk penyiarnya juga, semoga saya selalu semuanya. Untuk Rika, semoga saya selalu ya Rika.
1: Ya, makasih.
0: Murah rezekinya, berkah umurnya.
1: Makasih Bunda Isal.
0: Sama-sama. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan Rika.
1: Iya.
0: Kalau jauh, mungkin enggak jauh.
1: Jauh-jauh.
0: Yuk, terima kasih Rika. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bunda Isal. Terima kasih Bunda Isal tadi ya dari Pasir Pangarayan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Dengan siapa saya di sana?
2: Dengan Mbak Eva, Mbak Rika.
1: Mbak Eva, jadi sekarang Mbak Eva nggak monitor aja lagi ya, tapi udah gabung langsung ya.
2: Ketepatan ada lagi ibu, disuruh monitor gabung ya sudah. Gabung okay. Gitu.
1: Selama ini udah berapa lama sih monitor aja, Mbak Eva?
2: Belum lama juga sih, semenjak ibu gabung kemarin tuh diajak gabung sebelum. Bulan-bulan 12 gitulah, 2025 barulah Mbak Rika.
1: Oh, bulan 12. Sekarang baru bulan apa sekarang ini? Kita bulan 7 ya. Jalan-jalan setengah tahun lah ya. 6 bulan lah ya.
2: Iya.
1: Iya. Mbak Evanya baru gabung. Baru gabung bulan kemarin ya, Mbak?
2: Maksudnya Mbak Rika?
1: Mbak Evanya baru gabung dengan Pro 1 baru nelpon maksudnya. Baru nelpon itu bulan-bulan 4 ya.
2: Oh. Iya, iya.
1: Iya. Okay.
2: Cuma kadang WA aja, kadang Mas Adrian ataupun Mbak Lisa WA. Tapi ada juga nelpon.
1: Ada gitu. Perbedaan nggak sih selama ini cuma jadi pendengar dengan?
2: Iya, selama ini cuma jadi pendengar aja.
1: Jadi apa? Gimana? Enakan mana? Enakan jadi pendengar aja atau enakan ikut gabung gitu, ikut nelpon?
2: Ikutan sih.
1: Lo oh, ikutan ya? Apa? Enaknya apa?
2: Lebih enak ikutan gitu.
1: Kenapa? Enaknya apa?
2: Ya macam mana ya kalau kemarin-kemarin tuh kan hanya mendengar gitu. Kadang didengarin juga kayaknya seru gitu. Yang kawan-kawan yang lain tuh ikut bergabung monitor gitu kan. Jadi kepikiran juga gitu kan. Cuman kan nggak ada terlintas gitu mau masuk mau apa. Nah, semenjak Mamak dan Ani kami tahu dia masuk gitu, dia ajak ya udahlah coba-coba masuklah jadinya.
1: Jadi mungkin enaknya suaranya masuk radio kali ya. Jadi ini nggak sih? Jadi banyak yang penasaran nggak sih di sana? Mana ya Bunda Eva, Mbak Eva yang nelpon gitu, ada kayak gitu nggak sih?
2: Memang iya.
1: Oh gitu. Jadi nambah teman lagi gitu ya?
2: Iya Mbak.
1: Oke, silakan Mbak Eva paling seneng dengar lagu apa Mbak?
2: Boleh request lagu dari Iklim enggak?
1: Dari Iklim. Oh, Mbak Eva senangnya lagu Malaysia ya? Oke. Okay.
2: Iya. Okay. Suka Iklim. Malaysia, Mbak Rika. Sebetulnya semua suka sih, cuman dari kecil tuh favoritnya memang Malaysia.
1: Iklim yang mana?
2: Apalagi Iklim kan memang macam mana ya, lagu-lagu lama gitu, enak lah didengar.
1: Iya benar, sepanjang masa ya. Silakan Kak, Iklimnya yang mana?
2: Judulnya tadi lagunya apa tadi Bu ya? Dialah segalanya.
1: Dialah skalanya.
2: Iya, dari Iklim.
1: Dialah skalanya, bukan dia yang mana ya? Ya udah, dialah skalanya. Oke.
2: Ada kan Mbak Rika?
1: Ada lagunya.
2: Alhamdulillah.
1: Oh, satu Tanjung Pinang tuh koleksinya banyak.
2: Hah?
1: Enggak, Pro 1 Tanjung Pinang tuh lagunya banyak.
2: Iya memang, tapi takutnya kan tadi kan pertamanya tuh kan udah ada yang request belum ya lagu Iklim gitu tadi gitu. Kan dengar-dengar alhamdulillah belum ada. Ya udah coba masuklah gitu kan.
1: Iya. Oke.
2: Mbak Rika, salam-salam lah ya Mbak Rika ya.
1: Silakan Bu Neva.

0: salam-salamnya terutama buat ibu Mama Dani. Dia kan lagi kurang fit gitu, lagi nggak enak badan ya.
1: Oh, lagi nggak di situ?
0: Iya, ada di sini dia. Mudah-mudahan dia cepat sembuh gitu, seperti semula lagi, cepat sehat lah gitu. Dan abis itu salamnya terutama buat Mbak Rika. Pulangnya nanti malam hati-hati ya Mbak Rika. Semoga Mbak Rika sehat selalu, dimurahkan rezekinya.
1: Sehat ya.

0: Nanti tunggu giliran Bu.
1: Pokoknya karena saya ini kan jarang-jarang nih masuk monitor ya Mbak Rika ya, cuman itulah belum terlalu hafal gitu nama-nama pesertanya nih semua, pokoknya di copy aja dari awal sampai akhir tanpa terkecuali gitu. Salam kenal ya, maaf lah kalau nggak disenggol karena kurang hafal Mbak Rika.
0: Iya Mbak Eva, itu tadi pun udah banyak.
1: Iya kurang hafal gitu kan. Kadang-kadang ibu pun udah kasih tahu gitu kan. Iya nanti aduh terlalu banyak Bu. Yang mana satu mau dibilang ini apa?
0: Oke, semuanya aja ya.
1: Kopi aja semuanya gitu.
0: Makasih ya.
1: Iya sama-sama Mbak Rika. Makasih ya Mbak Rika.
0: Sama-sama Mbak Eva.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eva, terima kasih dari Kijang tadi ya. Mbak Dani, semoga lekas sembuh. Rika bacakan dulu nih WA masuk dari Mbak Dani. Assalamualaikum Mbak Rika. Waalaikumsalam Mbak Dani. Lewat WA dulu ya karena kurang sehat tadi. Oke, semoga Mbak Rika sehat sekeluarga ya. Salam terutama untuk Mbak Rika, yang lainnya salam satu untuk semua ikutan aja. Makasih Mbak Rika, sama-sama Mak Dani, lekas sembuh ya. Untuk Mak Dani di Kijang sana yang lagi di rumah Bunda Eva. Lanjut lagi untuk penelpon selanjutnya sebelum Mbak Rika ke lagu ya pendengar, 2710 atau juga di 0811-77-89830. Halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori.
2: Memori lewat lagu.
0: Lewat lagu.
2: Bintang lagu New Boy.
0: New Boy, siapa mana tuh salam mesra judulnya?
2: Antara dua tuh tolong pilihkan sama Mbak Rita.
0: Ah, antara mana?
2: Ya Sanita Marindu dengan apa tuh? Dengan lagu
0: Sejarah.
2: Habis manis cepat dibuang. Pilih antara dua tuh. Mana yang enak?
0: Habis manis tuh yang mana Bang eh? Meraung. Bukan.
2: Iya, Neboy juga.
0: Iya, maksudnya tuh Habis Manis tuh judulnya mana ya?
2: Habis Manis Sepah Dibuang.
0: Habis Manis Sepah Dibuang. Oh, tuh memang itu juga judulnya ya.
2: Dengar aja lagi nanti wajah Bang Udin tak pandai nih.
0: Jadi Bang Udin mau yang mana? Ini jadi karena saya lagi rindu ya. Ya sambil laman rindu aja lah ya.
2: Ya, boleh-boleh. Jadi Bang Udin semua yang pandai pantun.
0: Oh, oh iya, Bang Udin mah jago pantun. Pantunnya apa?
2: Malam ini kan gelap kan?
0: Iya, kalau malam ya gelap mah, kalau terang ya, tuh siang.
2: Kita coba kita ilhamkan di waktu malam ini.
0: Apa tuh?
2: Cuaca kan gelap di malam ini.
0: Iya, saya.
2: Bintang dan bulan bersembunyi diri.
0: Iya.
2: Ruang ini bersama Mbak Rika Pertiwi. Semakin mesra di malam yang
0: sepi. Ewa, terima kasih. Semoga enggak hujan.
2: Mendung-mendung aja.
0: Oke lah, Bang Udin mau salam-salam enggak buat siapa?
2: Tadi Mbak Eva ya. Salam sehat ya Mbak Eva ya dengan Mak Dani ya.
0: Mak Dani lagi sakit jadi enggak masuk dia WA aja.
2: Salam sehat lah. Didoakan sama Bang Udin supaya sehat ya. Yang pertama Mbak Rika lah yang bertugas, saja dan ceria dengan keluarga ya.
0: Iya.
2: Ada makasih. Pak Umar, Bang Herman, Kak Merdu, Kak Berlian, Kak Karina, ada yang lucu juga, Bu Nertiah ya. Bang Amir dari luar tadi, Mama Marisa itu siapa ya?
0: Siapa?
2: Yang dari Bandung tadi bilang Ibunda Marisa itu siapa ya?
0: Nggak tahu siapa.
2: Tak tahu Putri Merica itu, cuma ngomongnya tak tahu.
0: Enggak Putri Merica.
2: Iya, dia bilang Mama Merica kata dia kan.
0: Kata siapa?
2: Ahmad Irwan yang dari Bandung tadi.
0: Oh, Kang Ahmad. Ahmad iya. Irwan tadi salah bilang deh tuh.
2: Iya, jemput saya itu apa nih dia? Dia Putri Merica. Salam juga. Buat Ibu Irma ya, Ibu Yeni juga, ada Bunda Sulami, yang lucu ya masuk ya, masih Emma ya, ada Ika, Alicia Wandan, Abang Hamzah Yusuf dari Jambi ya,
0: tak
2: lupa Pak Kumis juga ya, Ilek ya, masuk Ilek, ada yang dari 18 ya, Kak Siska ya, Ibu Ani juga, Abang Herman ya, 18 ya.
0: Iya, Bang Herman.
2: Ada Cak Dilin, 25. Ada Mak Rosi ya, 10 ya. Ucup juga. Mbak Bunda Isal ya.
0: Bunda Isal tadi.
2: Dari Kota Riau loh, Bunda Isal ya.
0: Iya, Bunda Isal. Mbak Bunda ini dari Rengat.
2: Rengat, Kota Rengat, Mbak Isal.
0: Sama, adik ipar saya juga Rengat.

0: Ya.
1: Salam kenalan Mbak Yusita ya dengan Bang Udin. Bang Udin perantau juga Tanjung Pinang. Karena Bang Udin orang Riau ya.
0: Ya.
1: Ada Iman juga ya, ada Bang Lukman juga ya.
0: Oke.
1: Tetangga ya Bang Pak Haji Surat ya di Batu Lima. Jangan lupa Haji Pak Haji Andarulin ya.
0: Mm-mm.
1: Ada Mak Rika juga. Salam juga buatnya yang di Pulau Penyengat ya. Mak Anya yang benar permata ya. Ada juga Teninda ya. Teninda dari Bogor, Bogor.
0: Oke.
1: Okay. Biasa kalau Mak Rika ini Alif masuk nih. Kenapa Alif tak masuk ya?
0: WA dia.
1: Oh, telepon Alif.
0: Makasih.
1: Siapa lagi ya? Salam sehat semua lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam mesra. Ditunggu neighbor-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin, terima kasih Bang Udin tadi. Salam mesra. Baik, kita ke lagu pendengar ya. Sudah 3 penelpon. Barika putarkan dulu 2 lagu. Abah dengan Ring Ring.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.

0: Oke, lagu dari Iklim tadi dialah segalanya pendengar. Kita balik lagi ya ke line telepon dan juga line WA Pro 1. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Luang berapa dirindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat
1: lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lukman dari Teluk Bakau ya.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar nih Mbak Lukman malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Udah makan belum tadi?
1: Udah.
0: Udah dong ya, udahnya 10 malam ya, masa ya belum makan ya. Oke.
1: Iya, itu.
0: Silakan Mbak Lukman, malam hari ini mau dengerin lagu apa nih Mbak Lukman?
1: Lagunya Doa Suci bisa.
0: Doa Suci.
1: Iya.
0: Doa Suci itu lagu Indonesia bukan?
1: Malaysia.
0: Oh, itu lagu Malaysia. Oh, siapa penyanyinya, Bang?
1: Yelse.
0: Yelse?
1: Iya.
0: Bukan Doa Suci ini ya? Apa Imam Syarifin? Yelse Doa Suci. Yelse. Yelse perempuan itu kan, Bang?
1: Iya.
0: Yelse, Yelse, Yelse, Yelse. Sendiri aja nih.
1: Apakah?
0: Sendiri aja.
1: Ya sendirilah.
0: Sama, diriku juga sendiri aja di sini, Bang. Silakan
1: oh,
0: Abang mau salam-salam buat siapa?
1: Salamnya kenal berkas, namanya tugas. Terus tadi ya, baru dengar ada Bang Uden. Yus ada Yusuf juga ada, Mas Prabu ada, Kak Serina juga. Terus ada Pak Kumis, ada Yang Ucu juga, ada Mak Dani, Oma Selami juga, ada Damatu. Terus ada Kak Deli juga. Terus ada Pak Irwan juga, ada Bang Andi juga, ada Terinda. Terus ada Irek juga. Pokoknya buat semua harga dari telepon pertama sampai terakhir di salam semua sampai kembali. Buat Ika makasih ya.
0: Ya Bang Lukman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman terima kasih dari Teluk Bakau tadi ya. Oke. Silakan tuh yang selanjutnya pendengar, kita masih sampai jam 11 malam ya. Halo, selamat malam Ruah Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Eyang Ucu.
2: Membebaki rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Eyang Ucu Tumbeling Tanjung. Apa kabar?
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Rika, selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Sejuta Mbak Rika.
0: Kok apa kabar lagi? Abisnya assalamualaikum ayo, lagi sih.
2: Alhamdulillah. Begini jadi kesejuk.
0: Kan tadi assalamualaikum di awal, terus udah tanya kabar, tak assalamualaikum lagi, tanya lagi kabar, ya Allah. Dingin ya?
2: Iya dingin tuh Mbak Risa, dinginnya sehari yang hujan.
0: Iya. Di sana hujan. Sehat?
2: Sehat.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah Mbak Risa ya.
0: Iya.
2: Yusuf udah gabung Yusuf?
0: Yusuf belum gabung dia, tumbennya tidur kali ya?
2: Belum ya, udah jam 10 nih kan?
0: Mungkin kecapean kali tidur kali dia.
2: Yang monitor
0: apa ya?
2: Pas cawannya Mak Dani siapa tadi Mbak Rika?
0: Kak Eva.
2: Oh Kak Eva ya?
0: Iya.
2: Itulah baru monitor.
0: Kak Eva tadi. Iya.
2: Lipat-lipat baju tadi Mbak Rika.
0: Jadi kalau lagi kerja radionya belum dihidupin gitu?
2: Hah?
0: Kalau lagi kerja gitu radionya dimatiin gitu?
2: Bukan dimatiin, emang apa? Ini agak-agak ada hujan tadi Mbak Rika, baru teduh hujannya.
0: Oh, kan monitornya pakai handphone ya? Monitor pakai handphone ya?
2: Enggak, pakai radio.
0: Oh, pakai radio. Oh, gitu.
2: Ada lagu dari seberang Mbak Rika ya?
0: Ada, mau lagu yang mana?
2: Inilah Mbak Rika.
0: Oh ya?
2: Sejuk-sejuk gini, kita dengar yang sendu-sendu aja lah lagunya Mbak Rika ya.
0: Biar kita makin ngantuk ya.
2: Yang minta dari Rahim Ma'ruf Mbak Rika.
0: Rahi?
2: Ma'ruf.
0: Rahim Ma'ruf?
2: Iya.
0: Yang mana yang?
2: Judul lagunya Istana Menanti. Abis, nak nunggu Mbak Rika kesini. Dari musim durian sampailah musim mangga, macam-macam mangga, semua pohon berbuah. Ada nak datang di sini tempat Iyang.
0: Jadi yang datang siapa? Kak Erita ya?
2: Hah?
0: Kak Erita yang kemarin datang ya?
2: Iya, nanti

0: Mbak Rima katanya Lebaran Haji mau ke sini, Mbak Rika.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Rika nyusul ya.
1: Saya nggak janji yang karena kan rumah Eyang jauh.
0: Ah? Itu Mbak Rika, mangga di sini. Kus,
1: bukan
0: mangga,
1: gitu, rumah Eyang kan jauh, jadi saya nggak bisa. Kalau suami saya
0: jauh.
1: Jauh itu Tembeling. Kalau seandainya pas kadang-kadang satu minggu saya kerja, suami saya libur.
0: Apa ya? Ke Busung sampai.
1: Oh enggak. Kalau ke Busung itu saya tuh pas Lebaran aja sekali aja.
0: Oh, setahun sekali gitu.
1: Iya, setahun sekali aja. Itu memang udah kegiatan bapak mertua gitu. Jadi setiap kali Lebaran dia ngunjungin adiknya di sana. Gitu ya.
0: Memang belum punya waktu Mbak Rika. Insya Allah lah nanti kalau udah berjodoh Mbak Rika ya.
1: Karena mungkin anak-anak masih kecil-kecil kan ya, jadi ya, agak sulit.
0: Doain kita sehat semua Mbak Rika.
1: Amin. Mohon maaf ya Eyang.
0: Sampai ketemu Mbak Rika ya.
1: Iya, Eyang main Tanjung Pinang dong.
0: Hah?
1: Main ke Tanjung Pinang.
0: Eyang kemarin sering main.
1: Iya. Oh, gak bilang-bilang.
0: Kan gilah. Yang lain kan udah Mbak Rika yang belum.
1: Emang yang lain udah nyampe? Oh iya,
0: Mbak Rika sama Mbak Eza yang belum pernah sempat yang.
1: Oh, Mbak Eza tuh biasanya ke ini, ke Siantan.
0: Kemarin Abian sama siapa tuh yang
1: Bapak
0: kepala RRI tuh?
1: Pak Sulis, Bapak.
0: Udah nyampe ke rumah.
1: Iya, Pak. Bapak. Bapak suka ini, suka apa? Jalan-jalan kan karena Bapak kan
0: iyalah. Tak apa-apa namanya Mbak Rika, insya Allah nanti Mbak Rika ya.
1: Iya ya.
0: Iyalah. Mudah-mudahan nanti di belakang Yusuf nyusul ya.
1: Yusuf.
0: Ada Bang Lukman. Ini ada Bang Udin juga barusan ya Mbak Rika ya. Mak Dani cepat sembuh. Katanya lagi kurang fit ya.
1: Iya, jadi gak bisa nelfon deh, WA aja dia.
0: Buat Mbak Eva tadi ya. Mungkin Pak Nilek nanti gak gabung. Mas Prabu ya.
1: Ya.
0: Kak Gang eh. Buat ini.
1: Kak Mia tadi gabung, Kak Mia Merica. Kak Mia Putri Kedonong tadi udah gabung.
0: Mbak Mia.
1: Iya.
0: Mbak Mia udah gabung?
1: Udah.
0: Oh, ya udah lama kan Mbak Rika kan, Mbak Mia kan?
1: Iya, cari-cari info katanya gitu tadi. Kemana
0: Mbak
1: aja
0: Rika,
1: Kak?
0: Cari-cari info. Yang, yang apa kok kayaknya satu kampung sama Mbak Rika. Siapa tuh kemarin?
1: Oh, Bunda Isal.
0: Tapi yang tak gabung.
1: Bunda Isal.
0: Oh, Bunda Isal.
1: Tadi gabung loh dia.
0: Udah ya?
1: Udah.
0: Oh, awal-awal tadi ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah lah, udah rajin nih gabung
1: ya. Yang tadi masih angkat jemuran.
0: Oh, betul-betul. Yang angkat jemuran. Nah, iyalah, nanti ini Kak Sarina nak gabung ya. Mbak Ika, ini Setiawan yang lama tak gabung yang di Jambi, Mbak Rika ya.
1: Iya.
0: Pak Mga Yusuf juga. Ini Kang Irwan juga tuh udah lama tak dengar suaranya tuh.
1: Udah tadi nomor 2.
0: Udah ya?
1: Iya.
0: Oh, alhamdulillah lah. Sama Teh Dinda juga, Mbak Rika ya.
1: Oke.
0: Iyalah.
1: Terima kasih.
0: Ayo tuh, entah ngapa tak tahu lah Mbak Rika dah tak pernah lagi kan.
1: Merajo.
0: Telepon kita, kita mesti selewa WA kan. Kalau lagi malas katanya makan obat terus kan. Masa makan obat malas nak gabung pun malam Mbak Rika ya.
1: Ya itu, dia minum obat malas kali jadinya malas-malas terus.
0: Malas terus, nanti tambah malas lah kan.
1: Iya.
0: Kalau nak cepat sehat, ini ada Mbak Rika gabung Mbak Rika ya.
1: Oh makin sakit sehat. Dia makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Rika. Iyalah gitu aja Mbak Rika ya.
1: Oke. Okay.
0: Ditunggu lagunya Mbak Rika ya. Cuma Mbak Rika sama petugas.
1: Terima kasih Eyang.
0: Mbak Rika ya.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Mbak Rika.
1: Selamat.
0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rika.
1: Tetap semangat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang Ucu tadi ya. Di belakangnya yang Ucu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kumis ya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Mantap. Pak Kumis apa kabar?
2: Alhamdulillah, sebaliknya bagaimana nih kabar?
1: Sehat juga kabar saya. Kumisnya masih ada Pak?
2: Masih. Kumisnya masih belum dicukur lagi.
1: Itu pembawa hoki ya. Kalau dicukur nanti gantengnya hilang ya Pak ya.

0: Bukan,
1: Apa, Pak?
0: nilang apa sebagai lambang laki-laki.
1: Oh, gitu. Oh, jadi itu
0: Iya, maksudnya gitu kan.
1: Oh, jadi kalau nggak ada kumis, nggak laki-laki.
0: Iya, laki-laki juga. Kan kalau laki-laki kumis kan agak gagah sedikit kan.
1: Oh gitu. Lah, saya punya
0: Betul
1: yang
0: gak? Betul
1: punya
0: gak, Rika?
1: nggak tahu saya. Geli-geli, Pak, kalau ada kumis, Pak.
0: Nah, banyakkan kan perempuan kan suka yang berkumis.
1: Oke lah.
0: Lagu apa kita malam ini, Rika?
1: Lagunya Manca, Pak, Mancanegara.
0: Wah, Mancanegara nih kalau lagu-lagu boleh tuh Pak Kumes tak pandai sangat nih.
1: Nah, lagu orang Melayu je lah kalau macam itu. Lagu-lagu apa?
0: Lagu seberang aja.
1: Au.
0: Satu nama tetap di hati dari AYA.
1: Ayah.
0: AYA ya, dari AYA.
1: Iya.
0: Kalau bahasa Malaysianya A apa AYA.
1: Apa apa bahasa Malaysia? A AYA.
0: AYA.
1: Nah. AYA. Oh, tahu pula. Ah.
0: Kalau kita di Indonesia kan EY.
1: EY, ya benar sih EY. Oh, Bapak pernah tinggal di Malaysia?
0: Lama kok di Malaysia.
1: Oh, gitu.
0: Zaman muda dulu.
1: Sama. Om saya sama adik saya tuh di Malaysia juga. Udah punya IC ya kata orang ya, KTP lah orang
0: gitu
1: ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kalau zaman Pak Kumis dulu senang juga masih ngurus IC kan, tapi Pak Kumis tak ada IC.
1: Oh, Pak Kumis tak ada IC. Jadi dari tahun berapa tak ada masuk lagi Malaysia?
0: Mulai tahun 86 sampai sekarang.
1: Oh, udah lama ya, Pak?
0: Iya, anak udah berumur 30 lebih tahun.
1: Dari tahun 86 tak masuk lagi.
0: Tahun 86 tak masuk lagi.
1: Sampai sekarang.
0: Sebelum 86, mulai dari 80
1: masuk terus.
0: Lagu-lagu lawas itu mas zamannya Pak Kumes lagi bujang itu.
1: Iya. Biasa kita tuh ada ini tuh, ada siapa yang dari Malaysia tuh, Bang Junaidi dulu sering gabung. Siapa lagi satu lagi?
0: Bang Junaidi dari Johor.
1: Oh,
0: JB.
1: JD, tapi dah lama tak gabung lagi beliau.
0: JB, bahasa Malaysianya JB, JB itu kan Johor Baru.
1: Johor Baru, iya betul. Ya udah.
0: Rika pernah ke Malaysia?
1: Tak.
0: Tak pernah.
1: Tak pernah, tapi adik saya ada sih di Malaysia.
0: Ben orang Tanjung Pinang tak pernah ke Malaysia.
1: Nah, itu
0: berapa
1: dia.
0: Lah ke dekat.
1: Jangan kan Malaysia, Tembeling aja saya tak nyampe, Pak.
0: Ke mana?
1: Tembeling aja saya tak nyampe. Yang lucu. Sampai malu hati saya. Ayang Ucu udah siapin saya kue bolu cermai, tak dimakan-makan. Saya tak datang-datang.
0: Tapi nanti satu saat nanti Kelingga sampai nak.
1: Itu kayaknya makin tidak mungkin itu.
0: Siapa tahu nanti. Kalau penyiar Pro 1 Batam tuh kan Azizah itu lama dia di Lingga dibilang.
1: Ngapain deh? Nyarikan.
0: Bukan, dia bilang suaminya pernah tugas di Lingga, dia bilang gitu.
1: Oh, suami pernah tugas di Lingga. Oh, gitu.
0: Saya ikut suami, dia bilang gitu kan.
1: Saya
0: mungkin
1: dapat
0: belum,
1: suami
0: belum
1: di
0: jadi
1: sini.
0: Penyiar.
1: Iya.
0: Saya pernah juga kemarin tuh gabung di Pro 1, tapi susah lah di Pro 1 tuh Batam nak gabung
1: ramai. Dari Karimun sana masuk. Ya udahlah, Bapak mau salam-salam buat siapa, Pak?
0: Salam-salam buat Rika lah yang lagi bertugas ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Terus ada yang Ucu tadi ya.
1: Yang Ucu,
0: Yang Ucu tadi siang ada gabung di Pro 1 Batam tuh.
1: Oh iya.
0: Buat Berlian juga, Bunda Permata. Terus ada Bang Gapar, Bang Udin, Bang Herman, Pak Umar, Bang Lukman tadi ya. Mas Prabu, Kak Sarinah, Kiyu-kiyu tak terlupakan, Dang Merdu. Terus siapa? Mak Danani, Ibu Epa juga. Ada siapa lagi? Buat semualah Rika ya.
1: Oke, makasih ya.
0: Berhubung hari sudah agak malam nih, baru sudah makan nih Mbak Rika.
1: Lama betul makan, Pak. Makasih ya.
0: Benar.
1: Malam betul Bapak makan.

0: apalah kalau Pak Kumis biasa jam 12 boleh makan loh.
1: Iya ya. Pak Kumis yang, masih spek enggak
0: gemuk.
1: Yang
0: penting perut lapar makan.
1: Iya juga ya, jangan ditahan-tahan ya, selagi bisa makan ya. Oke, okay. Makasih Pak Kumis.
0: Sama. Okelah mereka ya.
1: Iya, ya. Makasih.
0: Salam semuanya yang di Pro 1 ya, tanpa terkecuali kita singgol semua kawan-kawannya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, mereka lagunya tunggu ya.
1: Iya.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kumis dari Pancur, Lingga tadi. Pendengar, terima kasih untuk Pak Kumis. Sama untuk semuanya di dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran Luar Rindu Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kak Hani, Jalan Sultan Sulaiman, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagu dari Westlife Soledad ya. Salah satu barika sekeluarga, sehat bahagia selalu untuk Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, Teh Dinda, Pak Andi, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Els, dan Nona Fika di Manado, Bunda Permata, Yang Lucu, Bang Ile. Terus juga untuk Yusuf, Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, QQ, Macik Ma, Yang Lucu, dan fans RRI di mana saja berada. Semoga saya selalu bahagia. Oke, terima kasih Kak Hani. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo,
2: selamat malam Orang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Oh, Memori Lewat Lagu, Kak Berlian.
2: Iya, dari tadi mencet-mencet nomor telepon 2700 tak ada berapa.
1: Barusan itu Pak Kumis baru turun.
2: Nomor yang ini tadi, siapa dia turun?
1: Pak Kumis. Nah, yang ini beda bingung tadi enggak ada maksud yang nomor, yang lucu tadi
2: nomor WA telepon. Susah juga.
1: Oh.
2: Nomor biasa 2700 tak dapat dapat juga. Ini baru dapat.
1: Tadi Pak Kumis masuk dari WA, yang lucu masuk dari telepon.
2: Yang nomor telepon itu siapa masuk?
1: Yang lucu tadi yang
2: tak
1: lucu.
2: Tak ada orang kok tak dapat masuk.
1: Tadi yang lucu masuk dari line telepon.
2: Oh.
1: Jadi kalau nomor saya lagi terima WA, line telepon itu saya blok dulu biar enggak
2: sana enggak dapat-dapat.
1: Iya, nanti kalau udah selesai itu. WA, line teleponnya saya buka.
2: Pantas enggak dapat-dapat masuk, ditutup.
1: Tutup dulu karena lagi terima yang di WA.
2: Lagu apa nih kita?
1: Kita lagu mancanegara boleh?
2: Lambada?
1: Lambada dia boleh, naik. Lambada belum naik nih Lambada nih.
2: Iya, Lambada ya.
1: Oke.
2: Iya. Udah malam nih, salamnya Pak fotokopi yang udah masuk aja tadi semua aja lah.
1: Oh.
2: Yang barusan buat Pak Kumis. Makasih Pak Kumis. Yang lucu memang betul tadi dia masuk di Pro 1 Batam, maka kakak tak dapat masuk. Pakai WA aja.
1: Iya.
2: Yeah. Heeh. Enggak lagu pakai WA. Tapi tak diputar, waktu tak ada. Sianya nunggu sampai terakhir, tak dapat-dapat lagu tak diputar.
1: Iya kan, diutamakan yang lagu yang direquest di telepon.
2: tapi kadang ada juga penyiarnya tuh dibagi-bagi dia waktu. Yang penelpon diputar dia juga. Yang WA minta lagu diputarnya juga gitu.
1: Iya, kalau waktunya cukup mungkin.
2: Ada yang utamakan telepon gitu, penyiar dia. Tapi tak semua lah penyiarnya.
1: Sabar ya.
2: Tahu sabar, kadang bisa juga masuk. Baru 4 kali bisa masuk di Radio Batam.
1: Batam ramai. Makasih ya Kak Berlian.
2: Iya, itulah makanya. Tak bisa masuk tadi siang. Iya. Dengar sekali dengar yang lucu langsung orang tua ni langsung masuk. Ayolah.
1: Ya.
2: Gitu aja lah ceritanya.
1: Okey.
2: Buat Rika, selamat malam, selamat bertugas, balik hati-hati, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Okay, lagu dari Yelse tadi ya, doa suci tadi. Pendengar, kita masih ada lagu Westlife nih, Soledad, permintaan di WA tadi, dan juga lagu Koma Lambada ya untuk Kak Berlian dari Ganet. Silakan yang selanjutnya, line telepon kami 27100, WA kami 0811 77 89 830. Bang Lukman tadi ya, salam katanya untuk Kak Berlian. Oke, terima kasih Bang Lukman. Maaf baru baca Kak Sarina tadi miss call ya. Oke, Kak Hani udah, lagunya juga udah di rilis ya, belum diputar tapi ya. Met malam Mbak Erita, waduh salah orang nih. Mas Sulami, ruang ini ruang berbagi rindu memori lewat lagu The Power of Love ya, dari Celine Dion katanya. Lagunya untuk semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali. Salam untuk Mbak penyiar sekeluarga, amin. Salam kenal untuk Mbak Eva, terima kasih untuk senggolannya, semoga lekas sembuh katanya untuk Mbak Dani. Oke, terima kasih Oma Sulami. Salam kenal katanya Bunda Eva. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ini gak bisa teriak-teriak, soalnya dalam ruangan yang kedap suara.

0: dalam ruangan yang kedap suara.
1: Iya, karena okay. Sebentar lagi mau ada Indomaret, Alfamart.
0: Ada-ada aja ya. Iya. Mana tahu Mas Pramu pi datanya Pinang lamar kerja kan, cari kerja nih Indomaret. Ya,
1: jangan ngelamar kerja lah. Ngeborong lah.
0: Ngeborong. Iya juga ya. Lamar kerja enggak bisa enggak punya KTP Tanjung Pinang.
1: Iya, kalau ngelamar kerja kesian nanti sama yang ngucu. Yang ngucu kan udah mau jadi kasir.
0: Yang ngucu gak bisa juga. Yang ngucu KTP-nya Bintan.
1: Iya.
0: Yang ngucu jadi kasir.
1: Sehat gak?
0: Sehat, sehat. Mas Prabu sehat gak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh sehat, alhamdulillah.
1: Apalagi okay. Apalagi udah denger mau memang insya Allah launching Juni ya, bulan
0: iya,
1: depannya.
0: Bulan Juni, 3 dulu, dia ada 25 gerai, kita launching 3 dulu.
1: Di mana tuh kak?
0: 3 ini ya, kemarin iya, bapak 3. Bilang di bandara, di mana lagi ya?
1: Bandara.
0: Ayo, ayo, di mana, ayo.
1: Kayaknya Jalan Bintan ya?
0: Jalan Bintan ya.
1: Dekat pelabuhan kali ya?
0: Di Batu 10 Soekarno Hatta area Ganet.
1: Oh, daerah-daerah situ ya.
0: Soekarno Hatta tuh tempatnya Pak Umar tuh.
1: Iya, berarti daerah-daerah yang memang ini ya.
0: Ramai.
1: Sebenarnya sih, tapi insya Allah kalau udah buka 3 biasanya nanti nyambung lagi tuh. Di Batam kayak gitu juga dulu.
0: Mm-mm. Katanya 25 sini Bang.
1: 25 Juni.
0: Ah bukan, maksudnya itu ada 25 gerai, tapi kita launching 3 dulu nih bulan Juni.
1: Iya, kan.
0: Jadi Batu 10 itu ya. Dekat rumahnya Kak Mia Kedondong tuh, Kak Gadis, itu Batu 10. Soekarno Hatta rumahnya Pak Umar, kalau Ganet rumahnya Kak Berlian.
1: Padahal kemarin Mas Prabu tuh seminggu lalu ke Batu 10 itu ada baru juga tuh yang minimarket baru buka.
0: Apa?
1: Oh, apa tuh dia? Aduh, pokoknya dekat Batu 10 yang dekat seberang masjid.
0: Oh. Apa? Oh itu seberang. Udah lama, itu Serba 13 ya?
1: Kurang tahu, pokoknya persis banget di sebelahnya. Kan ada penggadaian apa tuh?
0: Oh iya, iya.
1: Pokoknya bersebelahan situ seminggu yang lalu.
0: Mm-mm.
1: Mungkin ya Mas Prabu sih berharap nanti bisa merata ya. Karena memang Tanjung Pinang ini antusias pembelinya luar biasa memang.
0: Iya, suka jajan.
1: Iya, makanya Mas Prabu kemarin sama Kak Rika apa sama Kak Lisa? Oh, sama Rizky, sama Riki. Jadi Mas Prabu bilang, Tanjung Pinang, ya itulah karena belum ada Indomaret Alfamart. Jadi kalau Mas Prabu beli air mineral itu di apotek.
0: Hah?
1: Jalan Bintan, itu apotek 24 jam.
0: Oh iya, karena 24 jam ya. Mas ya, di sini kan sangat jarang sekali gitu ada minimarket yang buka 24 jam.
1: Iya, tahu kan yang di Jalan Bintan itu yang
0: tahu,
1: itu
0: tahu,
1: ada
0: tahu.
1: Apotek. Inisialnya K.
0: Iya. Inisialnya jadi, inisialnya K. KF.
1: Iya. Nah, jadi di situ tukang parkirnya heran. Loh, Mas ini kok dari tadi mundar-mandir belanja terus di apotek. Kirain Mas Rabu sakit. Padahal enggak, beli air mineral, air kotak, snack. Ya karena memang ada di situ dong.
0: Oh udah biasa di tempat yang kayak gitu ya Mas ya. Kalau kita mah kalau udah tengah malam tuh carinya warung tepi jalan aja Mas.
1: Iya tapi di Jalan Bintan sepi banget. Nggak ada. Tutup. Waktu itu ada yang di itu apa deket pasaramu keluar. Itu pun udah tutup. Makanya yang di apotek itu. Itu mahalnya. Aduh pokoknya ya beruntung lah nanti udah ada Indomaret Alfamart lah. Gitu, jadi kan unik gitu. Mau beli air mineral aja ke apotek.
0: Iya.
1: Mau beli ciki di apotek.
0: Harganya pasti beda ya, lebih tinggi ya Mas ya.
1: Iya, dua kali loh. Tapi ya karena daripada kita nggak ada kan. Namanya kan emergency kan. Jadi lagunya Manca ya?
0: Manca Mas.
1: Manca, pengen dengerin dari apa ya? Manca semua enak juga tuh. Dari Kak Rika tahu nggak judulnya ya? Atau nggak itu aja tuh dari Vincent Gill.
0: Chin?
1: Vincent Gill judulnya Eyes

0: I still believe in you. Aku masih mempercayaimu. I still believe in you.
1: Siapa tadi penyanyinya?
0: Fave. Dia pakai Fave. Vincent Gill. Betul.
1: Laki-laki.
0: Judulnya, iya, laki-laki benar.
1: I still believe in you.
0: Ih, keren kali memang Karika pinter lah ya.
1: Ya kemarin kan ikutan ke Australia.
0: Oh iya, luar biasa-biasa di luar ya.
1: Aku bawa koala, Mas Prabu kan bawa kanguru kemarin pulang.
0: Karika bawa koala, Mas Prabu bawa kolang-kaling.
1: Kolang-kaling.
0: Iya itu dia, itu udah kedengeran kok tadi Karika setel, udah kedengeran kok.
1: Ya udah, saya tahu dia ya. Oh kedengeran ya?
0: Kedengeran apa sih? Jangankan
1: cuma berapa detik suara, aja.
0: Jangankan suara tadi, suara hati Karika aja Mas Prabu tahu kok.
1: Oh gitu. Suara hati aku apa dengar suara Mas Prabu itu seneng gitu ya, Mas ya?
0: Bukan. Tadi bilang apa Pak Kumis bilang semua cewek suka cowok yang berkumis, enggak juga.
1: Enggak juga. Mas Prabu sukanya apa? Yang punya kumis atau enggak? Mas Prabu ada kumis enggak?
0: Adalah. Oh, Mas Prabu suka cewek-cewek yang berkumis.
1: Oh,
0: kayak Isdalia kan.
1: Oh, kenapa?
0: Ya gemes aja gitu.
1: Oh, gemes. Tadi kan kata Pak Kumis kan laki-laki yang punya kumis itu kan nampak tuh laki-lakinya, kata gitu. Mas Prabu suka yang nampak laki-lakinya.
0: Mas Prabu lebih suka cewek yang berjanggut. Kayak di India ada.
1: Unik ini ya Mas ya, kalau cewek yang berkumis tuh bagi Mas Prabu apa gemes ya?
0: Gemes, tapi kalau yang berjanggut mengerikan. Aduh. Ya buat Karika, matukan sampai tuntas, semoga sehat ya Kak ya.
1: Iya Mas.
0: Tuh ada agak-agak pilek tadi kayaknya kedengeran juga tuh.
1: Mungkin kena AC-nya kali ya Mas ya.
0: Kok Mas Prabu tahu ya tahu.
1: Iya Mas Prabu nih, aduh ternyata segitu perhatiannya gitu.
0: Ya iyalah Mas ya dong. Aduh apa tuh?
1: aku mukul meja geli sendiri.
0: Buat Karika, matukan sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar Kak ya.
1: Amin.
0: Berarti pagi siapa Kak? Besok pagi siapa?
1: Besok pagi itu... Kenapa Mas? Besok pagi itu ke Eza.
0: Oh Kak Liza?
1: Iya Kak Liza.
0: Oh iya. Terus salam juga buat... Oh tadi Mbak Epa ya, jarang-jarang ya?
1: Iya sekarang udah sering gabung. Tadi
0: baru denger ya. Oh keren. Dulu kan di WA terus beliau kan. Terus salam buat apa namanya, Ilek.
1: Ilek tuh Mbak nih belum gabung nih.
0: Iya, mudah-mudahan ilek nggak ilek lah ya, tau kan?
1: Dia bilang dia gao.
0: Oh gao.
1: Gao tuh tau nggak Mas apa Mas?
0: Tahu. Nanti Mas Prabu bisikin lah.
1: Dia apa bilang gao tuh apa? Gao tuh orang kaya Mbak Rika. Oh anak Sultan nih ya, Sultan Kijang.
0: Iya lah, ilek itu lah.
1: Terus
0: apa lagi namanya itu Karika yang tadi yang dibilang Bunda Izal tadi?
1: Izal.
0: Itu Izal, itu Sari Amri penciptanya, bukannya penyanyinya.
1: Oh, pencipta lagu. Oh, jadi bukannya Bang Zamani itu yang menciptakan sampai 600 lagu. Keren.
0: Bukan itu Bang Sari. Bang Sari Amri kan itu penciptanya Emir Mister, dia juga yang ciptain. Inka Christie pun diciptain juga, almarhum Mani Kardila pun diciptain juga sama beliau.
1: Oh, jadi beliau yang kemarin di interview sama Jakarta ya?
0: Iya, Sari Amri. Terus salam juga buat apa nama? Buat Pak Umar, buat tadi Pak Kumis, Bang Awang Janggut, buat Yusuf. Yusuf belum masuk ya?
1: Yusuf belum masuk.
0: Iya, dia kecapean. Kemarin kan masuk terus pertama deh. Terus salam juga buat Putri Merica, Kadang Merdu, buat semuanya lah Kak.
1: Oke, makasih ya.
0: Iya, makasih ya. Semoga Karika sukses selalu ya.
1: Terima kasih Mas.
0: Iya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas Prabu. Terima kasih Mas Prabu dari Batam tadi, pendengar. Oke, salam malam juga untuk yang Alif di Kijang. Apa kabar? Semoga saya selalu ya, dengan Allah. Mau salam aja dikit untuk yang Ucu, Kak Gadis, Kak Sarina, Bang Udin.

Semoga semuanya sehat, spesial untuk Karika aja. Request lagu Spoon, ringgit berjuta ya. Terima kasih Karika. Oke, terima kasih juga untuk Alif. Baik, kita ke lagu ya pendengar ya. Kita putarkan lagu kita selanjutnya, Westlife, judul lagu Soledad.

0: Power of Love tadi pendengar, dari Celine Dion tadi ya. Baik, 10 menit lagi nih kebersamaan kita di program Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya terima kasih bagi Anda yang tadi sudah bersama dengan kami Pro 1 pendengar dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tentunya semoga lagu-lagu yang kami putarkan di kesempatan malam hari ini bisa menemani dan juga membuat kita menjadi terhibur ya. Sampai jumpa lagi pendengar di program Ruang Rindu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Vince, we need to talk to you for just a second over here. Vince, look over this way, would you?

Pindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Di situlah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya

0: alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah, begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu

Sin yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

membangun dan memperindah rumah di dunia ini adalah hal yang baik. Akan tetapi, lebih baik lagi bila seseorang juga memiliki antusiasme untuk memiliki rumah di surga. Ternyata, impian memiliki rumah di surga bisa dicapai dengan melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ummu Habibah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di surga." Kita mungkin harus menabung.

bertahun-tahun untuk membangun rumah di dunia ini. Demikian pula untuk mendapatkan rumah di akhirat kelak. Hendaknya kita pun memelihara sholat sunnah untuk membangun rumah di syurga. Di sisi lain, sholat-sholat sunnah ini juga dapat mengangkat derajat kita karena setiap sujud dapat mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya engkau tidak sujud kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatmu dan menghapuskan kesalahanmu." Sholat sunnah juga adalah ibadah yang selalu dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaannya yang lain adalah dengan mengerjakan sholat sunnah, kekurangan yang terjadi dalam sholat wajib dapat disempurnakan. Sholat sunnah ini disebut juga sholat sunnah rawatib. Disebut demikian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya ketika beliau tidak bersafar. Ketika bersafar pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan witir, sebagaimana yang diberitakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Qayyim berkata, jumlah rakaat sholat sehari semalam ada 40 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan 17 rakaat sholat fardu, 12 rakaat sholat sunnah rawatib, dan 11 rakaat sholat tahajud. Mari menjadikan sholat sehari semalam tidak kurang dari 40 rakaat, karena sebaiknya seorang muslim dapat menjaga dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dengan demikian, ia akan mendapatkan banyak kebaikan. Bahkan ia akan terus mendapatkan ganjaran pahala walaupun dia tidak mengerjakannya disebabkan safar atau sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba sakit atau bersafar, ditetapkan baginya pahala sebagaimana dia beramal pada saat dia tidak safar dan sehat. Sholat sunnah rawatib terdiri dari 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Pada setiap rakaatnya, terdapat doa-doa, tasbih, bacaan Al-Quran, kehusyuan, puji-puji, ketundukan, dan lain sebagainya, yang merupakan amalan dan kebaikan yang agung. Tidak ditinggalkan kecuali orang yang sudah diharamkan kebaikan bagi dirinya. Saking pentingnya amalan ini dapat diganti di lain waktu apabila terluput. Oleh sebab itu, mari kita jaga amalan ini supaya kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diraih.

Pendengar seiring terdengarnya musik ini, sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami. Seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Jumat, tanggal 8 Mei tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madiani, kilometer 44 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi

0: korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari ke-8 di bulan Mei 2026, di hari Jumat berkah ya. Semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat juga untuk melaksanakan aktivitas apapun itu ya, karena ada Pro 1 yang akan setia menemani Anda. Di Tanjung Pinang Pagi pendengar, saya Liza Andriani akan hadir sampai jam 10 nanti untuk Anda. Dan kita awali Tanjung Pinang Pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 11 yang akan dibacakan oleh Larry Francisca.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang

0: Satu lagi bertanya, sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Jawab Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidhikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku, serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur, manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia, karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah. Maka Riyah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sana keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh, supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. kepada dirinya.

Ia anyanyi, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

Peringat di hari Jumat Berkah ini, ya, sebentar lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16. Akan ada Mutiara Pagi berjudul Perintah dan Hikmah Berkurban yang nanti juga akan diisi oleh Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH yang merupakan anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau atau juga DAI Juara 1 Aksi Indosiar 2016 yang akan dipandu oleh Agus Pranoto dari RRI Pekanbaru. Ya, kita masih menunggu siaran langsung Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Pekanbaru.

0: akan mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16. RRI Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, SP Tanjung Balai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta nikmat iman dan juga Islam. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti. Selamat pagi kembali pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru di frekuensi 99,1 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Pranoto kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Mutiara Pagi.

0: siaran berjaringan Skorwil Nusantara 15 dan juga 16 bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Pada hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan bersama-sama menyimak tausiah penuh hikmah dengan tema perintah dan hikmah berkurban. Nah, tema ini sangat penting untuk kita pahami bersama, terlebih menjelang datangnya bulan Zulhijjah dan bulan yang diidentik dengan semangat pengorbanan, keikhlasan, dan juga kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Saat ini kita sudah bersama Ustadz Haji Maruli Azhari Hasibuan, dan juga beliau ini anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau sekaligus DAI Juara 1 Aksi Indosiar. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar pagi hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dan juga pendengar, nantinya Anda bisa berinteraksi bersama kami untuk ada yang ingin bertanya terkait dengan topik kita hari ini dan juga yang akan disampaikan oleh Ustaz Maruli nantinya di 0761-24595. Baik Ustaz, untuk topik kita hari ini perintah dan hikmah berkurban ya Ustaz ya.
1: Betul Mas.
0: Baik, mungkin silakan Ustaz sebagai pengantar kita di pagi hari ini Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara amana wa azza zundahu wa azama al-ahzaba wa'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi ini kita bersua kembali dalam acara Mutiara Pagi RRI yang disiarkan melalui Korwil 15 dan 16, mudah-mudahan semua pendengar sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu perintah dan hikmah berkurban. Pertama, kita akan mencoba mengulas tentang apa yang disebut dengan kurban. Kurban ini adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab melalui kalimat qurba yuqribu kurbanan. Artinya secara maknawiyah adalah dekat. Sesuai dengan tujuan filosofi kurban juga, yaitu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara istilah syar'i, yang disebut dengan kurban ini adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari atau tanggal tertentu untuk menjadi bagian dari rasa takwa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan ternak tertentu ini menjadi sebuah definisi dasar karena tidak setiap hewan ternak bisa dijadikan sebagai kurban. Ada ketentuannya dan juga ada syarat-syaratnya. Yang masuk dalam kategori hewan kurban adalah unta, kemudian sapi dan juga kambing beserta dengan sejenisnya. Termasuk lakibas, domba dan juga biri-biri. Disembelih pada hari tertentu, artinya ini bukanlah ibadah yang bisa setiap hari dilakukan. Ada tanggal dan juga harinya. Jadi kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, hari Nahar dan juga hari Tashrik. Maka kalau orang menyembelih sapi di luar tanggal tersebut, maka tidaklah masuk kategori berkurban. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, di dalam usul fiqh, kurban ini adalah masuk kategori ibadah syar'u mangqublana. Yang disebut dengan ibadah syar'u mangqublana adalah ibadah yang sudah terlebih dahulu pernah diperintahkan oleh Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW.

Wasallam. Kita tahu bahwa kurban ini diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim Ismail. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, falamma balagu anhu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi ayat ini adalah deskripsi cerita tentang bagaimana asal muasal munculnya perintah berkurban kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di mana Nabi Ibrahim disuruh sendiri untuk menyembelih anaknya, disuruh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Tapi dengan berkat taat dan juga patuhnya kedua Nabi Allah ini, maka perintah tersebut dapatlah dilaksanakan. Kemudian yang perlu kita ingat dan kita garis bawahi bahwa kurban ini tidaklah sama dengan sesajen. Tidaklah pula sama dengan pemberian-pemberian kepada orang-orang tertentu ataupun leluhur-leluhur ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan animisme. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah, daging, hewan, kurban. Yang sampai kepada Allah adalah hati orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kita bahas berikutnya adalah apa sebenarnya hukum berkurban ini. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum berkurban ini adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad di sini adalah hampir mendekati fardu ain. Dan kemudian ada seorang ulama yang mengatakan ini adalah fardu ain, yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan bahwa ini adalah fardu ain didasarkan kepada tidak pernahnya Rasulullah meninggalkan ibadah berkurban sesudah pindah ke Madinah. Dan juga hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, man kana lahu sa'ah wa lam yudah wa la yaqrabanna musallana. Siapa yang mempunyai kesanggupan tidak mau berkurban, maka tidaklah usah dekat-dekat ke tempat sholat kami. Dan juga firman Allah dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Wanhar adalah fi'lul amar yang bermakna suruhan. Tapi mayoritas ulama tetap mengatakan bahwa kurban ini adalah hukumnya sunnah muakkad. Lalu kenapa kita harus berkurban? Apa hikmahnya bagi kita? Pertama, kurban ini adalah wujud cara kita untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita melihat Indonesia ini begitu subur dan makmur. Kita melihat alhamdulillah stabilitas keamanan masih terjaga. Ini adalah anugerah dari Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan. Memang di sana sini ada satu dua gejolak, ada riak-riak berbagai macam tantangan hidup, tapi secara umum kita masih dalam keadaan yang stabil. Allah berikan kita nikmat umur, Allah berikan kita nikmat keluarga, Allah berikan kita nikmat iman dan akidah. Ini adalah rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, hikmah berkurban ini adalah untuk membuat keluarnya sifat-sifat hewaniah yang ada pada diri kita. Disunahkan bagi orang yang berkurban di saat menyembelih hewan kurban, dia saksikan sendiri proses penyembelihannya. Maka di saat jatuhnya darah hewan kurban, maka disitulah dia berniat agar hilang sifat-sifat hewaniah, sifat sombong, sifat dengki, sifat congkak, sifat rakus yang ada pada dirinya. Terakhir, hikmah berkurban itu adalah bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membuat rasa takwa kita lebih kokoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pasti diiringi dengan ibadah-ibadah sosial, kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lalu kemudian tidak ada batas antara si kaya dan si miskin, tidak ada status sosial yang dibeda-bedakan. Tentu ini bagian dari rasa
takwa kita kepada Allah.

0: Subhanahu wa Ta'ala yang diiringi dengan ibadah-ibadah sektoral dan juga ibadah-ibadah kemanusiaan yang tentu membuat kita insya Allah semakin kuat rasa taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, bagi kita yang punya kemampuan, sebab syarat kurban itu adalah Islam, balik, berakal, mempunyai kemampuan, ya, itu syarat wajib kurban. Syarat sah kurban itu adalah disembelih atau dilaksanakan pada tanggal dan waktu yang ditentukan. Bagi kita yang punya kemampuan, mari sama-sama kita berkurban agar lebih berkah hidup kita dan kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pagi ini saya kembalikan kepada penyiar kita di studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal khulafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, untuk pengantar di pagi hari ini ya. Baik pendengar
2: Mutiara Pagi, berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
1: Baik pendengar, itu tadi kita sudah mendengarkan ya pengantar dari Ustadz tentang topik kita pagi hari ini. Silakan untuk Anda ingin bertanya langsung di 0761245955. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum Bang Pranoto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ocu Amin.
3: Ocu Bang Pranoto.
1: Oh, Ocu Amin. Baik, Ocu silakan langsung pertanyaannya Ocu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cu.
3: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah, Cu.
3: Alhamdulillah. Ustaz, saya mau tanya gini, Ustaz. Kita kan tidak boleh membuat korban menyembelih hewan korban yang sakit. Apalagi yang buta matanya, yang jatah butanya, putus telinganya, yang kelihatan. Pokoknya sakit lah. Atau tempang jalannya, segala macam. Bagaimana kalau hewan ini tiba-tiba jatuh sakit Ustaz sebelum penyembelihan hari raya korban itu? Kita belum lagi sholat hari raya, tahu-tahu keadaannya sudah mengkhawatirkan. Apakah boleh disembelih? Dan memang waktunya pun belum dan keadaannya pun begitu. Kalau tidak dilaksanakan, ini korbannya korban patung-patungan. Jadi ya daripada merugi ya, kata memang niatnya sudah sampai. Mana yang lebih baik, dibiarkan saja mati atau daripada disembelih sebelum waktunya karena keadaannya. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan adalah, kalau kita di zakat fitrah, kalau ada yang mau dimakan hari raya puasa itu boleh berfitrah. Tapi korbannya ukuran bagaimana Ustaz? Kadang orang mampu tapi pura-pura tak mampu. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin Ustaz. Ada dua pertanyaan. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
0: Baik, terima kasih Ucu Amin di Kampar. Pertama, bagaimana kalau seandainya hewan kurban yang sudah dibeli secara bersama-sama itu kemudian secara insiden mengalami cacat atau sakit
1: secara ya, tiba-tiba.
0: Jadi memang syarat hewan kurban itu adalah harus memenuhi standar, dia tidak cacat dan juga tidak sakit. Karena juga firman Allah dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kamu berinfak, bersedekah, berikanlah yang terbaik. Lalu ini insidental, datang hewan kurban lalu kemudian sakit. Pertama begini, ketika mau berkurban, kita himbau kepada seluruh panitia kurban juga untuk melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada. Tentu kalau dia hewan kurban, maka harus juga kita patuhi himbauan daripada dinas peternakan. Melibatkan pihak terkait, ada dokter hewan, kemudian juga memang betul-betul dicek ini hewan kurbannya sehat atau tidak. Jadi kerja-kerja sosial seperti ini, Ucuamin, ini harus mengakibatkan berbagai macam stakeholder. Tidak hanya para gawenya ustaz, tidak hanya gawenya para pengurus masjid. Ini harus melibatkan berbagai

0: dari pihak dan juga para stakeholder yang ada. Nah, kalau seandainya sudah sakit, tentu harus diobatkan dulu. Harus diupayakan secara maksimal agar betul-betul dia sehat kembali. Nah, kalau sudah tidak lagi secara totalitas, tentu di sini sudah ada illat, sudah ada asbab. Maka tetaplah disembelih dan sah hewan kurbannya itu, karena sudah ada illat, ada darurah, jadi sudah boleh.
1: Baik.
0: Yang kedua, ini pertanyaannya menarik. Apa sebenarnya ukuran mampu seseorang itu untuk berkurban? Disclaimer, saya sampaikan bahwa mampu dalam berkurban ini memang menjadi sebuah topik yang sangat hangat. Jadi ada ulama menyandarkan bahwa mampunya orang berkurban ini disandarkan kepada hartanya cukup nisab zakat emas perak. Ini pada zaman dahulu. Maka kalau sekarang, ya, ukuran mampunya seseorang itu adalah apabila memang secara ekonomi, ya, dia ketika berkurban tidak memberatkan bagi dirinya dan juga keluarganya. Artinya secara indikator standar, tidak ada hari ini standar disebut orang untuk mampu berkurban. Orang Arab menyatakan sahibud dar adroma bihi, yang punya dirilah yang lebih tahu tentang kondisi keadaan dirinya, mampu atau tidak.
1: Baik.
0: Ini jawaban saya serahkan kembali ke studio.
1: Baik. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Ucu Amin, sudah ditanggapi langsung oleh Ustadz ya. Baik, kita mungkin kita masih terima ya Ustadz ya pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan dicoba kembali pendengar 0761-24595. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dari Uncu Dipo di Kota Sumatera Barat.
1: Uncu Dipo?
2: Uncu. Uncu Dipo di Kota Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa tema tadi udah?
1: Temanya mengenai kurban, di mana perintah dan hikmah berkurban, Ucu.
2: Ya, gimana perintah dan hikmah berkurban, gimana itu supaya kurban itu bisa menjadi ibadah untuk kita gitu. Beruntung orang yang bisa kurban tahun ini, dan bersabar adalah orang yang gak bisa kurban, yang bisa menikmati. Dan gimana itu kurban itu bisa menjadi ibadah dan pendekat kita sama Allah, dan menjadi kendaraan kita sama menjadi kendaraan kita dia tidak nanti. Dan kurban itu bisa menjalinkan silaturahmi kita walaupun kita tidak kurban, itu gimana gitu, karena tiada kebersamaannya. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas Bang dan Ustaz?
0: Jelas.
1: Baik.
2: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silahkan Ustaz langsung ditanggapi, atau kita terima satu penelpon lagi Ustaz. Boleh ya?
0: Boleh Mas. Boleh.
1: Baik. Silakan Mas. Assalamualaikum.
3: Halo.
1: Ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Pak Suhaimi Mukhalis.
0: Siap.
3: Pak Suhaimi Mukhalis.
1: Pak Suhaimi.
0: Iya Pak.
3: Ya, nanya Ustaz masalah korban Mas. Korban yang sehat, kemudian cacat, tidak boleh cacat. Umur kambing 1 tahun, umur lembu 2 tahun lebih. Kemudian Ustaz, korban sapi atau kerbau 7 orang. Kemudian, umpamanya saya mampu, saya sendiri untuk 7 orang. Kemudian yang 2 orang atau 3 orang meninggal Ustaz, atau mamak saya, bapak saya, atau adik, itu macam mana Ustaz? Yang masih hidup apa dibayar Pak Ustaz? Saya mampu sendiri. Yang 2 orang tak mampu. Kemudian yang 2 orang, 3 orang lagi meninggal, atau mama, atau bapak, atau adik, itu macam mana Ustaz? Dimasuk tak 7 orang?
0: Okey Mas Remy.
3: Terima kasih.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.

0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ada dua pertanyaan dari pendengar tadi Ustadz. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustadz.
2: Baik, pertama pendengar kita dari Sumatera Barat tadi menanyakan bagaimana agar kurban itu bisa menjadi ibadah, kemudian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pertama, kita berkurban ini adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dicampur dengan unsur riya. Ya. Jadi harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kami tidak menyuruh kamu beribadah kecuali atas dasar ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah modal penting. Al-amalu jismun wa ruhul ikhlas. Amal itu taubatnya seperti tubuh dan ruhnya adalah ikhlas. Lalu kemudian syarat berikutnya adalah ini kurban ini harus kita serahkan kurban terbaik, kemudian kurban yang betul-betul bagian dari wujud rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan gagah-gagahan, bukan pamer-pameran. Kemudian untuk Pak Zuhaimi di Bengkalis tadi, ya satu ekor sapi boleh dikurbankan oleh 7 orang. Itu betul. Ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dan juga hadis Sunan Abu Dawud. Nah, sebenarnya dia sanggup untuk berkurban sendiri. Tidak masalah. Lalu kemudian meninggal 2 atau 3 orang. Lalu apakah yang 2-3 orang ini terus harus tetap dibayarkan atau padahal dia sanggup sendiri? Pak Suhaimi di Bengkalis, ya, ukurannya itu adalah 1 ekor sapi maksimal untuk 7 orang. Lalu kalau meninggal, ya, yang berkurban dari 7 orang ini 2 atau 3 orang, berarti anggaplah 2 orang, tinggal 5 lagi. Ini Bapak sebenarnya bisa, itu sah, dan kalau Bapak sanggup silakanlah talangi sendiri. Yang pasti batasannya maksimal 1 sapi itu 7 orang. Kalau 9 orang, 10 orang tidak bisa. Jadi kalau kurang daripada 7 orang, misalnya 1 sapi misalnya hanya 3 atau 5 orang, tentu sangat dibolehkan sekali. Apalagi kalau seseorang itu berkurban murni dia 1 orang 1 sapi, sangat dibolehkan. Baik. Yang tak boleh itu adalah apabila lebih daripada 7 orang. Kalau kurang daripada 7 orang dengan alasan ada yang meninggal atau segala macam, itu tentu dibolehkan. Dalam tanda kutip, itu berarti dibayarkan atau dilaksanakan oleh anggota yang sudah terdaftar yang lain.
1: Baik.
2: Itu jawaban saya, Mas.
1: Baik. Itu kalau sapi ya, Ustadz ya. Bagaimana kalau statement yang katanya nih, kalau berkurban baik itu 1 ekor kambing atau mungkin 1 ekor sapi atas nama kepala keluarga, itu semuanya akan turun ke anak dan juga istri. Itu bagaimana, Ustadz?
2: Pertama, secara syariat, Mas, bahwa kurban ini adalah ibadah personal. Ini ibadah personal. Lalu kalau ada orang berkurban atas nama keluarga, ya kalau misalnya 1 keluarga itu isinya 7 orang, tidak masalah. Ya, tapi kalau misalnya lebih daripada 7 orang, tentu secara syari dia tidak memenuhi kriteria. Jadi saya sampaikan bahwa kurban ini adalah ibadah personal, bukanlah ibadah kolektif. Jadi kalau ibadah personal berarti orang per orang, bukan keluarga per keluarga. Tapi kalau misalnya dia niatnya ini, ya Allah, kurban saya kan mudah-mudahan mengalir juga pahalanya untuk anak dan istri saya. Maka kalau soal pahala, tentu ini adalah transcendental, ya. Ini adalah hakiki, maka ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa iza azamta fa tawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berusaha, tentu kita tetap menyerahkan setiap amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti kurban ini adalah ibadah personal.
1: Baik Ustadz. Baik, mungkin Ustadz untuk pertanyaan terakhir Ustadz sebagai penutup ya, pesan Ustadz dan juga pengorbanan nih, terutama pesan terhadap ini ya, kaum muda yang saat ini mungkin

0: Mereka mampu Ustaz untuk berkurban namun belum ada niatan untuk berkurban. Mungkin bisa diberikan pesanan dan juga doa untuk kaum muda tentunya Ustaz. Silakan.
1: Baik, para pendengar yang budiman terutama para generasi Z ya, Gen Z. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa fusitat. Jadi ayat ini menggambarkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jawablah nikmat itu dengan rasa syukur. Maka rasa syukur itu bisa diimplementasikan dengan ikut berkurban. Lalu kemudian satu hal yang menggelitik bagi kita, kalau untuk barang-barang elektronik, untuk barang-barang yang sifatnya lifestyle, kita tidak merasa rugi membelinya dengan harga yang fantastis. Ada yang handphonenya harganya puluhan juta, ada yang kendaraannya luar biasa dengan modifikasi yang luar biasa, budgetnya tidak tanggung-tanggung. Lalu kenapa kalau untuk panggilan berkurban kita berpikir 1000 kali untuk melaksanakannya? Ini anak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'mal masyi'ta fa innaka majziun bih. Berbuatlah, tapi ingat setiap perbuatanmu itu suatu waktu akan mendapat balasan dari Allah. Masya. Untuk Gen Z, kalau untuk duniamu saja engkau mau bertarung dan juga mau bercapek-capek, maka kenapa untuk akhiratmu engkau tidak mau berkorban?
0: Baik.
1: Demikian, mudah-mudahan insyaallah berkah.
0: Amin.
1: Dengan kurban kita doakan Indonesia senantiasa dalam naungan dan ridho Allah, dijauhkan dari bala dan bencana. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah untuk senantiasa mengemban amanah dengan baik, agar negeri kita ini menjadi baldatun thayyibah warabbun ghafur.
0: Amin.
1: Terima kasih. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi berjaring sampai di penghujung ya. Banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil pagi hari ini tentang makna kurban, bukan hanya sekedar menyembelih hewan tapi juga tentang keikhlasan, ketaatan, pedulian dan juga pengorbanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih untuk Ustaz Haji Maruli Asari untuk tausiah singkatnya di pagi hari ini. Semoga yang disampaikan menjadi amal jariah dan juga membawa manfaat untuk kita semua. Terus.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Kota Tanjung Pinang menargetkan juara umum pada pagelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Pemkot Tanjung Pinang akan menggelar Lomba Cerdas Cermat Pelajar Tingkat SD hingga SMP pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Jumat 8 Mei 2026. Bersama saya, Liza Andriani. Pendengar, Kota Tanjung Pinang menargetkan juara umum pada pagelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah di Tanjung Balai, Karimun.
1: Alhamdulillah persiapan kita sudah berjalan sejak bulan Januari, bahkan beberapa teman-teman Bapopsi berkoordinasi dengan teman-teman cabor itu sudah melakukan seleksi.
2: Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, Bapopsi tingkat kota Tanjung Pinang, tengah mempersiapkan Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang akan dilaksanakan di Tanjung Balai Karimun. Sebanyak 10 cabur olahraga

0: Anda akan ikut dipertandingkan pada Popda tersebut. Ketua Bapopsi Kota Tanjung Pinang Murdani Hadinata mengatakan, 10 cabur yang akan dipertandingkan pada Popda 2026, yakni bola kaki, tenis lapangan, tenis meja, badminton, bola voli, bola basket, takraw, silat, renang, dan atletik. Sehingga pihaknya menargetkan menjadi juara umum pada Popda kali ini. Murdani menjelaskan, saat ini persiapan atlet sudah berjalan dari bulan Januari 2026. Bahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa cabur dan sebagian telah melakukan seleksi dan ada yang telah melakukan latihan di training center atau TC.
1: Kita kalau target on itu lebih tinggi pada target on ini lah juara umum lah.
0: Murdani mengatakan, Popda akan dilaksanakan pada 2 Juli 2026 di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, sehingga untuk seluruh cabur yang mengikuti lebih kurang 173 hingga 180 orang atlet.
1: Total atlet kita yang ikut sekitar 173 sampai 180 orang.
0: Untuk persiapan sendiri, Murdani menegaskan telah siap 100%. Hal ini termasuk perlengkapan masing-masing para atlet. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan mulai mematangkan persiapan menghadapi Popda 2026 di Karimun. Pembinaan atlet diarahkan pada regenerasi serta pencarian bibit potensial di sekolah-sekolah.
3: Menjelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026 di Karimun, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bintan memulai langkah strategis untuk mempersiapkan atlet pelajar unggulan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bintan, Alveni Harmi, menyampaikan, hingga saat ini pihaknya telah menetapkan 3 cabang olahraga prioritas, yaitu pencaksilat, renang, dan atletik. Karena ketiga cabang ini sebelumnya telah menyumbangkan banyak medali untuk Bintan. Alveni Harmi juga menjelaskan, pembinaan atlet tahun ini difokuskan pada regenerasi dan peningkatan kualitas, terutama di cabang pencaksilat, karena beberapa atlet berprestasi sudah melewati usia kompetisi. Untuk cabang renang, ada 21 nomor pertandingan yang perlu dipersiapkan dan Dispora Bintan akan memaksimalkan fasilitas kolam renang yang ada. Sementara atletik tetap menjadi andalan karena kontribusi medalinya yang signifikan di ajang-ajang sebelumnya.
4: Jadi kita saring tahun ini, pertama untuk cabur pencaksilat karena prestasi kita sudah tinggi, tetapi anak-anak ini sudah lewat usia tahun 2026. Jadi kita harus cari atlet yang bisa kita didik untuk pembinaan menuju ke Popda 2026. Yang kedua, renang. Renang itu ada 21 nomor yang dipertandingkan, berarti ada 21 medali yang harus diperbutkan. Rencananya kita akan laksanakan di 4 kolam renang yang ada di Pasarkan Tinggi. Kemudian satu lagi atletik. Nah, kita fokus di 3 hal itu tahun ini karena 3 cabur itulah yang menghasilkan medali paling banyak.
3: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bintan Alveni Harmi menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pencarian bakat khususnya di sekolah-sekolah untuk menemukan atlet potensial yang siap membawa prestasi gemilang bagi Kabupaten Bintan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
2: Pendengar, berikut kita akan dengarkan wawancara reporter Garda Ramadan bersama Sekretaris Seksi Wartawan Olahraga atau SIWO, yaitu Abbas, tentang kesiapan daerah di Kepulauan Riau menjelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026.
5: Halo Pak, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Izin Pak, mau bertanya. Kalau Bapak lihat nih, untuk ini kan untuk pelajar ya Pak ya?
6: Pelajar ya, tingkat provinsi
5: ya. Gimana Pak, untuk dari pengamatan Bapak sendiri untuk olahraga untuk para pelajar ini gimana nih Pak?
6: Oke, terima kasih. Salam olahraga. Menjelang persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah dari 10 yang akan digelar di Karimun Juli mendatang. Sebagai persiapan saya lihat udah matang kabupaten kota ya, karena memang pada musim liburan sekolah sekarang ini anak-anak atlet itu fokus pada latihan di beberapa daerah seperti contoh Batam. Batam memang masih daerah yang paling diunggulkan untuk meraih juara umum karena persiapannya matang, dananya juga lebih besar dibandingkan dengan kabupaten kota. Tahun ini ada 10 cabang olahraga yang dipertandingkan, salah satu atletik, renang. Baru-baru ini kita khususnya dari Tanjung Pinang ada salah satu atlet kita renang itu baru-baru ini mengharumkan nama atlet di tingkat nasional mampu meraih 4 medali emas di gaya bebas.

0: ya. Itu ya, memang paling bersejarah bagi Kepulauan Riau karena ada pelajar dari Tanjung Pinang mampu mengharumkan nama Kepri tingkat nasional. Secara umum persiapan kabupaten kota tahun ini lebih matang dibandingkan sebelumnya karena memang ajang olahraga pelajar ini ajang olahraga bergengsi karena banyak yang aktif berprestasi di tingkat kabupaten mulai diperhatikan oleh instansi terkait seperti Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pendidikan Provinsi, dan harapannya memang dia setelah berprestasi dapat perhatian dari pemerintah setempat, bisa mendapatkan beasiswa, bonus dari pemerintah daerah. Namun ada sedikit kekhawatiran daerah-daerah terpencil seperti Natuna, Anambas, Lingga, memang ada beberapa cabang unggulan yang belum bisa dipecahkan oleh daerah lain. Seperti Lingga itu atletiknya lumayan bagus, Karimun itu tim sepak bolanya cukup bagus, Natuna juga ada basket juga lumayan. Jadi saya rasa peta kekuatan beberapa cabur di Kepri mulai merata. Namun saya prediksikan tetap akan menjadi juara umum ya. Walaupun Karimun sebagai tuan rumah bisa saja menjadi juara umum. Karena ada beberapa cabur yang mempertandingkan medali paling banyak itu seperti atletik, renang. Dua cabur itu memang secara ini ya, peta tuh masih di Batam. Kayak atletik juga di Tanjung Pinang masih lebih baik, Karimun. Renang masih merata antara Batam sama Tanjung Pinang. Jadi saya rasa peta kekuatan PUBDA tahun ini semakin merata dan bergengsi.
1: Pak, kalau cabang olahraga Pak yang paling ketat Pak persaingannya di cabang apa Pak?
0: Kalau paling ketat itu sepak bola sama basket sebenarnya, renang, atletik. Tapi kalau paling bergengsi itu sepak bola. Sepak bola, basket. Sepaknya ini merata nih basket sebenarnya. Yang paling banyak digemari, banyak penonton itu basket, bulu tangkis, renang, paling ketat tuh atletik lah karena paling banyak cabur yang dipertandingkan termasuk renang. Tapi di mana-mana tuh olahraga paling bergengsi itu sepak bola. Iya, sepak bola. Jadi walaupun daerah itu meraih medali emas berapa cabur, tapi kalau kalah cabang sepak bola ya kayak merasa ada kekurangan gitu.
1: Pak, pesannya Pak untuk para atlet pelajar ini yang akan bertanding untuk membawa nama daerahnya gimana Pak?
0: Sebagai atlet, ikuti perintah dari pelatih, jangan takut berprestasi, karena sekecil pun prestasi Anda akan dihargai oleh pemerintah daerah, termasuk PONI maupun Dinas Pemuda dan Olahraga. Sekecil apapun, jangan takut berprestasi. Ikuti instruksi pelatih, junjung tinggi sportivitas, jangan kalah mental. Jangan kalah mental sebelum bertanding.
1: Terima kasih banyak Pak atas wawancaranya hari ini.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah 2026?
3: Nama saya Rizka. Untuk atlet-atlet yang bertanding pada PUBDA tahun ini, saya harap dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan para pemenang dapat mengharumkan nama Kepulauan Riau di tingkat yang lebih tinggi lagi. Saya juga berharap pemerintah memperhatikan atlet-atlet yang berprestasi ini. Jangan sampai atlet-atlet ini minim apresiasi.
4: Saya Febri. Ya tentu kita akan memberikan dukungan dan semangat pada atlet-atlet tersebut. Dan harapannya mudah-mudahan prestasi yang telah ditorehkan atlet tersebut bisa ditingkatkan lagi. Dan para atlet muda ini tentu diharapkan mampu mengikuti jejak para senior yang telah mengumpulkan banyak medali dan mengantarkan Kepri meraih prestasi terbaik.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang akan menggelar Lomba Cerdas Cermat untuk pelajar tingkat SD dan SMP pada Juni mendatang.
5: Pemerintah Kota Tanjung Pinang berencana menggelar Lomba Cerdas Cermat bagi pelajar tingkat SD dan SMP secara berkala mulai Juni 2026. Saat ini, program tersebut masih dalam tahap penyusunan konsep dan teknis pelaksanaan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan, kegiatan tersebut akan dibagi dalam beberapa sesi dalam satu tahun. Setiap sesi dirancang berlangsung selama 3 hingga 4 bulan dengan sistem kompetisi berjenjang. Lis menjelaskan, dalam setiap sesi akan ditentukan para juara yang kemudian dapat melanjutkan ke sesi berikutnya. Skema ini diharapkan mampu menciptakan kompetisi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pengetahuan siswa.
6: Ini insya Allah mulai, sekarang sedang disusun. Ya, termnya itu satu session itu berapa? Misalnya 3 bulan, ya 3 bulan sekali, atau 4 bulan sekali. Ya, 4 bulan sekali nanti ada

0: perlombaan cerdas cermat, yang mana nanti dalam 4 bulan ada sudah juaranya, masuk season berikutnya lagi.
1: Liz menyebutkan lomba ini menyasar dua jenjang pendidikan, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan serta menumbuhkan semangat belajar di kalangan pelajar. Selain itu, kegiatan cerdas cermat ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, pengetahuan umum, serta daya saing antara sekolah di Tanjung Pinang. Pemerintah berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut agar berjalan secara konsisten. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah vokasi semakin diminati oleh orang tua dan masyarakat Kepulauan Riau karena berbagai keunggulan dari sekolah vokasi dibandingkan dengan SMA.
3: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Andi Agung, mengatakan sekolah vokasi semakin diminati oleh orang tua dan siswa di Kepri karena berbagai keunggulan dari sekolah vokasi dibandingkan dengan sekolah di sekolah menengah atas atau SMA. Pihaknya menyambut baik keputusan siswa yang saat ini lebih banyak memilih sekolah vokasi dibandingkan dengan SMA. Perubahan pola tersebut tidak terjadi di semua kabupaten kota di Kepri, hanya di 3 wilayah saja yang baru mengalami perubahan. Dari data yang ada di pihaknya, perubahan pola pemilihan sekolah vokasi terjadi di Kota Tanjung Pinang, Batam, dan Bintan. Sementara daerah lainnya masih banyak yang memilih melanjutkan pendidikan di SMA.
4: Kita agak berbesar hati untuk di Provinsi Kepri terkait penerimaan siswa baru ini. Anak-anak kita ini ada daerah tertentu, ya bukan semuanya. Daerah tertentu itu anak-anak kita banyak memilih vokasi sekarang ke SMK. Terutama di Batam, di Tanjung Pinang ini udah mulai juga sekarang di Bintan. Sudah mulai juga anak-anak masuk ke SMK.
3: Dikatakan Andi Agung, kondisi ini tentunya disebabkan semakin banyak orang tua dan siswa yang menyadari keunggulan sekolah vokasi. Karena sekolah vokasi membekali siswa dengan keterampilan tertentu sehingga lulus dapat langsung bekerja. Berbeda dengan lulusan SMA yang masih perlu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Apalagi saat ini tingkat keberlanjutan lulusan SMA ke jenjang yang lebih tinggi masih belum mencapai 50%, sehingga menjadi perhatian bersama. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Meski dilakukan pengalihan anggaran, pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan strategi agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan.
5: Di tengah kondisi pengurangan anggaran yang juga dialami sejumlah daerah, pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas pembangunan. Pengurangan ini antara lain dipengaruhi oleh belum optimalnya transfer dana dari pusat. Beberapa langkah yang disiapkan antara lain relokasi anggaran ke program-program prioritas seperti pemberdayaan masyarakat melalui kelompok bantuan, penguatan koperasi desa, serta sektor-sektor esensial lainnya. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pemerintah daerah juga menerapkan kebijakan penghematan ketat dengan meninjau kembali penggunaan anggaran secara rinci. Angka ini dilakukan agar setiap pengeluaran tetap sejalan dengan visi dan misi daerah, serta mendukung program nasional. Pemkab Bintan juga mendorong percepatan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan guna meningkatkan efisiensi dan menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
6: Ya kan biasanya mungkin kita bisa sekarang maksimalkan di digitalisasi ya, sehingga meminimalisirlah penggunaan anggaran. Ya, tapi yang jelas inovasi-inovasi yang dilakukan selama ini kan kalau kita lihat program-program perlindungan sosial ya, seperti juga pendidikan yang seragam sekolah gratis kan semua tidak ada yang kita potong, itu tetap terus kita lanjutkan. Jadi insya Allah tentu tidak menghambat, namun kita perlu lebih pengetatan ikat pinggang sehingga pembangunan bisa lebih luas lagi.
5: Bupati Bintan Robi Kurniawan mengakui meski melakukan penyesuaian anggaran, pemerintah memastikan bahwa program-program perlindungan sosial tetap menjadi prioritas utama. Salah satu program unggulan dipastikan tetap berjalan adalah bantuan seragam sekolah gratis bagi pelajar. Mengingat pengurangan anggaran ini dialihkan untuk makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, dan lainnya. Dengan kombinasi strategi, efisiensi inovasi, dan pengawasan yang ketat, Pemkab Bintan optimis pembangunan daerah akan tetap berjalan optimal. Meskipun menghadapi tantangan finansial baik di tingkat nasional maupun global. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan masih menunggu penilaian kelayakan lokasi yang akan disetujui pemerintah pusat untuk kampung nelayan.
7: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengajukan 12 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ke pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu hasil verifikasi dari tim Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait jumlah lokasi yang akan disetujui. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bintan Fahrimsyah mengatakan proses verifikasi dilakukan untuk menilai kelayakan lokasi yang diusulkan. Penilaian mencakup kesesuaian lahan hingga status legalitas lahan yang diajukan. Sejumlah lokasi yang diusulkan tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Teluk Sebong dan kawasan lain yang dinilai memiliki potensi pengembangan sektor perikanan. Untuk memenuhi persyaratan program, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai dokumen pendukung, mulai dari proposal, data kesesuaian lahan hingga persyaratan administrasi lainnya.

kami akhiri Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kota Tanjung Pinang menargetkan juara umum pada pagelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Pemkot Tanjung Pinang akan menggelar Lomba Cerdas Cermat Pelajar Tingkat SD hingga SMP pada Juni mendatang. Mewakili kerabat kerja bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak-anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan.

0: rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup-grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap deh infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
6: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan Mas Robi dari BMKG Tanjung Pinang, pendengar, yang seperti biasa akan menyampaikan bagaimana perakiran cuaca hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Liza.
1: Pagi Mas Robi yang selalu ceria dan baik hati.
2: Amin.
1: Mas, sehat Mas?
2: Alhamdulillah sehat ya.
1: Sehat ya, cerah ceria kayak pagi ini mataharinya sudah bangun, gak kayak semalam. Malam semalam itu telat bangunnya mataharinya. Iya, tapi kira-kira nanti ada potensi hujan gak Mas? Atau ada informasi penting yang mau disampaikan? Silakan Mas Robi.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, selamat pagi untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan informasi terupdate untuk perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang, khususnya serta Kabupaten Bintan sekitar. Terlaku untuk hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dan untuk kondisi hari ini dapat kami perakirakan untuk pagi dan siang hari ini diperkirakan berawan dan peluang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan terkesipa angin kencang. Sifatnya masih lokal atau tidak merata, dan lebih khusus akan memasuki hujan dari wilayah selatan Pulau Bintan dan pesisir. Kemudian malam dan dini hari diperkirakan kondisi akan cerah hingga berawan. Sementara itu untuk angin kencang tertiup dari Tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km/jam dengan udara terpantau kisaran antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara tetap berbeda.

0: bisa antara 70 sampai 97%. Informasi selanjutnya terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan Indonesia Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karim, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Anambas, hingga perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian kali saya masih catat yang dapat kami sampaikan untuk hari ini.
1: Cerah berawan, tapi siang masih ada potensi hujan, terutama di Bintan ya Mas ya. Baik, terima
0: untuk
1: kasih.
0: Pagi hari ini,
1: Kenapa?
0: Ya, untuk di pagi hari ini memang sudah terpantau selatan Bintan, terutama untuk Bintan. Pesisir nggak sudah mulai masuk dimasuki awan-awan hujan ini.
1: Oke. Suka lokal gitu ya Mas ya. Baiklah.
0: Baik.
1: Terima kasih Mas Robi informasinya. Jangan ngajak saya ngopi, saya udah ngopi soalnya. Selamat pagi Mas.
0: Selamat pagi Elisa. Terima kasih.
2: Tanjung Pinang pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anggun Cisasmi pendengar tua-tua keladi. Kami informasikan terlebih dahulu pendengar, untuk dialog Tanjung Pinang hari ini, topiknya adalah Tanjung Pinang targetkan juara umum Popda. Tanjung Pinang targetkan juara umum Popda. Akan hadir tiga narasumber kita nanti, yaitu ada Ruli Friyadi Esos MSI, Kadispora Kota Tanjung Pinang. Ada Murdani Hadinata SHMH, Ketua Bapopsi Kota Tanjung Pinang. Dan juga ada AKP Samsuria Esos MSI, Ketua Umum IPSI Kota Tanjung Pinang. Anda juga bisa menyampaikan opini Anda sebelum dialog nanti ya, tentang Tanjung Pinang targetkan juara umum Popda. Bagaimana tanggapan dan harapan Anda? Boleh sampaikan nanti ya di opini publik. Nah sekarang waktunya untuk Anda memberikan informasi pendengar, bagaimana cuaca di sana. Ada informasi yang ingin Anda sampaikan, silakan di telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Wih. Tanjung Pinang menyapa pagi. Wes sudah ngopi, jangan diajak ngopi.
0: Diajak jarang-jarang loh saya bisa ngopi sepagi ini. Pagi iya. Mas Prabu, luar biasa iya. Orang Batam selalu perdana ya.
1: Alhamdulillah berkat doa Kak Rika semalam.
0: Rika semalam doain apa?
1: Iya, biar bisa gabung. Mas Prabu penelpon, jadi penelpon terakhir. Rupanya jadi penelpon terakhir kan.
0: Oke, Mas Prabu silakan apa yang mau sampaikan.
1: Cuaca pagi ini di Batam mendung.
0: Mendung ya?
1: Tadi sebelum salat subuh hujan.
0: Oh, sempat hujan.
1: Hujan. Mm-hmm. Ini udah ini mendung lagi.
0: Mm-hmm. Nah, jadi mataharinya ngambek.
1: Ini mau menanggapi itu masalah ketersediaan obat ya.
0: Ketersediaan
1: yang,
0: obat?
1: Yang kemarin sempat dibahas juga sama siapa? Bang Sony ya. Nah, jadi itu sebenarnya sih obat itu bukan ditahan di Batam, Kak Lisa, yang pengetahuan Mas Prabu, karena di Batam pun di puskesmas atau di klinik itu pun langka. Rupanya itu dia adanya di apotek. Di apotek luar, gitu, di luar dari puskesmas dan klinik. Itu harganya, tahu sendiri kan Kak Lisa, kalau udah di apotek yang biasa tuh
0: Agak mehong.
1: Iya, iya betul, bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi memang kalau menurut Mas Prabu memang harus sering-sering di ini kan, apa namanya, diungkapkan atau di apa namanya, dibahas. Karena memang kelangkaan obat itu lucu loh Kak Lisa kan. Jadi di puskesmas nggak ada. Kalau dokternya kan cuman ngasih resep dia. Katanya di puskesmas, di klinik kan biasanya, apalagi di rumah sakit kan ada apoteknya tuh. Nah nanti kalau kita ke situ nggak ada obatnya, justru tebus di apotek lain. Jadi kan lucu. Apalagi ini lagi ada virus terbaru loh Kak Lisa. Udah baca kan?
0: Iya, virus udah, apa yang itu namanya? Iya, iya.
1: Hanta virus. Jadi itu katanya katanya dari hewan pengerat katanya. Ya itu sih asbabnya ya, yang pastinya kan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang ulah manusianya juga. Udah ada obat disimpen-simpen kan. Nah nanti giliran udah apa namanya ada penyakit baru sibuk. Jadi ya Mas Prabu sih berharap kalau bisa untuk Dinas Kesehatan ya, terutama Menteri Kesehatan diperdulikan lah ketersediaan obat. Terutama di Tanjung Pinang, di Batam dan di Riau Kepulauan. Nah kalau di tempat lain mah bodo amat kali ya.
0: Oke.
1: Ya itu aja Kalisa, semoga
0: kasih, saya
1: perjekinya lancar ya. Assalamualaikum. Mas Prabu juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Prabu di Batam ya, di belakang Mas Prabu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu Liza.
0: Pagi Andrei. Pak Sony. Iya, kebetulan tadi disenggol sama Mas Prabu tuh. Silakan.
2: Iya,
0: Pak Sony.
2: Mas Prabu badannya gede, senggol saya hampir masuk paret.
0: Astagfirullah. Oke, silakan.
2: Ya, memang kata Mas Prabu, memang dia merasakan juga ya. Maksud saya tuh begini, Mas Prabu dan Mbak Liza. Saya ini kan orang BPJS. Biasa orang BPJS tuh kan sudah ditanggung.

0: pegawai negeri kan. Kami bayar iuran. Itu jumlah peserta BPJS di seluruh Indonesia kan besar sekali. Ribuan ya. Jutaan, bahkan jutaan. Nah, uang itu kan kalau dikumpulkan secara akumulasi itu kan besar sekali. Nah, sementara yang sakit itu paling-paling hanya 10%. Nah, ini kan subsidi silang. Itu kajian-kajian secara matematisnya ya. Jadi, tidak ada alasan kalau obat itu tidak ada. Nah, kami selaku peserta BPJS sangat kecewa. Seharusnya, kami ini obat itu dokternya sudah bagus. Kasih obat resep, alat-alatnya sudah bagus. Harusnya kalau apotek tuh kasih lagi resep untuk ngambil di apotek. Kami bayarlah sendiri kan. Habis itu kami kembalikan lagi ke apotek tuh diganti duitnya. Karena uang kami kan ada di sana. Ini untuk semuanya loh, bukan untuk saya ya. Itu namanya SOP-nya. Tapi itu kan tak terjadi. Nah, ini berbahaya sekali, bisa diaudit nih, bisa masuk penjara. Saya yakin aparat penegak hukum mungkin harus turun tangan di masalah obat, bukan di sini saja. Pengadaan obat itu, karena ini menyangkut masalah kemanusiaan. Jadi itu sifatnya sosial, jangan terlalu berhitung. Hitung-hitungannya harus tepat gitu. Bahkan di BPJS itu pun obatnya obat-obat generik, bukan obat-obat paten. Nah, jadi kami, yang penting jangan sampailah kami ini masyarakat BPJS jangan sampai dipermain-mainkan gitu. Ini bukan untuk saya, untuk semuanya, Mbak Liza. Terus yang kedua, kita ini, ya Mbak Liza ya, kalau kita sudah beriman, bertakwa, jangan sampai kalau kita datang ke rumah orang tuanya, anak saya selalu sembahyang segala macam. Tapi dilihat di luar perangainya pelukik setengah mampus, berhitung. Ini artinya sembahyang yang dilakukan dia itu orang tuanya bilang ke anaknya itu tak sesuai. Kita sembahyang tonggak-tonggik, tapi kalau bisa
1: baik Bapak,
0: perangai kita yang betul lah. Itu namanya sembahyang kita tak sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Sony ya, yang ada di Sejak. Di belakang Pak Sony, halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Datuk Musyafa Abbas dari Sungai Enam Kijang.
1: Baik, Datuk. Sila.
2: Ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Tanjung Pinang, Bintan, Kepulauan Riau, bola kaki di Sungai Enam yang AFC Cup itu yang ke-45 tahun sempat tertunda hampir 10 hari. Dan insya Allah hari ini grand finalnya memperebutkan tempat pertama dan kedua. Antara kesebelasan Porsche tuan rumah berhadapan dengan kesebelasan rumah makan Umi Dompak. Jadi kita mengajaklah kepada pencinta-pencinta sepak bola IFC di Super Cup yang ke-45 tahun untuk sama-sama tumpah ruah datang bersama-sama menyaksikan turnamen yang berlangsung di lapangan sepak bola Kampung Sungai Enam Laut. Mudah-mudahan pertandingan akan menampilkan pemain-pemain terbaik kesebelasan unggulan yang mampu menghibur masyarakat Bintan dengan Pinang, Kepulauan Riau. Itu saja dari kami. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Datuk Musyafa Abbas, ya, terima kasih informasinya. Jadi untuk Anda juga yang suka bola bisa ikutan nonton ya di Kampung Sungai Enam Laut ya. Oke, masih ditunggu di line telepon dan juga WhatsApp penelpon berikutnya untuk pagi hari ini untuk yang ingin menyampaikan informasi. Halo, selamat pagi. Aduh, sinyalnya mana nih? Halo, selamat pagi. Oke. Iya, ini teleponnya, WhatsApp-nya sedang gangguan, dicoba kembali. Bentar ya, kita coba yang telepon dulu ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Abdul Qadir.
3: Terima kasih, Mbak Iza. Berkaitan dengan obat-obatan tadi, Mbak Iza ya. Memang saya pernah mengalami sendiri, Mbak Iza. Begini Mbak Liza, saya kan pernah berobat di salah satu rumah sakit di kota Tanjung Pinang terkenal Mbak Liza ya. Di apotek rumah sakit itu obatnya nggak ada. Kita disuruh beli di luar Mbak Liza. Obatnya mungkin yang paham obat tahulah namanya

0: albumin, ya. Obat albumin itu di rumah sakit itu nggak ada. Kita disuruh beli, dikasih resep keluar. Dua kali kita beli. Pertanyaan saya, kalau memang kita beli di luar, apakah kita bisa klaim lagi kembali ke apotek tersebut? Namun saya pertanyakan pas kalau saya beli di rumah sakit apotek, salah satu apotek. Jadi kalau kita beli obat nih Mbak Liza, yang saya tahu nih, ya lagi ada yang mengatakan demikian, cuma saya nggak percaya. Jadi saya coba pada waktu itu, saya beli obat albumin ini berapa dek per 10 biji 102. Jadi bapak pakai resep saya tunjukkan dengan resep. Jadi 105 gitu. Jadi apa maksud makna daripada itu Mbak Iza? Mungkin dari pihak PTKN untuk dapat menjelaskan masalah obat ini Mbak Iza.
1: Oke.
0: Nah, jadi saya tanyakan, apakah bisa kita minta notanya untuk kita kembali? Enggak ada kerjasama Pak dengan BPJS. Ini kan masalah sebetulnya buat. Semoga hal-hal semacam ini bisa diluruskan karena kita ini mengalami langsung ya. Bukan kita hanya mendengar. Nah, coba saja nanti. Saya pernah beli dua kali loh Mbak, albumin itu. Yang pertama itu 15 biji untuk 5 hari, yang kedua itu 10 biji untuk 3 hari.
1: Ya. Oke.
0: Nah, jadi yang pertama itu 150 lebih. Kalau kita dua kali beli dah 250.000 lebih loh Mbak. Kan sayang juga ya kan, kalau memang kita ditanggung oleh BPJS kan kasihan. Kalau kita berkali-kali beli di luar gimana resep itu?
1: Ya.
0: Itu Mbak Isha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga didengar lah.
1: Iya. Ya Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir di kilometer 6 ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum Liza.
1: Waalaikumsalam. Pagi Pak Ahmadi, mohon maaf ini volume radionya kayak kekencengan ya.
2: Kedekatan.
1: Aduh Bapak, suara radio ya, tolong dikecilin dulu Bapak. Iya. Baik, silakan Pak Ahmadi.
2: Jadi masalah obat, ya kita berharaplah semua pihak yang terkait yang berwenang untuk sudah dapat menangani. Kami semalam juga banyak pasien yang obat di Rumah Sakit Umum Daerah Bintan. Cuman kehabisan waktu. Jadi obat penyakit dalam, saraf, jantung itu dibatasi sampai jam 4 sore pembagian obat. Sedangkan pasien sudah berobat dari pagi, bahkan yang ngantri dari lepas subuh datang sampai jam 4 sore dinyatakan batas waktu untuk pembagian obat habis. Jadi suruh ngambil besoknya, hari ini lagi.
1: Okay.
2: Jadi ini macam mana penanganannya? Penobatnya habis, tapi penanganannya yang ditutup sampai jam 4. Tapi kalau untuk rawat inap masih dilayani sampai 24 jam.
1: Oke.
2: Okay. Dalam seperti saraf, jantung, ke dalam lainnya.
1: RSUD Bintan ya,
2: sudah
1: Bapak?
2: Dari pagi berobat sampai jam 4 sore.
1: Heeh.
2: Dia punya klinik obat tutup. Kehabisan tenaga atau gimana, nggak tahu juga nih.
1: Mohon maaf Bapak, di RSUD Bintan kan?
2: Sangat rawan, obatnya habis.
1: Bapak,
2: harus makan sore itu, malam itu.
1: Iya.
2: Sedangkan ditunda lebih daripada 12 jam. Macam mana penanganan macam gitu? Jadi, ini sangat merawankan sekali, sangat bahaya sekali.
1: Baik.
2: Berharapkan hari itu dapat. Tapi semalam nggak dapat.
1: Oke, Pak Ahmadi.
2: Ditunda besoknya berambil. Jadi semalam jam 4, klinik obat tutup. Untuk rawat inap ya ada, tapi untuk yang penyakit dalam seperti jantung, saraf itu obatnya tertahan, dibagikan sampai jam 4 tutup klinik, jadi suruh ambil besoknya lebih berarti hari.
1: Iya.
2: Nah, kalau penyakitnya lebih parah malam tadi mau lari kemana-mana kehabisan obat.
1: Baik, ini Bapak.
2: Ini, ini mohon untuk dijadikan perhatian.
1: Di mana tadi Bapak? Ini, kan? Bapak mohon maaf tadi di mana? Bapak di rumah sakit mana tadi Bapak? Maaf.
2: Di Bintan.
1: Ya, RSUD atau
2: rumah
1: gimana?
2: Rumah sakit umum Bintan.
1: Oke, siap. Baik.
2: Di Rumah Sakit Umum Daerah Bintan.
1: Iya, Bapak. Ya.
2: Kijang.
1: Iya.
2: Ya, di Kijang.
1: Iya, Bapak.
2: Rumah Sakit Umum Daerah Bintan Kijang.
1: Iya, Bapak.
2: Jadi mohon untuk penanganan bagian farmasi obat. Ya, kita berharap datang berobat dapat obat, tapi ditunda sampai lebih dari 12 jam.
1: Oke.
2: Suruh besoknya lagi baru ngambil. 8 ruka 7. Jadi kalau penyakitnya mendesak malam berobat macam mana bisa bertahan begitu kan? Mohon dapat ditanggapi untuk semua pihak yang terkait lah.
1: Oke.
2: Terima kasih sekian informasi.
1: Iya.
2: Jadi semalam kami banyak balik berbondong-bondong gak dapat obat sampai jam 4. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Ahmadi. Terima kasih informasinya dari belakang Pak Ahmadi. Halo, selamat. Oke, terputus ya. Baik, dicoba kembali di lantai telepon dan juga WhatsApp di pagi hari ini untuk ada yang menyampaikan informasi.

0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Kak Liza.
0: Waalaikumsalam, pagi Pak Nasrun, silakan. Ada informasi apa pagi ini?
1: Alhamdulillah, siap nih. Baru siap ngeteh.
0: Oh, baru siap ngeteh, baik. Oke, ada informasi apa Pak, silakan.
1: Ya, mudah-mudahan obat-obat tadi yang dikeluhkan dari dari penemuan tadi dari Pak Tony, Pak Fauzi bisa terrealisasi dengan baik ya Kak. Ya Kak Liza ya. Semoga kita yang enggak dirugikan lah. Kita caranya kita beli apotek di khusus itu, tapi kita di luar itu bagaimana ditanyakan bisa mengganti enggak? Ya, kalau enggak bisa menggantikan itu jadi pertanyaan juga ya Kak Liza ya. Harusnya bisa mengganti luar boleh, tapi ada kita ada kuatnya apotek itu bisa menggantinya sesuai yang ditujukan di obatnya di apotek yang pertama tadi Kak Liza ya. Nah, dan kedua Kak Liza, alhamdulillah nih Kak Liza, beras kita yang premium dari Bulog sudah ada lagi Kak Liza. Main beberapa hari agak sempat terputus Kak Liza ya. Ya, alhamdulillah sudah tersedia dengan harga
0: Rp62.000 ya.
1: Okay. Dengan minyak kita Kak Liza, alhamdulillah Kak Liza sudah ada lagi.
0: Sudah
1: terima
0: ada
1: kasih
0: lagi,
1: pada
0: ya?
1: Pemerintah kota, perintah Eona, kebutuhan pokok ini bisa terpenuhi Kak Liza ya. Dan juga ketiga tadi ada cerdas cermat untuk SD SMP di tingkat kota Kak Liza ya. Kita menyambut baik, mudah-mudahan nanti acara di RRI ya Kak Liza ya.
0: Rencananya kan? Begitu Bapak, nanti kita tunggu informasi lebih lengkapnya.
1: Itu untuk kedekat kita, semoga ini bisa
0: kompetisi
1: kita bagaimana pendidikan impact dan impact-nya itu berjalan baik sesuai apa yang kita harapkan. Terima kasih pada Pak Lis karena bisa mengurangi ini beberapa tahun sudah hilang. Ini timbul lebih bagus nih untuk kualitas pendidikan kita. Sementara itu Kak Liza, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Nasrun ya yang ada di kota Piring ya. Oke, di belakang Pak Nasrun masih ditunggu di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk pagi hari ini untuk Anda menyampaikan informasi. Sedangkan di opini nanti ya setelah warta berita pendengar tentang Popda ya. Iya, pekan olahraga pelajar seluruh Indonesia. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, di luar sana seperti biasa ramai ya. Walaupun juga hari ini bagi ASN ada yang melaksanakan bekerja dari rumah atau bekerja dari mana saja, yang jelas di pagi hari ini semoga tetap semangat dan lancar semuanya. Dan masih akan kami temani dengan juga acara-acara di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk warta berita sebentar lagi kita akan jelang ya. Dan untuk Anda yang saat ini juga baru saja bergabung, selalu bergabung di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan sepanjang triwulan kedua. Ada dorongan tambahan di perekonomian dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah, itu